0: itu. Cepatlah, udah mau terlambat aku ini ya.
1: Sabarlah kok, Dek Ba. Gimana mau cepat ini? Nggak kok tengoknya lagi macet kali ya. Lihat itu, gara-gara kendaraan yang di depan sana itu.
0: Bah, itu kan Mang Munang. Aguh ya, Mang.
1: Bah, kenal kau, Dek, sama dia? Oke, tunggu biar aku bilangin dulu. Lai! Oleh! Agak ke pinggir lah, Lai, dikit, Bah. Jadi macet kali nih jalan di belakang, dah.
2: Kenapa rupanya, Lai? Sombong kali kau. Berkendara itu harus pelan-pelan, Lai. Janganlah sepele sama kami yang nyari rezeki ini, dah.
1: Aguh ya, Mang, Lai, kini, Bah. Pelan-pelan sih, pelan-pelan, Lai. Nyari rezeki sih, nyari rezeki. Sama, aku juga lagi nyari rezekinya nih, Lai. Tapi, agak pinggirkan juga lah kendaraan Lai itu dikit. Pikirkan juga lah kendaraan yang di belakang Lai, dah. Udahlah, Lai, yang jalannya pelan kali. Lai borong pula lagi semua jalan. Mau dari mana kami lewat, Lai, buat?
3: Teman terbaik kamu.

105,5 FM Pradu RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Teman Pradu masih bareng sama Jessica ya di ruang dengar kamu hari ini, hari Kamisnya ya. Dan ini matahari udah terang banget ya teman Pradu ya. Saatnya kita untuk memulai aktivitas kita ya, udah di jam 7 juga. Semoga kamu mungkin yang lagi perjalanan ya menuju kantor atau mungkin menuju ya tempat kamu beraktivitas hari ini ya teman Pradu ya. Ini jadi semakin semangat ya ditemani sama RRI Pradua Sungai Liat. Dan di pagi hari ini teman Pradua, aku mau kasih informasi yang ini juga bisa dibilang sangat penting ya buat kamu, untuk tubuh kamu ya teman Pradua, dan juga ini pastinya sangat penting buat kesehatan kita. Nah teman Pradua, banyak orang nih kerap menjauhi sinar matahari ya karena berbagai alasan, mulai dari tidak mau kepanasan atau mungkin takut muncul flek hitam atau membuat kulit kusam hingga mencegah kanker kulit gitu katanya. Padahal sinar ultraviolet atau UV ini tidak selalu memberikan dampak buruk ya. Paparan sinar matahari pagi ini justru sangat penting ya bagi kesehatan tubuh karena dapat meningkatkan produksi vitamin D. Dan ini menurut dari World Health Organization yakni WHO ya teman Pradua ya. Ini waktu terbaik untuk berjemur di pagi hari adalah pukul 8 hingga 10 pagi dengan durasi sekitar 10 sampai 15 menit aja. Nah, buat teman Pradua nih, mungkin kali aja nih kamu lagi bingung juga mau ngapain nih. Mungkin kamu bisa berjemur ya teman Pradua ya. Karena bisa dibilang ini banyak banget ya manfaatnya ya. Aku bakal spill nih beberapa manfaat berjemur di pagi hari untuk kesehatan tubuh kamu ya. Mulai dari yang pertama nih, sumber vitamin D ya, yang tadi juga Jessica udah sempat sebutin ya teman Pradua ya. Karena berjemur di pagi hari ini merupakan salah satu cara alami untuk memproduksi vitamin D. Karena paparan sinar matahari ini dapat menjadi sumber vitamin D yang diperlukan untuk meningkatkan penyerapan kalsium dan fosfor di usus, sehingga mampu memperkuat tulang dan otot. Dengan memenuhi kebutuhan vitamin D setiap hari, maka dapat mencegah beragam penyakit seperti rakitis, osteoporosis, tekanan darah tinggi, hingga diabetes tipe 2. Jadi buat teman Pradua ya, jangan sampai kamu sakit ya teman Pradua karena kamu kekurangan vitamin D itu tadi. Bisa banget kamu lakuin berjemur pagi hari ini ya teman Pradua untuk memperoleh sumber vitamin D. Dan yang kedua nih teman Pradua adalah memperkuat tulang. Seperti yang kita ketahui ya, sinar matahari pagi ini mengandung vitamin D yang bagus banget untuk kesehatan tulang. Vitamin D ini merangsang penyerapan kalsium dan fosfor yang dapat membantu menguatkan tulang. Oleh karena itu, berjemur di pagi hari ini bermanfaat bagi bayi hingga orang tua karena mampu menghindari penyakit rakitis dan pengeroposan tulang atau osteoporosis tadi ya. Nah, pada bayi yang baru lahir, jumlah paparan sinar matahari juga dapat membantu meningkatkan pertumbuhan dan tinggi bayi. Itulah mengapa banyak orang yang menjemur bayi mereka di pagi hari itu ya teman Pradua ya. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah meningkatkan daya tahan tubuh. Kadar vitamin D yang terpenuhi karena rutin berjemur di bawah sinar matahari pagi ini juga dapat meningkatkan daya tahan tubuh ya, sehingga lebih optimal dalam melawan berbagai virus penyebab penyakit. Hal itu karena sel darah putih ini mengalami peningkatan ya saat terpapar sinar matahari, sehingga dapat membantu memerangi penyakit dan mencegah infeksi pada tubuh ya teman Pradua ya. Ini juga penting banget nih untuk tubuh kita ya, yakni sel darah putih itu tadi ya teman Pradua. Nah yang keempat nih adalah mengurangi resiko kanker. Terpapar sinar matahari secara berlebihan ini juga bisa meningkatkan resiko kanker kulit. Namun dalam kadar yang tepat ya, sinar matahari ini justru bisa mengurangi berbagai penyakit kanker, terutama kanker payudara dan usus besar. Sejumlah ahli juga mengungkapkan bahwa asupan vitamin D yang cukup ini pastinya dapat menurunkan resiko pengembangan segala bentuk kanker hingga sebesar 60%. Keren ya Tomo Pradua, padahal cuma berjemur di pagi hari doang, ternyata banyak banget nih manfaatnya. Itu masih 4 manfaat ya yang aku spill ya Tomo Pradua buat kamu. Tenang aja, aku masih bakal spill beberapa manfaat lagi ya teman Pradua. Tapi sebelum itu aku mau puterin dulu nih lagu-lagu pilihan buat temenin pagi hari kamu.

0: kebocoran gas bisa terjadi kapan saja dan sangat berbahaya jika tidak ditangani dengan cepat dan tepat. Berikut beberapa tips penting yang perlu kamu lakukan. Pertama, tetap tenang dan jangan menyalakan api atau alat listrik, termasuk lampu, kompor, dan ponsel, karena percikan kecil bisa memicu ledakan. Kedua, segera buka pintu dan jendela untuk membantu gas keluar dan sirkulasi udara menjadi lancar. Ketiga, matikan sumber gas dengan menutup katup tabung gas jika memungkinkan dan aman dilakukan. Keempat, jauhkan tabung gas dari sumber panas dan bawa ke area terbuka jika situasi memungkinkan. Kelima, jika bau gas masih tercium kuat, segera keluar dari rumah dan hubungi petugas pemadam kebakaran atau layanan darurat. Ingat, kewaspadaan dan tindakan cepat dapat menyelamatkan nyawa. Keselamatan selalu yang utama.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Gila, itu si Rina sekarang udah jadi CEO perusahaannya sendiri. Keren banget ya, perempuan bisa kayak gitu.
1: Lah, emang kenapa? Makanya, jangan anggap perempuan sebelah mata. Kita tuh juga punya mimpi, punya skill, dan bisa banget bersaing.
0: Iya sih, aku kira cuma cowok aja yang bisa sampai situ.
1: Nah, itu tuh mindset lama. Sekarang zamannya perempuan maju. Mau jadi pemimpin, atlet, kreator, apapun bisa.
2: Perempuan bukan hanya pelengkap. Perempuan adalah penggerak. Beri ruang, beri dukungan.
3: Karena perempuan bisa jadi apa saja.
2: Yuk dukung perempuan untuk terus berkarya dan berprestasi.

105,5 FM Radio RRI Sungai Dia, teman terbaik kamu. Masih bareng sama Jessica ya. Dan kali ini teman Pradua di pagi hari ini udah tepat pukul 7:30 waktu Indonesia Barat ya. Pagi-pagi nih teman Pradua, matahari semakin tinggi. Saatnya kamu udah memulai aktivitas kamu ya. Mungkin kalau yang masih bingung mau ngapain ya teman Pradua, kamu bisa banget nih ngikutin tips aku ya teman Pradua. Pagi hari ini kita berjemur gitu ya. Meskipun ya memang panas di Bangka nih, bisa dibilang panas banget ya pagi-pagi pun, tapi gak apa-apa. Yang penting mumpung masih jam segini ya teman Pradua, masih belum terlalu panas gitu ya. Jadi kalau kamu berjemur cocok banget nih ya. Dan teman Pradua, kita lanjut nih menginformasikan tentang manfaat berjemur di pagi hari untuk kesehatan tubuh. Tadi udah ada ya, mengurangi resiko kanker, meningkatkan daya tahan tubuh, memperkuat tulang, sumber vitamin D, dan yang selanjutnya nih teman Pradua, yakni bisa dibilang berjemur ini bisa membuat kamu tercegah dari penyakit diabetes. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh University of Lund dari Malmo University ya teman Pradua ya, bahwa vitamin D ini dapat membantu mengurangi resiko berbagai penyakit termasuk juga diabetes. Jika seseorang sering terkena matahari pagi ya, atau berjemur di pagi hari, ini dimana ini juga memang bisa dibilang mengandung banyak vitamin D, maka kecil kemungkinan dirinya terkena diabetes. Seperti itu. Itu yang kelima ya teman Pradua. Untuk manfaat yang keenam nih adalah menjaga tekanan darah tetap normal. Selain merangsang produksi vitamin D, berjemur di pagi hari secara rutin ini juga bisa menurunkan tekanan darah dan menjaganya agar tetap normal. Sebuah penelitian yang berasal dari University of Edinburgh ya, ini juga mengungkapkan bahwa terdapat senyawa yang disebut nitric oxide ya teman Pradua ya, ini yang dilepaskan ketika tubuh ini terkena sinar matahari ya. Ini juga bisa dibilang dilepaskannya ini dalam pembuluh darah setelah sinar matahari ini menyentuh kulit. Makanya senyawa tersebut ini juga berfungsi banget nih untuk membantu menurunkan tekanan darah. Selain itu, Richard Weller, seorang dosen senior di bidang dermatologi, juga menemukan manfaat lain nih dari berjemur pagi, yaitu memperpanjang umur seseorang. Itu dikarenakan manfaatnya yang diberikan dari penurunan tekanan darah, sehingga dapat mengurangi resiko serangan jantung dan stroke. Itu yang keenam. Dan yang ketujuh nih teman Pradua adalah meningkatkan fungsi otak.

Beberapa penelitian juga menemukan bahwa sinar matahari ini dapat membantu memacu pertumbuhan sel saraf di hipokampus ya, nomor 2, yang merupakan bagian dari otak yang bertanggung jawab untuk membentuk, mengatur, dan menyimpan memori. Paparan sinar ultraviolet B ya, atau UVB ini juga membantu tubuh memproduksi vitamin D yang berperan penting untuk menjaga keseimbangan saraf di dalam otak. Vitamin D ini kaya banget ya teman-teman, dua manfaat dan fungsinya, makanya ini perlu banget nih kita dorong gitu ya sumber vitamin D itu dengan cara berjemur pagi itu tadi. Itu yang ke-7 dan yang ke-8 ya teman-teman, dua manfaat berjemur di pagi hari adalah memperbaiki kualitas tidur. Buat kamu nih teman-teman, dua yang sering banget insomnia nih, bisa banget kamu melakukan berjemur di pagi hari karena paparan matahari pagi ini juga berperan ya dalam meningkatkan produksi melatonin, hormon krusial untuk mengatur siklus tidur. Nah, kadar melatonin yang cukup ini pastinya membuat risiko insomnia dapat berkurang sehingga memungkinkan kamu untuk menikmati tidur yang lebih nyenyak dan berkualitas di malam hari. Dan yang ke-9 teman Pradua, masih ya, masih ada ya teman Pradua ya, manfaat dari berjemur di pagi hari ya adalah mengatasi depresi ringan. Kekurangan vitamin D ini juga dapat menyebabkan gangguan yang disebut seasonal active disorder atau SAD ya teman-teman, dua, dengan berjemur di pagi hari ini dapat meningkatkan kadar antidepresan alami di otak yang dapat membantu meringankan dan menghilangkan depresi ringan. Oleh karena itu, paparan sinar matahari juga mendukung produksi hormon serotonin. Terus juga ini yang sangat penting bagi otak kita ya teman-teman, dua ya, yakni neurotransmitter otak yang berperan penting dalam mengatur mood. Dan dengan kadar ya, serotonin yang stabil, konsentrasi dan suasana hati juga akan lebih terjaga sehingga mendukung produktivitas di pagi hari. Cocok banget ya buat aktivitas pagi kamu nih teman-teman dua. Dan yang terakhir adalah mengobati penyakit kulit. Sinar matahari pagi ini juga dapat membantu mempercepat penyembuhan berbagai kondisi kulit kronis seperti eksim, psoriasis dan juga radang jerawat. Selain itu, bekas luka akibat penyakit kulit juga bisa lebih cepat pulih nih, sekaligus juga membantu meratakan warna kulit. Dan itulah teman Pradua ya, ada 10 manfaat berjemur di pagi hari untuk kesehatan tubuh. Jadi kamu jangan takut hitam ya teman Pradua ya, asalkan kamu udah pakai sunscreen, pakai sunblock juga ya. Ini juga bisa mencegah kamu terkena paparan sinar ultraviolet yang berlebihan. Jadi masih aman ya teman Pradua ya, asalkan itu tadi ya dilakukan dari pagi aja, maksimal di jam 10 pagi gitu teman Pradua. Nah, semoga ya kita terhindar dari berbagai penyakit yang teman Pradua dengan cara itu tadi, berjemur di pagi hari untuk kesehatan tubuh kita. Dan teman Pradua, Jessica masih nemenin kamu ya di 105,5 FM. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di RRI Pro 2, Sungai Lia, teman terbaik kamu.

0: Dunia digital terasa dekat, tapi jangan sampai mudah tersesat. Berita viral datang cepat, belum tentu semua tepat. Jari bergerak tanpa jeda, kadang lupa cek faktanya. Asal klik demi rasa penasaran, padahal data bisa jadi taruhan. Bijak bermedia itu keren, bukan sekedar ikut tren. Pikir dulu sebelum berbagi, agar internet tetap sehat setiap hari. Yuk tingkatkan literasi digital, karena cerdas di dunia maya dimulai dari diri kita.
1: Teman terbaik.

0: Kalau dengar kata tarik tambang, teman Pro 2 kepikiran apa sih? Lomba 17 Agustusan atau seru-seruan adu tenaga? Tapi pernah nggak sih kamu berpikir kalau ternyata tarik tambang ini bukan sekedar permainan? Dalam tarik tambang, kemenangan bukan ditentukan oleh satu orang yang paling kuat. Justru kemenangan lahir dari kekompakan. Sama halnya dengan Indonesia, perjuangan mengantarkan kita semua menuju negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Jadi, di balik riuhnya lomba tarik tambang, tersimpan pesan sederhana yang masih relevan loh hingga hari ini. Karena kemenangan sejati bukan hanya milik segelintir kelompok, melainkan milik seluruh rakyat Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia!
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bersama dengan Jessica ya di 105,5-nya. Dan di pagi hari ini teman Pro 2, pada kita nih ada informasi selanjutnya nih dari Hari Keantariksaan Nasional nih teman Pro 2. Dan teman Pro 2, Indonesia hari ini memperingati Hari Keantariksaan Nasional setiap 6 Agustus. Peringatan ini menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi antariksa dalam mendukung pembangunan nasional, memperkuat kemandirian bangsa, serta meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global. Mengutip dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013 tentang keantariksaan yang tercatat dalam laman JDIH Kementerian Komunikasi dan Digital serta database peraturan pemerintah, Hari Keantariksaan Nasional diperingati setiap 6 Agustus sebagai pengingat pentingnya penguasaan teknologi antariksa bagi kepentingan nasional. Tanggal tersebut juga bertepatan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013 tentang keantariksaan pada 6 Agustus 2013 yang menjadi dasar hukum penyelenggaraan kegiatan keantariksaan di Indonesia. Regulasi tersebut juga mengatur berbagai aspek penyelenggaraan keantariksaan, mulai dari penelitian, pengembangan teknologi, pemanfaatan antariksa, penginderaan jarak jauh, peluncuran wahana antariksa hingga kerjasama internasional. Kehadiran undang-undang ini juga menjadi langkah strategis dalam membangun tata kelola kegiatan antariksa yang aman, berkelanjutan, dan meningkatkan manfaat bagi masyarakat. Dilansir dari rri.co.id bahwa Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013 ini juga mengamanatkan bahwa penyelenggaraan keantariksaan juga bertujuan mewujudkan kemandirian bangsa dalam penguasaan teknologi antariksa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat pertahanan dan keamanan negara, serta mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan. Perjalanan keantariksaan Indonesia juga telah berlangsung sejak pembentukan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional atau LAPAN pada 1963. Selama puluhan tahun, LAPAN juga mengembangkan berbagai penelitian dan inovasi di bidang teknologi roket, satelit, penginderaan jauh, serta sains antariksa. Setelah berintegrasi ke dalam Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN pada tahun 2021, kegiatan riset antariksa terus dikembangkan melalui berbagai program penelitian dan inovasi. Melalui peringatan Hari Keantariksaan Nasional ya, pastinya teman Pro 2, pemerintah dan masyarakat juga diajak nih untuk terus memperkuat budaya riset, inovasi, serta pengembangan sumber daya manusia di bidang sains dan teknologi. Penguasaan teknologi antariksa menjadi investasi penting bagi masa depan Indonesia agar mampu berkontribusi dalam pengembangan teknologi antariksa dunia sekaligus memanfaatkan ruang angkasa untuk kesejahteraan masyarakat. Dan pastinya teman Pro 2 ya, selamat Hari Keantariksaan Nasional, perkuat penguasaan teknologi antariksa Indonesia. Dan teman Pro 2, ini juga merupakan informasi terakhir kita ya di pagi hari ini ya teman Pro 2 di Spada Musik dan Informasi, karena nanti di jam 8 tepat kita akan masuk ya, kita akan beranjak ke segmen selanjutnya yakni Cek Fakta Nusantara. Jadi teman Pro 2 jangan kemana-mana ya, tetap bersama kami di RRI Pro 2 Sungai Lia, teman terbaik kamu.

0: adik-adikku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka, agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika, dan norma.

0: harganya 500.000 kan?
1: Apa sih Ran? Itu tumbler kamu ngelacer banget ya? Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak. Jadul banget.
1: Gak boleh gitu Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, denger.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Dinda, teman terbaik kamu. Tama Pro 2 masih bareng sama Jessica ya di pada hari ini edisi Kamis 6 Agustus 2026. Gimana nih teman Pro 2, hari ini kamu udah sarapan belum? Atau mungkin kamu lagi berjemur ya setelah aku ajak buat berjemur ya teman Pro 2 tadi ya. Dan semoga aja nih buat kamu mungkin yang lagi di jalan, perjalanan ke tempat kerja atau mungkin perjalanan memulai aktivitas kamu, semoga hati-hati di jalan ya kamu ya, terhindar dari mara bahaya, amin. Dan teman Pro 2, kita lanjut nih ya, berada di segmen selanjutnya yakni Cek Fakta Nusantara ya di jam 8 nih. Dan kali ini teman Pro 2, kita pergi bareng-bareng nih keliling Indonesia buat ngicipin kopi Indonesia ya. Dan kali ini teman Pro 2, ini ada informasi bahwa produk kopi Indonesia yang masuk daftar kopi terbaik di dunia versi Taste Atlas nih. Keren banget ya. Indonesia memang banyak banget ya sumber daya alamnya, terutama juga kopi ya teman Pro 2 ya. Karena Indonesia juga dikenal sebagai salah satu negara penghasil kopi terbaik di dunia. Nah, di balik popularitas kopi Nusantara ada banyak produsen kopi Indonesia yang terus menghadirkan produk berkualitas melalui pemilihan biji kopi terbaik. Teknik pengolahan yang inovatif juga termasuk ya Tomo Pro 2, hingga menjaga karakter cita rasa khas dari setiap daerah asalnya. Yuk kita keliling yuk Tomo Pro 2, yuk kita cobain beragam kopi terbaik ya versi Taste Atlas ya Tomo Pro 2 ya. Nah pastinya ya Tomo Pro 2 ya, banyak banget kopi lokal yang semakin dikenal dan diminati oleh penikmat kopi dari berbagai negara. Bahkan beberapa di antaranya masuk jajaran itu tadi ya, yang terbaik di dunia versi Taste Atlas. Mulai dari ya teman Pro 2, aku spill sedikit ya, ada kopi luwak, ada kopi Lampung, dan masih banyak lagi ya teman Pro 2 ya. Langsung aja nih kita cobain yang pertama nih teman Pro 2, kita terbang ke Gayo. Kita cobain kopi luwak dari Gayo Kopi nih teman Pro 2 ya. Menjadi salah satu produk kopi Indonesia yang berhasil masuk daftar kopi terbaik dunia versi Taste Atlas. Produk ini menggunakan biji kopi Arabica yang berasal dari dataran tinggi Gayo Aceh. Salah satu kawasan penghasil kopi terbaik di Indonesia yang terkenal dengan kualitas bijinya di pasar global. Biji kopi ini juga berasal dari luwak liar yang secara alami memilih buah kopi yang paling matang. Mereka melalui sejumlah proses ya teman Pro 2, mulai dari proses fermentasi alami, kopi yang menghasilkan aroma kaya akan sentuhan coklat dipadukan dengan aftertaste karamel yang lembut, ini pastinya jadi perpaduan yang menciptakan rasa kompleks ya. Terus juga ada hal rasa-rasa kayak halusnya juga teman Pro 2, sekaligus juga mewah ya, yang menjadi daya tarik dari produk ini gitu teman Pro 2. Produk kopi luwak dari Gayo Kopi. Penasaran ya gimana rasanya? Duh, aku mungkin juga pengen kopi nih jadinya pagi hari ini ya teman Pro 2. Enak kali ya kita sambil ngopi gitu ya pagi-pagi tuh. Jadi melek lagi gitu ya teman Pro 2 ya. Langsung tambah semangat gitu. Itu yang pertama ya teman Pro 2 ya. Terus masih ada beberapa lagi nih teman Pro 2. Yang kedua nih aku langsung aja spill ya, dari Akasa Coffee, yakni Honey judulnya. Honey dari Akasa Coffee ini merupakan salah satu produk kopi Indonesia yang berasal dari Kintamani, Bali. Daerah ini dikenal dengan penghasil kopi Arabica berkualitas tinggi berkat kondisi alamnya yang sejuk dan tanah vulkanik yang subur. Gak heran ya jika kopi asal Kintamani ini kerap menjadi favorit pecinta specialty coffee. Keistimewaannya ya teman Pro 2 dari Akasa Coffee ini juga pada metode honey prosesnya, yaitu teknik pengolahan yang menyisakan bagian lendir buah kopi saat proses pengeringan. Metode ini menghasilkan rasa manis alami, body yang lebih penuh serta kompleksitas rasa yang tetap lembut, sehingga cocok banget nih bagi penikmat kopi dengan karakter yang seimbang gitu Tomo Pro 2. Dan langsung aja Tomo Pro 2, nanti aku bakal spill beberapa lagi ya kopi-kopi terbaik Indonesia ya yang masuk daftar kopi terbaik
dunia versi tes Atlas. Jadi teman Pro 2 jangan kemana-mana ya, tetap di sini, tetap di RRI Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Nyarap dulu kali ya?
1: Wih, apaan nih, Lin?
0: Ah, sini, No. Ganggu aja orang mau makan.
1: Roti gluten free. Apaan nih? Aneh-aneh aja makanan lo, Lin.
0: Sini gue kasih tahu. Gluten merujuk pada panduan edukasi Kemenkes RI adalah jenis protein yang secara natural ada di dalam terigu, gandum, atau gandum hitam. Fungsinya mirip lem alami yang mengikat adonan roti biar teksturnya bisa kenyal, empuk, dan melar.
1: Terus, kenapa ada label free?
0: Karena bagi sebagian orang, gluten ini berbahaya. Berdasarkan publikasi jurnal ilmiah tim peneliti FKUI dan RSCM, angka kasus penyakit celiac atau celiac disease di Indonesia nyata ditemukan meningkat pada kelompok orang dengan gangguan pencernaan sensitif. Bagi penderita celiac, konsumsi gluten memicu reaksi autoimun yang meratakan dinding jonjot usus halus, bikin diare kronis, sampai malnutrisi. Jadi, makanan bebas gluten atau gluten free ini murni ditujukan sebagai terapi nutrisi bagi orang dengan indikasi medis tertentu. So, mulai sekarang kenali tubuhmu. Teman,

0: Kenapa bro? Sibuk amat kayaknya dah.
1: Ini bro, lagi nyetak skripsi gak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
0: Wah, boros kertas tuh.
1: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
0: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Dia, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng sama Jessica ya di sepadanya ya. Dan kali ini segmen kita adalah Cek Fakta Nusantara. Dan teman Pro 2 kita membahas tentang produk kopi Indonesia yang masuk daftar kopi terbaik dunia versi Taste Atlas ya. Tadi ada Honey dari Akasa Coffee, terus juga ada Kopi Luwak dari Gayu Kopi, dan juga yang ketiga nih ada Indonesia Sumatera Sidikalang dari Wahana Estate. Kopi Indonesia Sumatera Sidikalang berasal dari kawasan Sidikalang, Sumatera Utara yang telah lama dikenal sebagai salah satu sentra penghasil kopi Arabica berkualitas tinggi di Indonesia. Kopi ini ditanam di ketinggian sekitar 1.300 hingga 1.500 meter di atas permukaan laut dengan tanah vulkanik yang kaya nutrisi. Proses sangrai medium membantu mempertahankan rasa manis alami biji kopi, sementara profil rasanya menghadirkan nuansa grapefruit, citrus yang segar, serta sentuhan wet white wine yang menyerupai Chardonnay nih teman Pradua. Kombinasi ini juga menghasilkan secangkir kopi yang seimbang, elegan, dan minim rasa pahit. Buat kamu ya yang mungkin suka nih dengan rasa-rasa kayak gitu ya, teman Pradua bisa banget cobain Indonesia Sumatera Sidikalang dari Wahana Estate. Dan selanjutnya nih teman Pradua ada Java Prager ya dari Seven Bika Coffee. Java Prager dari Seven Bika Coffee juga menjadi salah satu kopi Indonesia yang berhasil masuk daftar kopi terbaik dunia versi Taste Atlas. Produk ini menggunakan biji kopi Arabica yang berasal dari kawasan Priangan, Jawa Barat, daerah yang memiliki sejarah panjang sebagai salah satu sentra penghasil kopi berkualitas sejak masa kolonial Belanda. Kopi ini ditanam di ketinggian sekitar 1.200 hingga 1.500 meter di atas permukaan laut dengan tanah vulkanik yang subur. Proses fully wash ya teman Pradua ini diterapkan menghasilkan profil rasa yang bersih dan seimbang.

Saat itu, saat diseduh ya, Java Pringer ini juga menghasilkan perpaduan rasa karamel, apel merah, almond, serta sedikit sentuhan rempah dengan tingkat keasaman yang menyegarkan. Nah, selanjutnya teman peron 2 ya, ini yang kelima ada Sulawesi Toraja Pie Berry dari Toarko Toraja. Ini kayaknya menarik juga nih teman peron 2. Kopi ini yang berasal dari dataran tinggi Toraja, Sulawesi ini kawasan yang telah lama dikenal juga nih sebagai penghasil kopi Arabica premium dengan karakter rasa yang khas. Keistimewaan produk dari Toarko Toraja ini terletak pada penggunaan biji Pie Berry, yaitu biji kopi tunggal yang hanya ditemukan pada sekitar 5-10% buah kopi. Kelihatan ya eksklusifnya gitu ya teman produa ya. Dan biji ini juga menghasilkan rasa yang lebih terkonsentrasi ya, dipadukan dengan proses full wash ya. Ini kopi ini juga menawarkan body yang penuh rasa yang manis bernuansa kacang-kacangan ya, jadi nutty gitu ya teman produa ya, dan serta tekstur yang lembut dan bersih saat dinikmati gitu. Kayaknya menarik juga nih teman produa, aku jadi tertarik nih sama Sulawesi Toraja Pie Berry nih ya. Dan selanjutnya nomor produa ya, ada yang keenam, ada Arabica Wine dari Puntang Coffee. Arabica Wine dari Puntang Coffee ini berasal dari Gunung Puntang, Jawa Barat, yang dikenal memiliki kondisi alam ideal yang menghasilkan biji kopi Arabica berkualitas tinggi. Keunikan kopi ini berasal dari penggunaan metode wine fermentation, yaitu proses fermentasi kopi sebelum dikeringkan. Teknik ini menghasilkan aroma khas menyerupai wine dengan sentuhan buah-buahan dengan tingkat keasaman yang berlapis serta body yang penuh. Perpaduan karakter tersebut menciptakan pengalaman menikmati kopi yang unik dengan aftertaste yang bertahan lebih lama di lidah. Menarik juga ya teman produa ya, wine Arabica ini. Dan teman produa, Jessica masih nemenin kamu di Cek Fakta Nusantara ya, dengan produk kopi terbaik Indonesia yang masuk daftar kopi terbaik dunia versi Taste Atlas. Jadi teman produa jangan kemana-mana ya, pastinya aku bakal kasih informasi lain nih tentang kopi-kopi Indonesia tersebut. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah di sini di RRI Pro 2 Sungai Lia, teman terbaik kamu.

0: Sis, tau gak sih, masa depan Indonesia itu lagi kita bangun bareng nih lewat Astacita.
1: Astacita itu 8 cita-cita besar bangsa, mulai dari pendidikan yang makin keren, kesehatan yang merata,
0: ekonomi yang adil, lapangan kerja terbuka,
1: lingkungan yang lestari,
0: sampai pemerintahan yang bersih dan melayani.
1: Astacita bukan cuma program pemerintah,
0: tapi gerakan kita semua.
1: Anak muda punya peran besar mulai dari hal kecil.
0: Belajar serius, berkarya positif, peduli sekitar.
1: Karena Indonesia maju bukan nanti,
0: tapi dimulai sekarang.
1: Yuk jadi generasi yang aktif, kreatif, dan berkontribusi lewat Astacita.

0: Bangun, subuhan.
1: Kayaknya udah mau hujan nih. Aku cabut dulu ya, gengs.
2: Amat sih.
1: Iya nih, ada urusan. Ayo.
2: Ayo, hati-hati, Bray.
0: Ayo, hati-hati ya.
2: Hati-hati, Bray.
3: Baterainya sekalian, Pak.
4: Iya, Mbak. Biar anak saya bisa langsung main.
3: Iya, Pak.
4: Hari ini dia ulang tahun.
3: Oh.
4: Udah dari lama dia minta rebut-rebutan itu.
3: Oh, gitu. Wah, pasti seneng banget ya, Pak. Kalau gitu, saya buatin kartu ucapan sekalian ya.
4: Oh, boleh, Mbak. Boleh.
5: Don't move. Stop the gun.
4: Ini mas-masnya di depan kok. Ya, naik motor sambil ngerokok, toh. Aduh, mataku. Aduh, perih.
6: Merokok sambil berkendara, nikmat untukmu, musibah bagiku.
7: Pro 2 FM,
8: teman terbaik kamu.
7: Teman terbaik kamu. Pro 2.
9: Pretty, pretty, pretty, 'cause I'm pretty no more than a sex model, just a better one.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Ria, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng sama Jessica di 105,5 FM-nya ya. Dan kali ini teman Pro 2 di pembahasan kita cek fakta Nusantara ya, teman Pro 2, kita menemukan fakta ya. Ini juga sebenarnya fakta yang sudah banyak orang tahu ya terkait Indonesia, yang pastinya ini juga merupakan negara dengan penghasil kopi terbaik di dunia termasuk ya. Dan kali ini teman Pro 2 kita bahas nih produk kopi apa aja sih yang terutama ya produk kopi Indonesia yang masuk daftar kopi terbaik Indonesia versi Taste Atlas. Nah teman Pro 2, tadi kita udah membahas 6 ya produk kopi Indonesia yang masuk daftar dari kopi terbaik dunia versi Taste Atlas. Selanjutnya nih teman Pro 2, ada nih masih yang ketujuh nih teman Pro 2, keren banget ya udah ada 7 aja gitu. Nah yang ketujuh nih teman Pro 2, ada kopi Lampung dari Els Coffee. Kopi Lampung ini ya merupakan produk dengan 100% biji kopi Robusta asal Lampung, salah satu daerah penghasil Robusta terbesar di Indonesia yang telah lama dikenal dengan kualitas dan cita rasanya. Kopi Lampung diolah dengan tingkat sangrai medium untuk menghasilkan rasa yang seimbang. Karakter bodi yang penuh dipadukan dengan tingkat keasaman rendah ini menghadirkan cita rasa yang earthy, yang khas banget nih dengan sentuhan tembakau. Profil rasa tersebut juga membuat kopi ini cocok nih bagi penikmat kopi yang menyukai sensasi kuat dan berkarakter. Itu ya yang ketujuh ya teman Pro 2 ya. Lanjut yang kedelapan nih, ada Authentic Arabica Coffee, luwak dari kopi luwak. Nah, Authentic Arabica kopi luwak dari kopi luwak ini juga dibuat menggunakan biji kopi Arabica pilihan yang diproses melalui fermentasi alami oleh luwak. Metode yang telah lama menjadi ciri khas kopi luwak asal Indonesia. Proses ini menghasilkan kopi dengan tekstur yang halus, aroma yang kaya, dan cita rasa yang kompleks. Sentuhan earthy ini yang berpadu dengan karakter khas Arabica menciptakan pengalaman menikmati kopi premium dengan daya tarik bagi pecinta specialty coffee di berbagai negara. Dan yang terakhir teman Pro 2 ya, last but not least nih, ini ada Authentic Wild kopi luwak dari Mandailing Estate Coffee. Dan kopi tersebut ya teman Pro 2 ya berasal dari wilayah Mandailing Sumatera Utara yang terkenal dengan tanah vulkanik subur dengan kondisi alam ideal untuk menghasilkan kopi Arabica berkualitas tinggi. Kopi ini diproduksi menggunakan biji kopi yang dipilih secara alami oleh luwak liar, kemudian melalui proses fermentasi alami dan age motion process. Proses ini menghasilkan kopi dengan bodi yang penuh, aroma manis bernuansa karamel dan rempah, serta tingkat keasaman yang sangat rendah. Perpaduan rasa manis dengan sedikit pahit yang seimbang ini membuat kopi ini menawarkan pengalaman menikmati kopi yang lembut sekaligus berkelas. Mulai dari Arabica yang memiliki cita rasa yang fruity ya, hingga Robusta dengan karakter yang kuat, setiap daerah di Indonesia ini menawarkan keunikan cita rasa kopi yang sulit ditemukan di tempat lain. Bagi kamu yang ingin mengeksplorasi berbagai cita rasa kopi, ini deretan produk di atas ya tadi ya teman Pro 2 yang tadi udah aku spill, ini juga bisa menjadi referensi untuk kamu coba ya gitu. Nah teman Pro 2, itu tadi ya 9 produk kopi Indonesia yang masuk daftar kopi terbaik dunia versi Taste Atlas. Ini berarti ya Indonesia merupakan negara ya yang memang menjadi negara yang menghasilkan kopi terbaik, yang bahkan juga udah diakui ya secara global ya teman Pro 2 bagaimana kualitas kopi Indonesia. Yang pastinya ini juga banyak banget ya para pecinta kopi ya dari Indonesia maupun luar negeri yang udah benar-benar jatuh cinta gitu ya sama kopi-kopi Indonesia gitu. Buat teman Pro 2, kamu udah pernah cobain kopi apa nih dari 1 sampai 9 tadi? Apakah kamu udah pernah nyobain atau belum nih teman Pro 2? Buat kamu ya mungkin ini saatnya ya kamu buat nyobain kopi lokal Indonesia yang kaya akan rasanya gitu ya teman Pro 2, yang rasanya memang benar-benar mungkin beda ya dengan kopi-kopi lain gitu ya teman Pro 2, karena bisa dibilang ini kopi ini salah satu sumber daya alam yang sangat
alam banget gitu ya. Yang pastinya ini juga cocok banget buat kamu yang pengen nyobain cita rasa Indonesia yang khas gitu. Nah, Tomo Prado, itu tadi ya kita selesai juga nih di segmen kita yakni Cek Fakta Nusantara ya. Tapi tenang aja ya Tomo Prado, karena ini udah menunjukkan jam 8:53. Nanti di jam 9 pastinya aku masih nemenin kamu dengan segmen selanjutnya yakni Sepada Prioritas Nasional. Untuk kali ini temanya adalah narkoba ya Tomo Prado, dengan topik pastinya nanti aku bakal spill nih topiknya kayak gimana. Di jam 9 ya Tomo Prado, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di RRI Pro 2 Sungai Dia, teman terbaik kamu.

0: lenyap tak berbekas nanti. Atau mau menurut pecah.
1: Kok terada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
2: Maaf mas, saya tidak sengaja.
1: Selalu saja begitu, tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis, cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau pun nilai jelek lagi? Kau tidak malu dengan kau pun teman-teman kah?
2: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
1: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
3: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

Halo Sobat RRI. Belakangan ini cuaca terasa makin panas ya. Bahkan di beberapa daerah, suhu udara bisa meningkat jauh di atas biasanya. Kondisi ini dikenal sebagai heat waves atau gelombang panas. Meski Indonesia tidak selalu mengalami heat waves ekstrim seperti di negara empat musim, suhu panas yang berkepanjangan tetap bisa berdampak pada kesehatan. Kalau tubuh terlalu lama terpapar panas, kita bisa mengalami dehidrasi, kelelahan akibat panas, bahkan heat stroke, yang merupakan kondisi darurat medis. Nah, supaya tetap aman, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Pertama, perbanyak minum air putih. Jangan tunggu haus baru minum, karena rasa haus seringkali muncul saat tubuh sudah mulai kekurangan cairan. Kedua, batasi aktivitas berat di luar ruangan, terutama antara pukul 10 pagi hingga 4 sore saat sinar matahari sedang terik-teriknya. Kalau memang harus beraktivitas di luar, usahakan sering berteduh dan beristirahat. Ketiga, gunakan pakaian yang longgar, berwarna terang, dan mudah menyerap keringat. Jangan lupa memakai topi, payung, dan tabir surya untuk melindungi kulit dari paparan langsung sinar matahari. Keempat, jangan pernah meninggalkan anak-anak, lansia, atau hewan peliharaan di dalam kendaraan yang terparkir. Suhu di dalam mobil bisa meningkat sangat cepat dan membahayakan keselamatan. Terakhir, kenali tanda-tanda bahaya akibat panas berlebih seperti pusing, lemas, mual, kulit terasa sangat panas, hingga kehilangan kesadaran. Jika menemukan gejala tersebut, segera pindahkan korban ke tempat yang lebih sejuk. Berikan air minum jika masih sadar, dan segera cari pertolongan medis. Sobat RRI, cuaca panas memang tidak bisa kita hindari, tetapi resikonya bisa kita kurangi dengan tips sederhana tadi. Tetap jaga kesehatan, penuhi kebutuhan cairan tubuh, dan selalu waspada terhadap perubahan cuaca.

Eh, kamu. Ya, kamu yang tiap hari update story dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Tapi pola hidupnya masih gitu-gitu aja. Story boleh update tiap hari, tapi jangan lupa, tubuh kamu juga butuh update loh. Mulai dari yang simple dulu, tidur cukup, jangan begadang terus cuma buat scroll yang gak penting. Makan juga jangan asal kenyang, fast food boleh, tapi jangan tiap hari. Sesekali, yuk pilih yang lebih sehat biar badan gak nge-lag. Dan satu lagi, jangan mager terus, luangin waktu buat gerak. Gak harus nge-gym kok, jalan santai atau stretching juga udah oke banget. Ingat ya, hidup kamu bukan cuma buat dilihat orang di story, tapi juga buat dirasain sehatnya. Jadi, jangan cuma update story, update juga pola hidupmu, karena versi terbaik dari diri kamu dimulai dari gaya hidup yang lebih sehat.

0: Lagi nongki skena di mall, tiba-tiba ada keadaan darurat. Entah gempa atau alarm tiba-tiba berbunyi. Apa yang harus kita lakukan? Santai.
1: Cihuy.
0: Tapi harus sigap ya. Hal pertama, jangan ikut panik. Biasanya, yang bikin bahaya justru kerumunan orang yang lari bareng-bareng. Kedua, langsung cari jalur evakuasi. Ikuti tanda exit menuju pintu darurat. Jangan pakai lift. Gunakan tangga darurat biar lebih aman. Kalau lagi gempa, jangan buru-buru keluar saat getaran masih terasa. Cari tempat aman dulu ya, baru evakuasi setelah kondisi memungkinkan. Dan satu lagi, jangan sibuk cari sinyal atau bikin story dulu. Fokus ke keselamatan diri sendiri dan orang di sekitar kita. Karena di situasi darurat, yang penting bukan panik, tapi tahu harus ngapain. Diri aman, nongkrong skena tetap jalan. Tetap tenang dan tetap waspada ya.

0: masuk bulan Juni, cuaca lagi sering bikin plot twist.
1: Huh?
0: Pagi cerah, siang mendung, sore hujan deras. Makanya, jangan cuma siap buat nongkrong atau bikin konten, tapi kamu juga harus menghadapi situasi darurat. Tips pertama, jangan FOMO sama tren doang. Follow juga akun resmi info cuaca dan kebencanaan. Update informasi itu penting banget, biar nggak ketinggalan peringatan dini. Tips kedua, pastikan baterai HP kamu nggak sampai sekarat. Power bank wajib standby karena saat keadaan darurat, komunikasi adalah kunci. Tips ketiga, punya survival kit versi anak muda. Nggak perlu ribet, cukup air minum, obat pribadi, senter kecil, power bank, dan sedikit uang tunai dalam satu tas yang gampang dibawa. Tips keempat, kenali titik kumpul dan jalur evakuasi di rumah, sekolah, kampus, atau tempat nongkrong favorit kalian. Jangan sampai pas darurat malah bikin bingung dan panik. Dan yang paling penting, jangan jadi penyebar hoax. Kalau dapet info bencana, cek dulu deh faktanya sebelum share ke grup atau story. Ingat, jadi anak muda keren itu bukan cuma soal outfit dan followers, tapi juga soal siap siaga dan peduli sama keselamatan diri sendiri dan orang lain. Stay alert, stay safe, dan jangan panik. Karena anak muda cerdas selalu siap menghadapi segala situasi.
2: Seratus lima koma lima FM Prodi RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Hai teman Prodi, welcome back di RRI Prodi Sungai Lia ya. Di kali ini ya teman Prodi, aku nemenin kamu dengan segmen pada prioritas nasional dengan tema narkoba ya di hari ini. Dan untuk topik kita di pagi hari ini ya teman Prodi, pastinya kali ini aku nemenin kamu ya dengan salah satu topik yang sangat bisa dibilang ini menjadi salah satu hal yang benar-benar harus kita aware ya teman Pradua, yakni tentang narkoba. Nah, pastinya ya teman Pradua, topik kita hari ini adalah tentang healing sehat bukan pelarian ke narkoba gitu. Nah, pasti ya teman Pradua, ini sangat relevan dengan anak muda karena banyak banget nih yang menganggap narkoba ini bisa menjadi jalan pintas gitu ya, atau jalan keluar dari stres

gak apa-apa ya teman produknya, tapi jangan sampai healingnya itu ke narkoba gitu ya. Kamu bisa banget cari pelarian yang lain yang pastinya bisa bikin kamu lebih baik lagi gitu. Mungkin ya teman produknya kamu stres banget nih ngadepin tugas kuliah, tekanan pekerjaan, masalah keluarga, atau mungkin hubungan pertemanan atau percintaan kamu ya. Yang perlu dipahami ya teman produknya, stres ini balik lagi ya, stres ini normal dan kamu bisa banget ya untuk bisa dibilang mengelola stres kamu gitu ya, menjadi lebih baik lagi. Nah, yang membedakan adalah bagaimana kita cara menghadapinya ya teman produknya. Karena sebagian orang ini memilih pelarian yang gak sehat. Misalnya aja minum-minuman keras, narkoba gitu ya. Itu benar-benar yang gak baik ya teman produknya ya. Mereka berharap bisa melupakan masalahnya itu sesaat. Padahal ketika efeknya hilang, masalah ini tetap ada, bahkan bertambah karena muncul ketergantungan. Nah, teman produknya itu tadi ya, mungkin ada banyak banget cara kita untuk mengelola stres. Misalnya aja nih, buat kamu ya teman produa, kamu bisa banget untuk berolahraga secara rutin, tidur yang cukup, atau mungkin kamu menulis jurnal atau menuangkan isi pikiran kamu. Terus kamu bisa berbicara dengan orang yang dipercaya ya, siapapun itu teman produa. Ya mungkin ini bisa jadi sarana kamu untuk meluapkan emosi kamu, meluapkan stres kamu gitu ya. Mungkin dari kamu berbicara dengan orang lain juga bisa reach out kamu, bisa kasih bisa dibilang mungkin kasih saran-saran buat kamu gitu ya teman produa ya. Nah, selanjutnya juga kamu bisa melakukan penggunaan media sosial jika kamu udah mulai lelah banget gitu ya teman produa ya. Dan terutama juga yang terakhir adalah mengurus waktu ya. Kamu bisa banget ngatur waktu kamu ya, manage waktu kamu supaya kamu tidak kewalahan dengan aktivitas sehari-hari kamu ya teman berdua. Intinya nih, stres ini gak perlu dihindari tetapi dikelola dengan cara yang sehat. Nah teman berdua, itu tadi ya bagaimana cara kita untuk mengelola stres dengan cara yang positif. Salah satunya adalah olahraga sebagai media healing. Olahraga ini bukan hanya membuat tubuh kita lebih bugar gitu ya teman produa ya, tetapi juga bisa membantu otak menghasilkan hormon endorfin yang membuat suasana hati menjadi lebih baik. Nah, kalau kita menggunakan narkoba gitu ya teman produa ya, itu pastinya juga memang meningkatkan gitu ya hormon endorfin. Tapi kalau lama kelamaan ini yang nggak baik gitu ya untuk tubuh kita gitu. Kalau kita juga kita udah mencoba sekali ya narkoba ya teman produa, itu akan menjadi ketergantungan dan terus-terusan kita akan mencari narkoba. Padahal narkoba itu gak baik banget untuk fisik kita dan juga mental kita ya teman produa. Makanya coba deh kamu cari pelarian lain yang pastinya ini jadi lebih positif. Misalnya aja olahraga itu tadi. Ya, salah satunya ya olahraga. Tapi sebenarnya olahraga sendiri juga gak perlu yang berat ya teman produa ya. Mungkin kamu mau slow jogging atau mungkin kamu mau jalan kaki. Ya, kurang lebih 30 sampai 60 menit lah teman produa sehari gitu ya. Atau kamu mau bersepeda, berenang, bermain futsal, paddle, basket, bebas banget ya teman produa. Atau sekedar stretching di rumah, ini juga pastinya bisa banget membantu mengurangi stres. Makanya ya teman produa, coba deh kamu cari olahraga yang kamu suka, atau mungkin kamu pengen mencoba olahraga baru ya, mungkin bisa jadi ini sarana stress release kamu ya. Jangan sampai kamu benar-benar stres yang bahkan mencari pelarian ke narkoba gitu. Selain itu, olahraga juga memberikan rasa pencapaian ya. Ketika tubuh semakin sehat dan kuat, rasa percaya diri juga pastinya meningkat sehingga seseorang ini lebih siap menghadapi tekanan hidup tanpa harus mencari pelarian yang negatif gitu. Gitu ya teman produa, ini seputar healing yang sehat, bukan cari pelarian ke narkoba even kita tuh lagi ngerasa stres gitu ya. Nah teman produa, aku masih nemenin kamu ya dengan beragam informasi lainnya ya seputar healing yang sehat tanpa pelarian ke narkoba. Jadi jangan kemana-mana ya. Tapi buat kamu nih teman produa, aku juga buka layanan interaktif ya, buat kamu yang pengen cerita gimana cara kamu untuk menghindari narkoba gitu ya, atau mungkin cara-cara kamu gitu ya untuk berpikiran positif tuh gimana aja sih. Langsung aja ke WhatsApp kita di 0812-7722-1055. Dan teman produa, aku masih nemenin kamu juga ya dengan beragam lagu-lagu pilihan ya di pagi hari ini ya, supaya kamu tetap semangat menjalani agenda kamu ya di pagi hari ini ya teman Pro 2. So jangan kemana-mana, tetaplah di RRI Pro 2 Sungai Lia, teman terbaik kamu.

Teman Pro2 ngaku deh, siapa yang punya kebiasaan mengisi daya gawai atau gadgetnya terus ditinggal tidur semalaman? Atau kamu terbiasa meninggalkan charger di stop kontak meski gawainya udah dicabut? Terlihat sepele sih, tapi tahukah kamu, peralatan elektronik yang terus terhubung dengan listrik berpotensi mengalami panas berlebih. Jika ada kabel yang rusak, colokan longgar, atau instalasi listrik yang kurang baik, risiko korsleting bisa meningkat loh. Stop kebiasaan itu ya, teman Pro2. Mulai sekarang, cabut charger setelah digunakan, periksa rutin kondisi fisik kabel, dan hindari mengisi daya di atas kasur atau bantal yang mudah menyerap panas ya. Tanggap bencana dimulai dari apa yang kamu genggam setiap hari. Jadi, hati-hati ya, teman Pro2.

0: ngantuk kali aku, Bah. Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal

105,5 FM Pradua RRI, Sungai Lia, teman terbaik kamu. Teman Pradua masih bareng sama Jessica ya di Sepada Prioritas Nasional hari ini, edisi Kamis 6 Agustus 2026. Nah, teman Pradua, tadi kan aku udah infoin ya seputar topik kita pada pagi hari ini, yakni healing sehat bukan pelarian ke narkoba. Tadi dengan cara olahraga sebagai media healing, atau mungkin nih teman Pradua kita bahas sekarang, yakni seni dan musik sebagai terapi emosi. Buat teman Pradua, mungkin ya, kamu juga sering banget ngerasa lebih tenang setelah mendengarkan lagu favorit kamu. Ada juga yang melukis, ada yang menulis puisi, bermain gitar, bernyanyi, atau pastinya ini hobi-hobi yang bisa membuat kamu bisa mengekspresikan perasaan kamu. Nah, salah satunya adalah di bidang seni ya, teman Pradua, yang menjadi ruang aman nih untuk mengeluarkan emosi tanpa harus menyakiti diri sendiri maupun orang lain. Nah, bagi anak muda, aktivitas kreatif ini juga bisa menjadi sarana menemukan bakat dan bahkan membuka peluang karir daripada mencari sensasi ya lewat narkoba. Dan bisa banget nih teman Pradua, kamu mencari inspirasi lewat karya kamu gitu. Nah, mungkin ya teman Pradua, kamu juga butuh banget nih mengikuti komunitas yang bisa dibilang menjadi ruang positif kamu ya, jadi jeratan narkoba. Jadi kamu gak mungkin bisa ikutan kena narkoba, kena pengaruh negatif gitu ya teman Pradua ya, karena bisa dibilang narkoba ini juga dari lingkungan. Nah, pastinya ya teman Pradua, kamu perlu banget untuk memilih lingkungan pergaulan yang pastinya ini mempunyai pengaruh yang baik atau positif. Nah, jika kamu berada di lingkungan yang gemar melakukan kegiatan positif, biasanya nih peluang terjerumus ke penyalahgunaan narkoba ini tentu jauh lebih kecil. Komunitas nih ya teman Pradua, ini bisa banget menjadi ruang kamu ya untuk berekspresi ya teman Pradua, dan menjadi tempat kamu untuk berkembang. Misalnya aja kamu ikut komunitas olahraga, komunitas musik, fotografi, pecinta alam, relawan sosial, dan masih banyak lagi ya teman Pradua, komunitas-komunitas yang sesuai dengan minat dan juga mungkin bakat kamu, atau mungkin dengan hobi kamu juga ya teman Pradua ya, sesuaikan aja. Nah, makanya ya teman Pradua, disinilah peran lingkungan ya ini terjaga. Jadi semoga kamu gak terjerumus dengan narkoba karena memiliki lingkungan yang positif pastinya. Karena di dalam komunitas ya, seseorang ini gak hanya memperoleh teman, tetapi juga dapat dukungan, pengalaman baru, dan juga rasa memiliki. Hal-hal inilah yang menjadi seringkali ya, menjadi healing yang sesungguhnya gitu. Nah, teman Pradua ya, ini juga mungkin bisa jadi informasi kamu ya, mungkin bisa banget ya kamu mengelola stres kamu ya teman Pradua dengan cara apapun itu, yang penting positif ya teman Pradua. Jangan sampai kamu mengelola stres kamu dengan mencari pelarian ke narkoba kayak gitu. Nah teman Pradua ya, kamu mungkin perlu banget juga ya tahu kapan harus mencari bantuan profesional. Karena kadang stres ini tidak hanya cukup diatasi dengan olahraga atau berkumpul bersama dengan teman atau mencari hobi baru ya. Segeralah mencari bantuan profesional jika kamu memiliki perasaan sedih atau cemas yang berlangsung terus-menerus selama berminggu-minggu, lalu kamu juga mengalami sulit tidur atau justru tidur yang berlebihan. Yang ketiga, ketika kamu kehilangan semangat menjalani aktivitas sehari-hari. Yang keempat, kamu udah mulai sulit nih berkonsentrasi. Dan yang kelima, emosi menjadi makin gak stabil ya. Jadi kayak mudah marah, mudah nangis, kayak gitu ya teman Pradua, mudah tersinggung gitu ya. Ini perlu banget kamu untuk mencari bantuan profesional. Dan yang terakhir adalah mulai berpikir bahwa narkoba atau zat tertentu adalah satu-satunya jalan keluar. Bukan ya teman Pradua, tapi bagaimana cara kamu untuk keluar dari rasa stres kamu, itulah jalan keluarnya. Mencari bantuan psikolog, konselor, atau tenaga kesehatan bukan berarti lemah ya. Justru itu menunjukkan bahwa keberanian untuk menjaga kesehatan mental sebelum masalah semakin lebih besar. Ya gitu ya teman Pradua ya, karena healing ini bukan hanya berarti lari ya dari masalah, tetapi memberikan ruang bagi diri sendiri untuk pulih dengan cara yang sehat. Olahraga mungkin membuat tubuh menjadi lebih kuat, seni membantu menyalurkan emosi, musik memberikan ketenangan, dan komunitas positif ini membuat kita merasa tidak sendirian. Tapi ingat ya, narkoba ini bukan menjadi solusi karena efeknya hanya sesaat ya teman Pradua. Tetapi dampaknya bisa menghancurkan kesehatan, pendidikan, pekerjaan, keluarga, dan masih banyak ya teman Pradua, terutama masa depan kamu. Mari jadikan gaya hidup sehat ya, atau lifestyle sehat kamu sebagai pilihan, karena
Masa depan yang hebat dimulai dari keputusan-keputusan kecil yang kita ambil hari ini. Healing boleh, tapi jangan sampai salah jalan. Gitu, teman Pradua. Dan kali ini juga ya, tepat udah jam 9 lebih 55 waktu Indonesia Barat. Jessica mau pamit nih dari ruang dengar kamu ya, teman Pradua. Terima kasih udah bersama dengan kita di RRI Pradua FM. Kali ini ya, teman Pradua, ya pastinya Jessica juga mengucapkan semangat buat kamu ya, buat yang masih menjalani agenda kamu di hari ini. Semoga agenda kamu lancar-lancar aja ya, segala aktivitas kamu, terutama yang positif pasti kita dukung. Oke, okay? Nah teman Pradua, Jessica masih muterin beberapa lagu pilihan ya buat nemenin kamu, karena nanti di jam 10 kamu bakal ditemenin sama Anya nih di Pradua Hits List Request Indonesia. Jadi teman Pradua, tetaplah bersama kami di RRI Pradua, sungai lihat teman terbaik kamu.

pengen lagu favorit kamu didengar banyak orang biar yang lain tahu seji apa sih selera musik kamu? Atau pengen lagu kesukaan kamu diputar dan juga didengar sama semua teman Pro 2? Kirim permintaan lagu kesukaan kamu dalam program Request Indonesia di WhatsApp 0812-7722-1055. Setiap hari pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat, hanya di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat. Teman-teman.

request mancanegara. Maybe I cannot focus. Mention where the cause of why it start. Don't wanna it's done. Request my request Indonesia. Request Indonesia. Masih di 105,5 FM Radio Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, berjumpa kembali bareng Anya yang akan nemenin kamu di edisi Santai Siang tanggal 6 Agustus 2026 hingga nanti pukul 15.00 waktu Indonesia bagian Barat. Selamat dan semangat menjalankan aktivitas di hari Kamis siang, teman Pro 2 bersama aku Anya yang akan membersamai kamu dengan ragam informasi dan juga lagu-lagu pilihannya. Kali ini kita berada di Pro 2 Hitlist Request Indonesia. So untuk kamu yang pengen bergabung bersama Anya untuk dengerin lagu favorit kamu, bisa langsung saja bergabung melalui Instagram kita di @reprodusungeliat ataupun via WhatsApp kita di 0812-7722-1055. Ataupun untuk kamu yang pengen nonton live siaran langsung ya teman Pro 2 melalui akun medsos TikTok RRI Pro 2 Sungai Liat. Langsung saja teman Pro 2, karena di request Indonesia siang hari ini sudah banyak sekali teman-teman yang bergabung. Mungkin hanya beralih ke akun TikTok Pro 2 dulu ya teman Pro 2. Kali ini ada akun TikTok @bull katanya pengen dengerin lagunya Nabila Taqiyah dengan Cegil. Kemudian nanti lagu yang kedua requestan dari Kak Muhammad Hoirullah, katanya pengen dengerin lagunya Glenn Fredly ya dengan Akhir Kisah Kita. Nanti lagu yang ketiga teman Pro 2 ada requestan lagu dari akun TikTok @ra, katanya pengen dengerin lagunya Raisa dengan Bila. Dan yang keempat nanti teman Pro 2 akan menyadarkan requestan dari akun TikTok @biu katanya pengen dengerin lagu Teh Hijau dari Tulus. Dan untuk kamu yang masih pengen request lagu favorit kamu, lagu Indonesianya di siang hari ini, hanya tunggu kehadirannya hingga nanti pukul 11 siang. Dan jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu.

cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan Arumanis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

0: Coklat dianggap sebagai komoditas berharga dan digunakan sebagai alat tukar atau mata uang. Di peradaban Aztec dan Maya, coklat digunakan untuk membayar pajak, membeli pakaian hingga perhiasan, serta untuk membayar upah pekerja atau gaji para tentara. Coklat yang digunakan sebagai mata uang berupa biji coklat yang dikeringkan dan diproses menjadi bentuk yang lebih kecil sehingga mudah digunakan dalam transaksi.
1: Masih di 105,5 FM RRI Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita masih berada di Pro 2 Hitlist Request Indonesia. So, untuk kamu yang pengen request Indonesia untuk dengerin lagu favorit kamu di siang hari ini, bisa banget langsung aja melalui Instagram kita di RRI Pro 2 Sungai Liat ataupun via WhatsApp kita di 08127722 1055. Kita lanjut teman Pro 2, kali ini kita beralih ke WhatsApp Pro 2 ya. Kali ini requestan masuk dari Mas Yanto di Raskin, katanya pengen dengerin lagunya Dialah di Hati by Siti Nurhaliza. Kemudian lagu yang kedua teman Pro 2, kali ini requestan masuk juga dari Firly ya. Halo kakak, saya Firly, katanya izin mau request lagu Sumpah Mati by Shelina Grace dong kak. Terima kasih, salamnya buat kakak-kakak penyiarnya aja, semangat terus siarannya ya kakak. Terima kasih ya Firly, nanti spesial untuk kamu juga akan hanya puterin setelah lagu requestan dari Mas Yanto ya. Kemudian requestan yang ketiga kali ini ada Iren di Sungai Liat, katanya pengen dengerin lagu barunya Felicia Masalahnya. Dan nanti lagu yang keempat teman Pro 2 ada Kak Lara, katanya pengen dengerin lagunya Merelakan dari Anggis Carvalho ya teman Pro 2 ya. Dan mungkin tanpa berlama-lama langsung saja, ini dia requestan Mas Yanto di Raskin dengan Dialah di Hati.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: macem-macem. Contohnya,
1: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
2: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
3: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, sayang gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong.
4: Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
5: Masih di 105,5 FM RRI Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita sudah ada di penghujung waktu di edisi Pro 2 Hitlist Request Indonesia. Dan akan hanya hadirkan 3 requestan terakhir teman Pro 2. Kali ini masuk requestan dari akun Instagram @nabila_absarini. Katanya pengen dengerin lagunya Mesahiru dengan di hujung minggu. Kemudian nanti lagu yang kedua teman Pro 2, ada requestan masuk dari akun Instagram @jraysoy90. Katanya pengen dengerin lagunya Samuel Cipta dengan Jagat Rasa. Dan nanti sebagai closing song kita di Indonesia, request Indonesia pada siang hari ini, requestan masuk di teman Pro 2 dari WhatsApp Pro 2 dengan nomor belakang 2746. Katanya pengen dengerin lagunya Gea Indrawari dengan 1000 kali. Dan untuk kamu teman Pro 2 yang gak kebagian request Indonesia pada siang hari ini, bisa bergabung bersamaannya nanti di pukul 11 hingga pukul 12 siang di Pro 2 Hitlist Request Mancanegara. Dan untuk kamu, hanya ulangi lagi, teman Pro 2 yang pengen bergabung untuk dengerin lagu Mancanegara favorit kamu, bisa langsung saja bergabung di Instagram kita di RRI Pro 2 Sungai Liat ataupun via WhatsApp di 08 1277221055.

0: Lagi overthinking, lagi galau dan mau ditemenin lagu barat, atau pengen party sendiri di kamar?
1: Kamu bisa loh jadi music director untuk lagu-lagu dari seluruh penjuru dunia. Lagunya langsung kamu yang pilih. Kirim permintaan lagu kesukaan kamu via WhatsApp di 0812-7722-1055. Hanya di request mancanegara setiap hari, jam 2 sampai jam 3 siang waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Sungilia, teman terbaik kamu.
2: Request mancanegara. Baby, I

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.
2: Masih di 105,5 FM RRI Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kali ini kita berada di Pro 2 Hitlist Request Mancanegara. So untuk kamu yang pengen request mancanegara di siang hari ini, bisa banget langsung aja melalui Instagram kita di RRI Pro 2 Sungai Liat ataupun via WhatsApp di 081277221055. Kali ini teman Pro 2, requestan masuk dari Mas Yanto di Raskin ya. Katanya untuk request mancanegara siang hari ini pengen dengerin lagunya Lady Gaga dengan Shallow. Kemudian teman Opera 2 nanti akan hanya hadirkan requestan lagu yang kedua by akun TikTok Desi Great Smoke. Katanya pengen dengerin lagunya Honey Bee by Olivia Rodrigo. Kemudian teman Opera 2 nanti untuk lagu yang ketiga ada requestan juga dari akun TikTok at Queen Leo. Katanya pengen dengerin lagunya Reckless by Madison Beer. Dan yang keempat teman Opera 2 requestan dari akun TikTok at PVB ya, katanya pengen dengerin lagunya Katy Perry dengan The One That Got Away. Dan tentunya teman Pro 2 hanya masih menunggu requestan mancanegara di siang hari ini, gak nanti pukul 12 siang. Dan jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu.

Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.

0: Gara-gara kamu sih, Mei.
1: Kok aku sih? Dia tuh yang salah.
2: Wah, berat nih. Mending aku kabur aja deh. Menghindari konflik. Males, drama banget.
3: Siapa bilang konflik hanya menjadi drama? Konflik sama seperti koin yang memiliki dua sisi. Walau ada kerugian, tapi konflik juga bisa mendorong tim lebih kreatif menyelesaikan masalah, bisa melatih mengelola emosi dan kerjasama. Yuk, lebih luas lagi dalam melihat konflik di sekitar kamu.
4: Masih di 105,5 FM RRI Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita masih berada di Pro 2 Hitlist Request Mancanegara hingga nanti pukul 12 siang. Dan untuk kamu yang masih pengen bergabung bersamaannya di siang hari ini, bisa langsung saja melalui Instagram kita di RRI Pro 2 Sungai Liat ataupun via WhatsApp di 08127722 1055. Kali ini requestan masuk teman Pro 2. Ada akun TikTok @jodes, katanya pengen dengerin lagunya Taylor Swift dengan August ya. Kemudian requestan yang kedua nih teman Pro 2, dari requestan masuk juga dari akun TikTok juga @iqbal, katanya pengen dengerin lagunya Nicki dengan Back Burner. Kemudian yang ketiga nih teman Pro 2, ada Ana dari seputaran Pangkal Pinang, katanya pengen dengerin lagunya Henry Modi dengan Drang Tex. Terus juga katanya lagu ini tuh spesial untuk temennya yang lagi terjebak friendzone ya. Nah, semoga lagu ini bisa mewakili perasaan. Salam sehat buat kakak. Terima kasih Ana. Spesial untuk Ana nanti

0: Langit biru di atas kita penuh cerita. Dari pagi yang tenang hingga malam yang sibuk, dunia terus bergerak tanpa henti. Pagi ini di Jakarta, sebuah pesawat lepas landas menuju New York. Dalam sehari, ribuan penerbangan sipil menyatukan dunia, membangun bisnis, menyatukan keluarga, dan membawa harapan baru. Menurut data International Air Transport Association, lebih dari 100.000 penerbangan melintasi langit dunia, mengangkut jutaan penumpang dan kargo penting seperti obat-obatan, makanan segar, dan bahkan organ untuk transplantasi. Di balik keajaiban ini, ada orang-orang hebat, pilot yang piawai, pramugari yang penuh perhatian, teknisi yang teliti, dan pengendali lalu lintas udara yang sigap menjaga keamanan kita semua.
1: Selamat pagi, Bapak dan Ibu yang terhormat. Di sini pimpinan penerbangan Anda, Kapten Fahki Arif, bersama Kopilot Fandi Adianto dan seluruh awak pesawat yang bertugas pada pagi hari ini.
0: Setiap pesawat di langit membawa cerita. Cerita kita, cerita dunia. Selamat Hari Penerbangan Sipil Internasional.

0: Kenapa centong nasi mempunyai bintik-bintik? Ternyata memiliki manfaat. Yang pertama, mengurangi kemungkinan nasi yang menempel. Salah satu masalah umum saat menyendok nasi adalah nasi yang menempel pada permukaan centong. Bintik-bintik di centong nasi membantu mengurangi area kotak antara nasi dan centong, sehingga nasi lebih mudah terlepas dan tidak menempel. Yang kedua, meningkatkan cengkraman. Bintik-bintik tersebut juga memberikan tekstur pada permukaan centong sehingga membantu meningkatkan cengkraman nasi. Yang ketiga, memudahkan pembersihan. Karena nasi tidak mudah menempel pada permukaan centong yang berbintik-bintik. Yang keempat, estetika dan desain. Selain fungsi praktisnya, bintik-bintik di jantung nasi juga bisa memberikan sentuhan estetika pada desain centong, menambah nilai visual dan membuat centong terlihat lebih menarik dan modern.
1: Masih di 105,5 FM RRI Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu, teman Pro 2, karena kita sudah berada di penghujung waktu di edisi request mancanegara. Kali ini teman Pro 2, 3 requestan lagu terakhir yang akan hanya hadirkan. Kali ini requestan masuk dari WhatsApp Pro 2 ya teman Pro 2. Yang pertama dengan nomor belakang 2013, katanya pengen dengerin lagunya Seza dengan Snows teman Pro 2. Kemudian ada juga requestan yang kedua, request lagu About You ya teman Pro 2. Dan yang terakhir nanti akan hanya hadirkan lagu requestan dari WhatsApp Pro 2 juga, katanya pengen dengerin lagunya Super Sai by New Jeans teman Pro 2. Dan nanti lagu Super Sai akan menjadi penutup perjumpaan kita di request mancanegara, dan tentunya masih bersamaannya membersamai kamu hingga nanti pukul 15.00 waktu Indonesia bagian Barat. Terima kasih untuk teman-teman Pro 2 yang sudah bergabung bersamaannya di siang hari ini di request Indonesia dan request mancanegara. Sampai jumpa di request Indonesia dan juga mancanegara lainnya. Dan jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu.

Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.

0: Lamun banget. Ngantuk.
1: Kayak meditasi gitu sensasi.
2: No, makasih ya shawl-nya.
3: Ibu suka banget loh.
0: Shawl.
2: Iya, kemarin kan karena kamu ada peluncuran, jadi gak bisa nganter kartonya ya. Jadi Vida yang nganterin.
0: Oh.
2: Ibu gak percaya ini shell pilihan kamu. Ini pasti pilihan Vida deh. Tapi makasih ya, nak.
0: Iya, Bu.
2: Walaupun kamu gak nganterin, tapi kamu inget nih, ini bocah ibu udah seneng banget. Ini untungnya ada Vida nih, sekarang kamu jadi perhatian sama ibu.
0: Iya, Bu.
2: Eh, kamu iya-iya aja sih.
0: Iya, Bu. Bu, ini aku lagi nyetir loh. Ntar aku telepon lagi aja ya.
2: Sama Vida enggak?
0: Enggak, Vida lagi enggak di sini.
2: Kemana dia?
0: Aku enggak tahu. Ntar kalau udah ketemu aku sampein.
2: Wah. Baik-baik aja kan kamu sama dia tuh?
0: Iya, baik-baik aja.
2: Wes, salam ya buat Vida ya.
0: Iya, Bu. Ntar aku telepon ya.
2: Iya.
0: Bye, Bu.

0: Kamu suka banget sih bikin aku kesel. Bikin kita jadi berantem, tau gak?
1: Aku mau berantem terus. Tapi cuma sama satu perempuan. Cuma sama kamu. Maafin ya yang kemarin.
0: Maafin aku juga ya.

Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

Masih di 105,5 FM Radio Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 kali ini di resep minuman teman Pro 2 hanya pengen bagiin ke kamu resep mudah bikin butterscotch coffee ala kafe. Butterscotch coffee adalah minuman kopi kekinian yang sedang naik daun. Kombinasi antara rasa kopi yang kuat dengan manisnya butterscotch menciptakan harmoni rasa yang sulit banget untuk kamu lupakan. Kalau misalkan kamu penggemar kopi dengan sentuhan manis, butterscotch coffee ini tuh bisa menjadi pilihan tepat teman Pro 2. Nah, kabar baiknya kamu gak perlu selalu pergi ke kafe untuk menikmatinya, karena ada resep mudah yang bisa kamu lakukan di rumah untuk membuat kopi butterscotch ala kafe di rumah sendiri. Sebenarnya teman Pro 2, apa sih butterscotch itu dan asal-usulnya? Butterscotch bukan sekedar nama rasa sembarangan. Ada sejarah panjang di balik cita rasa manis gurih ini yang perlu kamu ketahui sebelum membahas lebih jauh tentang kopi butterscotch. Nah, teman Pro 2, butterscotch ini berasal dari tradisi kuliner Inggris yang sudah dikenal sejak abad ke-19. Awalnya, butterscotch hadir dalam bentuk permen keras atau saus manis yang disajikan sebagai hidangan penutup. Istilah ini teman Pro 2 pertama kali tercatat pada tahun 1817 di Doncaster Gazette, surat kabar di Yorkshire yang menunjukkan bahwa butterscotch sudah dikenal luas pada masa tersebut. Nama butterscotch sendiri merujuk pada praktik pemotongan permen saat masih hangat agar mudah memecahkannya setelah membekukan. Satu teori lain menyebutkan kalau kata scotch berasal dari scorch yang merujuk pada proses pembakaran gula di atas api. Seiring berjalannya waktu teman Pro 2, resep butterscotch berkembang dari permen keras menjadi saus lembut yang dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan kuliner. Nah, kalau dalam konteks modern, butterscotch lebih sering hadir dalam bentuk saus ataupun sirup dengan tekstur kental dan warna coklat keemasan. Nah, teman Pro 2, kalau misalkan kamu pengen bikin butterscotch di rumah ya teman Pro 2, ada bahan-bahan yang dibutuhkan. Sebelum memulai, pastikan kamu menyiapkan bahan-bahan. Yang pertama, ada 1 sendok makan kopi bubuk sesuai selera, kemudian 100 ml air panas, 2 sendok makan sirup butterscotch yang bisa kamu beli di toko bahan kue ataupun supermarket, kemudian 200 ml susu segar, kamu bisa menggunakan susu full cream ataupun susu rendah lemak, es batu kalau misalkan kamu pengen bikin versi dingin, krim kocok ini opsional hanya untuk topping saja, dan yang terakhir sedikit saus karamel ataupun butterscotch remah untuk hiasan. Nah, langkah-langkah untuk membuat butterscotch coffee ini juga gampang banget nih teman Pro 2. Yang pertama, seduh kopi bubuk dengan air panas. Pastikan kopi diseduh dengan baik agar rasa kopinya kuat dan tidak terlalu encer. Kalau misalkan kamu memiliki mesin espresso, gunakan 1 shot espresso untuk hasil yang lebih autentik. Kemudian yang kedua adalah tambahkan sirup butterscotch. Nah, setelah kopinya siap, tuangkan 2 sendok makan sirup butterscotch ke dalam gelas. Sirup ini akan memberikan rasa manis dan aroma khas butterscotch yang menggoda. Aduk rata hingga sirup larut sempurna. Kemudian teman Pro 2, panaskan susu segar di atas kompor atau menggunakan microwave hingga hangat. Kalau misalkan kamu pengen bikin versi dingin, kamu bisa melewatkan langkah ini dan langsung menggunakan susu dingin. Kemudian teman Pro 2, ada juga opsional menggunakan susu berbusa. Kalau misalkan kamu pengen nambah tekstur creamy seperti di kafe-kafe, kamu bisa memfrot susu menggunakan frother atau alat pengocok susu. Kalau kamu gak punya alat ini, kamu bisa mengocok susu secara manual atau melewatkan langkah ini. Kemudian yang kelima adalah tuangkan susu yang sudah dipanaskan atau dingin ke dalam gelas yang berisi campuran kopi dan sirup butterscotch. Aduk perlahan agar semua bahan tercampur dengan baik. Yang keenam teman Pro 2, kalau misalkan kamu pengen bikin versi dingin, kamu bisa tambahin es batu ya teman Pro 2 ke dalam gelasnya. Pastikan es batunya ini gak terlalu banyak agar rasa kopi tidak menjadi terlalu encer. Kemudian kamu bisa memberikan topping. Kalau misalkan kamu pengen nambah kesan mewah ala kafe, berilah krim kocok di atasnya. Ataupun kamu juga bisa menambahkan saus karamel ataupun taburan butterscotch remah sebagai hiasan. Dan yang terakhir, kopi butterscotch siap untuk kamu sajikan dan nikmati selega masih segar untuk mendapatkan rasa yang optimal. Tapi teman Pro 2, di balik itu juga ada tips membuat butterscotch coffee yang sempurna ya. Yang pastikan kamu memilih produk kopi yang berkualitas. Gunakan kopi bubuk atau biji kopi berkualitas tinggi untuk mendapatkan rasa yang lebih kaya. Kemudian kalau misalkan kamu gak terlalu suka manis, kurangi jumlah sirup butterscotch atau gunakan sirup rendah gula. Coba gunakan susu almond, susu oat, atau susu kedelai untuk variasi rasa yang berbeda. Dan yang terakhir adalah kalau misalkan kamu punya waktu, kamu bisa
buat sirup butter tersebut sendiri dengan mencampurkan gula, mentega, dan juga krim kental. Nah teman Pro 2, selain rasanya yang enak, ternyata butterscotch coffee ini juga bisa menjadi teman yang sempurna ya untuk mengawali hari atau menemani waktu santai. Karena kopi bisa memberikan energi dan fokus, sementara rasa manis dari butterscotch dapat meningkatkan mood kamu. Tapi teman Pro 2, ingatlah untuk mengonsumsinya dalam batas wajar agar tidak mengonsumsi gula secara berlebihan. Nah teman Pro 2, ternyata bikin butterscotch coffee ala cafe di rumah ternyata gak sulit ya teman Pro 2. Dengan bahan-bahan yang mudah banget untuk kamu dapetin dan langkah-langkah sederhana, kamu bisa menikmati minuman ini kapan aja tanpa harus keluar rumah. Jadi tunggu apa lagi teman Pro 2, segera coba resep yang Anya hadirkan dan rasakan sensasi nikmatnya butterscotch coffee buatan kamu sendiri.

agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann, jika diartikan ke dalam bahasa Inggris, memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

0: pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.
2: Masih di 105,5 FM Radi Pradua Sungai Liat, teman terbaik kamu. Hingga nanti pukul 14.00 teman Pradua kita berada di Liga Olahraga. Untuk informasi yang pertama, akan hanya hadirkan Indonesia rebut juara umum kejuaraan Taekwondo Asia 2026. Kontingen Indonesia berhasil menjuarai turnamen Asian Taekwondo Indonesia Open Championship 2026 di tenis indoor Gelora Bung Karno di Jakarta 1 hingga 5 Agustus 2026. Berdasarkan klasemen medali di status resmi, kubu tuan rumah Perkasa di posisi puncak dengan total 26 medali. Rinciannya adalah 5 emas, 4 perak, dan juga 17 perunggu. Torehan emas pertama diraih pada nomor POMSAE U30 Men's Individual Recognize dari Muhammad Hafiz Fahurrozi. Lalu persembahan emas kedua diperoleh Aska Hanayaka pada nomor POMSAE Under 30 Mixed Pair Recognize. Sementara emas ketiga disabet oleh Andi Sulta pada nomor POMSAE 017 Men's Individual Freestyle. Selain kategori seni, Indonesia juga mempersembahkan medali terbaik di nomor tarung ataupun Kyorogi. Adapun emas dari Kyorogi 80 kg putra diraih Muhammad Raihan Fadila. Kemudian Akila Ramadhani merebut emas di nomor Kyorogi 57 kg putri. Selain meraih emas terbanyak, jumlah 26 medali juga lebih tinggi dari seluruh kontingen lain, di mana di peringkat kedua Filipina meraih 14 medali dengan rincian 4 emas, 2 perak, dan juga 8 perunggu. Kemudian Australia ada di peringkat ketiga dengan 4 emas, 1 perak, dan 3 perunggu, sementara negara asal Taekwondo Korea Selatan menduduki posisi ketujuh dengan 1 emas dan juga 3 perak. Nah, ASEAN Taekwondo Indonesia Open Championship 2026 ini juga diikuti oleh 531 atlet dari 36 negara, di mana turnamen ini berstatus World Taekwondo G2 atau berada di grade 2. Sedangkan untuk turnamen G1 ataupun grade 1, Korea Selatan masih mendominasi untuk level Asia dengan total 223 emas, berselisih jauh dengan Taiwan yang meraih 43 emas di peringkat kedua klasemen medali. Nah, teman Pradua, itulah dia informasi pertama di edisi Liga Olahraga pada siang hari ini, dan tentunya hanya akan membersamai kamu dengan ragam informasi Liga Olahraga lainnya. Kira-kira seperti apa informasi selanjutnya, teman Pradua? Tetap di RRI Pradua Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: Korannya koran.
1: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai

Masih di 105,5 FM RRI Pradua Sunyaliar, teman terbaik kamu. Kita masih berada di Liga Olahraga nih teman Pradua hingga nanti pukul 14.00 waktu Indonesia bagian Barat. Untuk informasi di Liga Olahraga yang kedua, tekad Peralta bawa Persib juara Piala Presiden 2026. Bintang anyar Persib Bandung, Mariona Peralta mengungkapkan tekadnya untuk membawa Persib juara Piala Presiden 2026. Misi Persib untuk meraih gelar juara akan coba diwujudkan saat meladeni Persebaya Surabaya. Bentrok kedua tim akan berlangsung di Stadion Kapten 1 Wayan Dipta Gianyar pada Kamis 6 Agustus malam waktu Indonesia. Peralta telah melakoni debut bersama Persib saat menang 2-1 atas Persija Jakarta pada babak semifinal pada Selasa 4 Agustus. Kini mantan pemain Borneo FC itu antusias menatap partai final turnamen pramusim Piala Presiden. Lebih lanjut teman Pradua, bagi Peralta kemenangan tim jauh lebih penting daripada pencapaian individu. Ia berharap dapat segera memberikan kontribusi yang lebih besar setelah proses adaptasinya bersama skuad Maung Bandung semakin datang. Peralta juga mengakui bahwa kondisi fisik belum sepenuhnya berada di level terbaik karena baru sekitar sepekan bergabung dalam latihan setelah menempuh perjalanan panjang dari Argentina menuju Bandung. Karena itu, ia masih membutuhkan waktu untuk mencapai kebugaran maksimal. Nah, lebih lanjut teman Pradua, Persib memburu gelar kedua Piala Presiden setelah pertama kali meraihnya pada tahun 2017 lalu. Sementara itu, Persebaya memburu gelar perdana di ajang ini usai jadi runner-up pada tahun 2019. Nah, teman Pradua, masih ada satu informasi lagi di segmen Liga Olahraga pada siang hari ini. Kira-kira seperti apa informasinya? Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pradua Sungai, lihat teman terbaik kamu.

0: Nah, ini buat kamu. Ini buat mama. Terus, nah ini buat ponaan-ponaan kita nih. Dan kalau yang ini buat pacarnya kakak dong.
1: Ih, asik. Ini buat aku ya kakak. Wah, tematik banget ya oleh-olehnya.
0: Iya dong, Dek. Ini namanya salah satu bentuk mencintai produk dalam negeri. Membeli, menggunakan, dan memanfaatkan produk buatan perusahaan atau kelompok usaha lokal Indonesia.
1: Ih, bagus-bagus ya, Kak, oleh-olehnya. Wah, kalau tahu kakak bakal bawa oleh-oleh sebagus ini, mending kemarin aku juga titip beli lebih banyak lagi. Biar nanti kan bisa ngasih ke teman-teman sekelas aku juga, Kak.
0: Iya, iya, itu mah gampang. Di kota kita juga banyak kok barang-barang hasil usaha lokal daerah. Belilah.
1: Oke deh, Kak.
2: Masih di 105,5 FM RRI Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu. Informasi terakhir teman Pro 2 di segmen Liga Olahraga pada siang hari ini. Nadeo meragukan Cahya Supriyadi starter di Singapura versus Indonesia. Pergantian di posisi kiper timnas Indonesia berpeluang terjadi saat melakoni laga penentuan lawan Singapura pada match day terakhir Grup A Piala AFF 2026 pada Jumat 7 Agustus. Hal ini seiring performa Nadeo Argawinata yang meragukan di Piala AFF 2026. Pemain anyar Persija Jakarta itu tidak tampil di level terbaiknya, di mana Nadeo sudah dua kali bertugas di bawah mistar timnas Indonesia. Pertama saat tim Garuda menang dengan skor 5-1 atas Kamboja, lalu ketika takluk 0-3 dari Vietnam. Pada pertandingan melawan Kamboja, Nadeo salah membuat keputusan yang berujung gol Kamboja melalui Sok Meng Chea. Tembakan melengkung Chea ke tiang dekat coba dibuang Nadeo, tetapi mengenai tiang kanan gawang dan berakibat bola masuk ke gawang. Nadeo kemudian bermain lagi ketika melawan Vietnam, namun penampilannya kembali tidak meyakinkan. Nadeo salah menebak arah bola sehingga tembakan pemain Vietnam Nguyen Van Phi bisa masuk ke gawang melalui tiang dekat, padahal Van Phi saat itu berada di sudut yang terbilang sempit. Nadeo merupakan kiper utama timnas Indonesia di Piala AFF 2026, namun dua kesalahan yang dilakukan membuat posisi di bawah mistar bisa saja beralih ke Cahya Supriyadi. Cahya sudah sekali bermain bersama timnas Indonesia di Piala AFF 2026, di mana kiper PSIM Yogyakarta itu mengukir clean sheet pada menang skor 3-0 atas Timor Leste 31 Juli lalu. Performa Cahya juga cukup solid dalam pertandingan tersebut, di mana kalau secara kualitas Cahya juga tak kalah dari Nadeo jika mengacu performa apiknya sepanjang musim lalu di Super Language. Selain Nadeo dan juga Cahya, teman Pro 2, timnas Indonesia juga masih punya Muhammad Riyandi. Namun pemain yang baru saja direkrut Dewa Unit itu belum sekalipun tampil di Piala AFF 2026. Nah, teman Pro 2, itulah dia informasi terakhir di Liga Olahraga pada siang hari ini, dan tentunya masih bersamaannya membersamai kamu hingga nanti pukul 15.00 waktu Indonesia bagian barat. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: ketiga nih. Halo. Yuk masuk. Hidup.
1: Ada orang sih. Ini dia. Tak.

0: total belanjanya Rp768.000, Bu? Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis, gagal hemat uang. Tapi bisa hemat energi ya, dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.

0: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.
1: Masih di 105,5 FM RRI Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kali ini kita berada di Info Entertainment hingga nanti pukul 15.00 di teman Pro 2. Informasi pertama, Iqbal Ramadan dengan moniker Bale kembali ke dunia Oz film lewat Kita Melawan Dunia. Iqbal Ramadan kembali mengisi original soundtrack film setelah jeda sekitar 5 tahun, di mana kali ini aktor sekaligus musisi yang kini menggunakan nama Bale tersebut menulis dan memproduseri lagu Kita Melawan Dunia untuk film Operasi Pesta Copet yang diproduksi oleh Imaginary dan dijadwalkan tayang di bioskop mulai 27 Agustus 2026. Lagu ini ditulis khusus untuk mengiringi cerita Operasi Pesta Copet, di mana film tentang 4 anak muda yang terdesak persoalan ekonomi hingga menyusun rencana mencopet di tengah ramainya pesta pora, festival musik yang menjadi latar utama kisah tersebut. Meski premisnya dipenuhi situasi kocak, Iqbal melihat ada satu tema yang paling menonjol dari film ini, yaitu persahabatan. Dalam proses penulisan lirik, teman Pro 2, ia berkolaborasi dengan Andi Awe Wijaya yang dikenal sebagai salah satu kreator podcast Seminggu. Awe juga terlibat dalam produksi film sebagai konsultan komedi. Kerjasama ini juga membantu Iqbal menyelaraskan isi lagu dengan dinamika hubungan 4 karakter utama dalam film tersebut. Menariknya, teman Pro 2, Kita Melawan Dunia berawal dari demo lama yang tersimpan cukup lama di arsip pribadi Bale. Iqbal menjelaskan bahwa prakreasi chord lagu ini berasal dari materi yang ia buat pada tahun 2025. Demo tersebut akhirnya diolah kembali dan berkembang menjadi lagu yang kini menjadi bagian penting dari film. Sejak awal, Iqbal sudah memiliki visi tentang suasana yang ingin ia ciptakan. Ia membayangkan lagu yang terdengar hangat, ringan, dan dapat mengingatkan orang pada momen-momen sederhana bersama sahabat. Karena itu, gitar dipilih sebagai instrumen utama. Menurutnya, teman Pro 2, gitar selalu menjadi simbol dari kebersamaan. Di banyak tempat berkumpul, alat musik ini hampir selalu ada untuk menemani obrolan, nyanyian, atau sekedar menghabiskan waktu bersama. Di mana ide tersebut kemudian berkembang menjadi dasar aransemen Kita Melawan Dunia dengan dominasi petikan gitar yang terasa akrab sejak awal lagu. Penggarapan Kita Melawan Dunia melibatkan sejumlah musisi dan juga teknisi rekaman. Ray Tobing serta Jos Remonti mengisi aransemen gitar, sementara Enrico Octaviano memainkan drum, di mana proses mixing dikerjakan oleh Kevin Quincy, sedangkan mastering dipercayakan kepada Dimas Pradipta dari Zoom Ear Studio. Nah, lagu ini juga menjadi original soundtrack ketujuh yang pernah dikerjakan Iqbal sepanjang karirnya, di mana terakhir kali ia terlibat dalam proyek serupa adalah pada tahun 2021 nih, teman Pro 2. Nah, teman Pro 2, itulah dia teman Pro 2, informasi pertama di Info Entertainment pada siang hari ini. Dan tentunya Anya juga sudah mempersiapkan info entertainment lainnya yang perlu kamu ketahui. Kira-kira seperti apa, teman Pro 2? Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: Eh, Kia, aku baru sadar deh. Dari pagi sampai sekarang, kita tuh nggak berdiri-berdiri. Duduk terus gitu.
1: Lah iya, siaran duduk, meeting duduk, edit konten juga duduk. Hidup kita full versi kursi ya.
0: Tahu nggak sih, kalau sebenarnya duduk kelamaan itu bisa bikin badan cepet capek, pinggang sakit, sampai sirkulasi darah jadi kurang lancar.
1: Pantesan ya, kadang kaki tuh suka kesemutan gitu, padahal nggak ngapa-ngapain loh.
0: Nah, itu tandanya badan kita minta digerakin. Idealnya sih, tiap 30-60 menit coba berdiri sebentar.
1: Serius? Cuman berdiri doang?
0: Bisa dengan berdiri, lalu jalan beberapa langkah. Gerakin bahu, regangkan tangan, atau ambil minum. Gerakan ringan kayak gitu tuh bantu tubuh tetap aktif dan gak gampang pegal.
1: Berarti gak harus ribet ya?
0: Gak sama sekali. Intinya jangan biarin badan diam terlalu lama. Gerak sedikit, tapi rutin, itu jauh lebih baik.
2: Yuk sekarang berdiri sebentar dan gerakin badan kamu. Karena tubuh yang aktif bikin harimu lebih produktif.

0: Din, sarapan apa nih?
1: Kukusan nih, tadi pagi aku beli di ibu-ibu depan kos.
0: Ya ampun, kukusan lagi. Jadul banget. Anak muda masa makan begituan?
1: Justru makan-makanan kukusan lagi viral-viralnya. Banyak anak muda beralih ke sarapan rendah minyak dan lebih memilih real food yang ringan tapi tetap ngenyangin. Jagung, ubi ungu, singkong, sampai pisang yang dikukus kini jadi favorit. Selain praktis dan ramah di perut, menu kukusan juga jadi peluang usaha buat UMKM rumahan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin turut mengapresiasi tren ini karena membantu mengurangi konsumsi junk food saat sarapan. Penelitian juga menilai metode mengukus bisa menjaga tekstur, warna alami, dan nutrisi makanan. Lebih dari sekedar tren ya, kukusan juga mendukung ketahanan pangan karena berasal dari pangan lokal yang mudah dibudidayakan. Udahlah murah, enak, sekalian ikut menjaga ketahanan pangan.
0: Hehehe, aku juga mau deh kalau gitu. Komo nih.
2: Masih di 105,5 FM Radio Pradua Sungai Liat, teman terbaik kamu. Kita masih berada di Info Entertainment Teman Pradua. Informasi selanjutnya, Nothing Feels Real, album debut Country Cup yang dirilis dalam format fisik dan juga digital. Band pop punk dari Palembang, Country Cup meluncurkan album penuh pertama mereka yang berjudul Nothing Feels Real. Album ini terdiri dari 11 lagu dan merupakan kelanjutan dari perjalanan mereka setelah merilis mini album Eight With No Crumbs pada tahun 2024 bersama Ear to Ear, diikuti oleh dua maxi single Sanity atau Sovereign dan Clear Sky yang dirilis sepanjang tahun 2025 melalui Youth Generator Records. Kalau dua rilisan sebelumnya memberikan gambaran tentang arah perkembangan musik Country Cup, Nothing Feels Real memberikan pandangan yang lebih komprehensif. Album ini memadukan modern pop punk, melodic punk, serta beberapa sentuhan hardcore yang muncul di sejumlah bagian tanpa menggeser identitas utama band. 11 lagu yang mengisi album terdiri dari 3 single yang lebih dulu diperkenalkan kepada publik, 7 materi baru, dan 1 versi rekaman ulang dari lagu lama mereka. Seluruhnya disusun sebagai satu paket yang merekam perkembangan Country Cup selama beberapa tahun terakhir, baik dari cara mereka menulis lagu maupun kualitas produksi. Dua musisi juga berkontribusi sebagai vokalis tamu, di mana No Margareta menyanyikan lagu Severing, sementara Denny Oktariansyah dari Hold It Down tampil di Pause. Kehadiran mereka juga memberikan karakter yang berbeda pada masing-masing lagu tanpa mengubah benang merah yang telah dibentuk Country Cup sejak awal. Sepanjang album, pengaruh modern pop punk ini terasa cukup kuat. Nama-nama seperti The Story So Far, Knuckle Puck, Set Your Goals, Save Face, hingga No Prayer menjadi referensi di balik karya mereka. Tapi Country Cup tidak hanya meniru formula band-band tersebut, di mana mereka tetap menjaga identitas mereka sendiri melalui melodi yang mudah diingat, dinamika lagu yang bervariasi, dan permainan gitar yang lebih matang dibandingkan rilisan sebelumnya. Nah, Teman Pradua, selain tersedia di layanan streaming digital, Nothing Feels Real ini juga dirilis dalam format kaset pita. Pilihan ini merupakan bentuk apresiasi bagi pendengar yang masih menikmati rilisan fisik, sesuatu yang hingga kini masih memiliki tempat tersendiri di kalangan kolektor dan juga penikmat musik independen. Kaset album ini juga dipasarkan melalui blog Semanggi di Palembang, sedangkan versi digital sudah dapat kamu dengarkan di berbagai platform musik. Nah, Teman Pradua, itu itulah dia informasi terakhir di edisi Info Entertainment pada siang hari ini. Tapi sambil menutup perjumpaan bersama Anya, Teman Pradua di kesempatan kali ini akan hanya hadirkan lagu-lagu pilihan yang sudah Anya siapkan untuk menemani kamu di ruang dengarnya.

lagu Olivia Rodrigo Drop Dead menjadi penutup perjumpaan kita di perjumpaan hari ini untuk memperadua, karena nanti di pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat kalian akan ditemani oleh rekan Kupin Kaya Kamu, memberikan informasi dan juga sajian lagu-lagunya. Untuk itu aku Anya dan juga operator yang bertugas pamit dan mendengar kamu dan juga udara. Selamat siang, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa di lain waktu.

Info Pro 2 FM.

Film drama keluarga asal Tiongkok berjudul Dear You resmi hadir di Bioskop Indonesia mulai 7 Agustus 2026. Mengusung cerita yang syarat emosi, film ini mengajak penonton mengikuti perjalanan seorang cucu yang berusaha mengungkapkan masa lalu keluarganya melalui jejak sejarah yang telah terkubur selama puluhan tahun. Disutradarai oleh Lan Hong Chung, Dear You menghadirkan nuansa budaya Teochew yang kental dengan penggunaan bahasa Teochew sebagai dialog utama. Film ini juga tidak hanya menyajikan drama keluarga, tetapi juga menggambarkan kisah para perantau Tionghoa yang pernah meninggalkan tanah kelahirannya demi mencari kehidupan yang lebih baik di Asia Tenggara. Sejak dirilis di Tiongkok pada bulan lalu, Dear You berhasil mencuri perhatian publik. Meski diproduksi dengan anggaran yang relatif sederhana, film ini sukses menjadi salah satu kejutan besar di box office dengan perolehan pendapatan yang jauh melampaui biaya produksinya. Popularitas bahkan meluas hingga Singapura dan Malaysia karena dianggap mampu membangkitkan kenangan serta nostalgia generasi imigran Tionghoa. Kini giliran penonton Indonesia yang dapat menikmati kisah penuh makna tersebut di layar lebar dengan perpaduan drama keluarga, sejarah migrasi, dan pesan tentang arti penantian, harapan, serta ikatan antar generasi. Dear You menawarkan pengalaman menonton yang emosional dan meninggalkan kesan mendalam setelah film berakhir. Sekian info Pro 2.

0: Sore hari pengen yang ceria dan penuh inspirasi. Pengen tahu aksi keren anak muda Indonesia? Karya kreatif, inovasi, hingga aksi nyata yang membawa dampak positif bagi lingkungan sekitar.
1: Aksi Anak Negeri, setiap pukul 3 sampai pukul 4 sore hanya di Pro 2 RRI Sengelia.
2: Teman terbaik kamu!
3: 105,5 FM Pro 2 RRI Sengelia, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2, kali ini barengan sama Vinka untuk edisi sore cerianya sampai pukul 8 malam nanti. Gimana nih hari Kamis kamu teman Pro 2? Oh, ini ternyata Kamis pertama ya di bulan ini. Semoga baik-baik aja, masih ada 3 Kamis lainnya. Gimana teman Pro 2 untuk menuju 1 minggu Agustusnya nih, 6 hari pertama di bulan Agustus ini, apakah kamu udah merdeka dari diri kamu sendiri atau gimana nih, apa yang terjadi nih teman Pro 2, gimana plot twist yang ada di bulan Agustus ini, semoga gak bikin kamu makin dar-dar-dor nih teman Pro 2 ya. Ya udah deh teman Pro 2, supaya gak makin dar-dar-dor, langsung aja nih kita masuk ke segmen Aksi Anak Negeri sampai pukul 16.00 nanti. Kira-kira hari ini ada aksi-aksi apa aja nih dari Anak Negeri yang bakal Vinka bagiin di ruang dengar kamu. Pokoknya buat kamu yang penasaran, jangan kemana-mana nih ya, stay tune terus. Abis itu nih teman Pro 2, buat kamu yang masih beraktivitas di hari Kamis sorenya, semangat terus nih beraktivitasnya. Buat yang udah bisa santai, ya udah selamat bersantai ya teman Pro 2. Kali ini kita mulai dengan lagu dari Caleb G, Selimut Hati.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa

Balik lagi di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Lanjut nih teman Pro 2 untuk aksi enak negerinya nih ya. Kalau dilansir dari antaranews.com nih, Bribda BI Sulteng gandeng mahasiswa membuat inovasi pembayaran digital nih ya. Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah bersama Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Tengah melibatkan mahasiswa dalam mengembangkan inovasi teknologi tepat guna berbasis digitalisasi pembayaran. Kepala Bribda Sulteng Kristina Sandra Tobondo di Palu pada Rabu kemarin menjelaskan pihaknya bersama BI Sulteng melaksanakan lomba inovasi daerah masyarakat untuk mendorong lahirnya inovasi yang dapat mempermudah transaksi keuangan di daerah. Dia juga mengatakan bahwa Sulawesi Tengah memiliki potensi besar dalam pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah serta teknologi tepat guna. Namun, tingkat literasi digital masyarakat masih perlu ditingkatkan secara berkelanjutan. Kolaborasi Bribda dan BI Sulteng melalui digitalisasi dan ekonomi hijau lanjutnya diharapkan dapat meningkatkan pemanfaatan transaksi non-tunai sekaligus melahirkan inovasi yang berwawasan lingkungan. Dia juga menjelaskan lomba tersebut memiliki 3 tujuan, yakni memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, BI, masyarakat dalam mempopulerkan transaksi non-tunai serta layanan keuangan inklusif. Tujuan lainnya adalah mendorong partisipasi aktif masyarakat untuk menciptakan aplikasi pembayaran non-tunai yang solutif serta melahirkan inovasi berbasis digitalisasi pembayaran dari ide kreatif masyarakat Sulteng. Kristina juga mengatakan tahapan lomba dimulai dari pemberkasan, pembuatan aplikasi, seleksi aplikasi, wawancara dan presentasi hingga pengumuman pemenang dan pemberian penghargaan. Dari 35 peserta yang mendaftar, sebanyak 25 peserta dinyatakan lolos pada tahap seleksi aplikasi. Untuk menjaga kualitas, objektivitas, dan bobot penilaian, panitia melibatkan tim juri ahli dari kalangan akademis Universitas Tadulako. Melalui lomba tersebut, pihaknya dan BI Sulawesi Tengah berharap bakal lahir karya teknologi tepat guna yang tidak hanya canggih tetapi juga dapat dimanfaatkan pelaku UMKM dan masyarakat luas dalam bertransaksi sehari-hari. Nah, jadi teman Pro 2, semoga ya buat teman-teman mahasiswa yang lagi ikutan lombanya tuh bisa dikasih kemudahan, terus juga bisa menang nih teman Pro 2. Amin, amin. Selanjutnya kira-kira ada inovasi baru apa lagi dari anak-anak negeri atau aksi apa lagi sih dari anak negeri Indonesia nih, tentunya teman Pro 2 ya. Buat kamu yang penasaran, makanya jangan kemana-mana, stay tune terus di RRI Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu.

Sobat RRI. Belakangan ini cuaca terasa makin panas ya. Bahkan di beberapa daerah, suhu udara bisa meningkat jauh di atas biasanya. Kondisi ini dikenal sebagai heat waves atau gelombang panas. Meski Indonesia tidak selalu mengalami heat waves ekstrim seperti di negara empat musim, suhu panas yang berkepanjangan tetap bisa berdampak pada kesehatan. Kalau tubuh terlalu lama terpapar panas, kita bisa mengalami dehidrasi, kelelahan akibat panas, bahkan heat stroke, yang merupakan kondisi darurat medis. Nah, supaya tetap aman, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Pertama, perbanyak minum air putih. Jangan tunggu haus baru minum, karena rasa haus seringkali muncul saat tubuh sudah mulai kekurangan cairan. Kedua, batasi aktivitas berat di luar ruangan, terutama antara pukul 10 pagi hingga 4 sore saat sinar matahari sedang terik-teriknya. Kalau memang harus beraktivitas di luar, usahakan sering berteduh dan beristirahat. Ketiga, gunakan pakaian yang longgar, berwarna terang, dan mudah menyerap keringat. Jangan lupa memakai topi, payung, dan tabir surya untuk melindungi kulit dari paparan langsung sinar matahari. Keempat, jangan pernah meninggalkan anak-anak, lansia, atau hewan peliharaan di dalam kendaraan yang terparkir. Suhu di dalam mobil bisa meningkat sangat cepat dan membahayakan keselamatan. Terakhir, kenali tanda-tanda bahaya akibat panas berlebih seperti pusing, lemas, mual, kulit terasa sangat panas, hingga kehilangan kesadaran. Jika menemukan gejala tersebut, segera pindahkan korban ke tempat yang lebih sejuk. Berikan air minum jika masih sadar, dan segera cari pertolongan medis. Sobat RRI, cuaca panas memang tidak bisa kita hindari, tetapi resikonya bisa kita kurangi dengan tips sederhana tadi. Tetap jaga kesehatan, penuhi kebutuhan cairan tubuh, dan selalu waspada terhadap perubahan cuaca.

Apakah kamu pernah merasakan leher bagian belakang dan pundak yang terasa kaku? Atau mungkin sering pusing, nyeri dada di sebelah kiri, dan tangan atau kaki yang pegal-pegal? Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat.

Balik lagi di 105,5 FM Pradua, Reri Sungilia, teman terbaik kamu. Lanjut ya, kita masih di aksi anak negeri ini, teman Pradua. Kuadi ajak mahasiswa dukung transformasi digital Bawaslu untuk perkuat demokrasi transparan ya. Kalau dikutip dari cimahikota.bawaslu.go.id, anggota Bawaslu Kuadi menegaskan pentingnya transformasi digital di lingkungan Bawaslu melalui kolaborasi dengan kalangan mahasiswa. Menurut Fuadi, mahasiswa memiliki peran strategis sebagai agen literasi digital yang bisa membantu memperkuat kualitas demokrasi sekaligus mendukung adaptasi Bawaslu terhadap perkembangan teknologi ini. Terus juga untuk tema yang sekarang itu adalah generasi digital, demokrasi transparan, sangat relevan banget dengan perkembangan demokrasi di Indonesia. Kalau menurut dia sih ya, kemajuan teknologi digital ini udah mengubah cara pandang masyarakat untuk memperoleh informasi, terus juga berinteraksi sampai berpartisipasi dalam proses demokrasi dan juga kepemiluan itu memperdua. Puadit pun menilai perkembangan teknologi menghadirkan peluang sekaligus tantangan bagi demokrasi. Di satu sisi, teknologi itu mampu memperluas partisipasi publik dan juga meningkatkan transparansi penyelenggaraan pemilu. Tapi kalau di sisi lain, ruang digital juga menjadi sarana penyebaran informasi yang gak benar ataupun hoax nih, yang berpotensi untuk mempengaruhi kualitas demokrasi, teman Pradua. So, jadi Bu Adi ini mengajak mahasiswa ya, teman Pradua, untuk melakukan transformasi kelembagaan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan juga komunikasi. Berbagai sistem informasi terintegrasi pun sudah dikembangkan untuk mendukung pelaksanaan tugas pencegahan, pengawasan, penanganan pelanggaran sampai penyelesaian sengketa proses pemilu ini, teman Pradua. Jadi ditunggu ya, kita juga nungguin aksi-aksi dari mahasiswa-mahasiswa yang sudah diajak berkolaborasi ini, teman Pradua. Gak berasa ya kita di aksi anak negerinya, sekarang udah menunjukkan pukul 15.50. Satu memperdua, sebentar lagi kita udah mau pukul 16.00 ya. Habis ini kita bakal masuk ke English Corner karena ada segmen English Corner ya, spesial di hari Kamisnya setiap Kamis memperdua. Ini hari Kamis pertama by the way ya di bulan ini. Kira-kira kita bakal bahas apa, terus juga kita bakal ngobrol barengan sama Miss siapa di minggu ini. Buat kamu yang penasaran, jangan kemana-mana, stay tune terus di RRI Pradua Sungai Lia, teman terbaik kamu.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

105,5 FM Pro 2 Radio Sungai Liat, teman terbaik kamu. Sekarang kita di English Corner di Temu Pro 2. Ternyata ini first time loh Vinka bawain English Corner di Temu Pro 2. Jadi ya kita sama-sama belajar dong Temu Pro 2 ya. Jadi untuk hari ini spesial Kamis pertama di bulan Agustus 2026 nih Temu Pro 2 ya, untuk English Corner-nya Temu Pro 2. Kita bakal belajar, kita bakal sharing ya sekitar 3 kata nih untuk hari ini sebagai pemanasan mungkin nih Temu Pro 2. Jadi ada yang namanya segmen word of the day. Jadi bukan cuma outfit aja Temu Pro 2 ya, bukan cuma outfit of the day, tapi juga harus ada word of the day-nya. Yang pertama tuh ada journey nih Temu Pro 2. Kalau pertama, kata pertama kita journey artinya adalah perjalanan. Kau bisa tahu nih contohnya nih, aku bacain, my journey to learning English has been exciting nih. Itu artinya perjalanan aku untuk belajar bahasa Inggris itu benar-benar menyenangkan. Kalau kamu gimana nih, apa nih journey kamu untuk Temu Pro 2? Lanjut nih Temu Pro 2 ya, untuk kata yang kedua adalah curious nih. Jadi curious itu artinya penasaran Temu Pro 2. Our second word is curious. Kalau serious itu beda lagi ya. Itu artinya penasaran, dan untuk contoh penggunaannya adalah she is curious about different cultures. Artinya dia penasaran dengan berbagai budaya. Nah kalau bisa loh Temu Pro 2 untuk mengulang atau repeat after me ya. Jadi kamu kayak sekalian belajar juga. Terus yang berikutnya, excellent itu Temu Pro 2 ya. Tapi excellent itu biasanya buat muji. Sebenarnya pengen muji sih, karena aku juga tahu kalau misalkan tentang bahasa Inggris kamu pasti ngikutin gak sih Temu Pro 2, sambil denger sambil ngikutin ya. Untuk kata yang terakhir tuh Temu Pro 2 adalah inspire. Jadi our last word today adalah inspire. Agak campur ya bahasa Inggris sama bahasa Indonesia, tapi gak apa-apa. Itu artinya menginspirasi. Untuk contohnya adalah my teacher inspires me to never give up. Guru aku tuh menginspirasi untuk gak pernah menyerah. Nah kamu bisa lo baca atau ulang setelah aku ya. Buat kamu yang udah ngulang dan hasilnya bagus Temu Pro 2, misalkan kamu iseng nih lagi dengerin sekarang, bagus ya, keren banget nih. Jadi itu tadi Temu Pro 2 untuk kata-kata atau word of the day yang udah kita pelajarin ya. Ada tiga, ada journey, curious, sama inspire. Kalau kamu udah belajar berapa banyak kata nih dalam bahasa Inggris hari ini, siapa tahu kan ada yang memang benar-benar belajar bahasa Inggris nih Temu Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, karena habis ini masih ada ngobrol ya barengan sama narasumber. Jadi buat kamu stay tune terus, because after this we'll continue with your talk only on English Corner.

0: banyak amat paketnya. Borong nih.
1: Beli peralatan mendaki dong. Liburan ini aku tuh mau naik gunung.
0: Hah? Seriusan? Tapi kamu kan belum pernah naik gunung.
1: Pengen aja, katanya tuh ada trek jalur pendakian yang aman buat pemula.
0: Bener sih, emang harusnya kalau naik gunung tuh jangan ngasal ambil trek. Bahaya tahu, resiko tersesat, kepleset, longsor. Belum lagi ancaman hewan buas atau cuaca dingin yang bikin hipotermia.
1: Ah, kayak expert aja ngomongnya.
0: Kan aku waktu sekolah ikut Mapala. Sekarang juga masih sering naik gunung tahu.
1: Pantesan, jadi biar aman gimana nih?
0: Kalau buat pemula, mending ikut kelompok pendakian yang berpengalaman aja deh. Jangan pas musim hujan, pastiin ambil jalur atau trek pendakian yang aman. Sama jangan lupa, lapor petugas pos pendakian. Biar kedetek kalau ada pendaki yang naik.
1: Oke deh.

105,5 FM Pro 2 hari ini sungai lihat teman terbaik kamu untuk song di English Corner nih teman Pro 2 ya. Kita bakal bahas lagu Daisies nih dari Justin Bieber yang tadi juga sempat Vincast play setelah opening tadi itu ya teman Pro 2. Ternyata lagu itu tuh menceritakan tentang kisah cinta yang penuh keraguan, kerinduan, dan juga ketidakpastian. Jadi dia pakai metafora kelopak daisy. Ini teman Pro 2, dia mencintaiku, dia tidak mencintaiku. Gimana ya maksudnya? Oh mungkin yang main tanya sama bunga gitu loh teman Pro 2. Misalkan ditanya terus dibuang gitu. Kayak if you know lah pokoknya teman Pro 2 ya. Jadi pakai metafora dari kelopak daisy itu ya teman Pro 2. Jadi itu ya untuk lagu hari ini. Ada Daisies dari Justin Bieber. Terus juga barusan mengudara di ruang dengar kamu Sugar by Florida featuring sama Winter nih. Abis ini kita bakal dengerin lagu dari Alicia Keys, If I Ain't Got You nih, featuring sama Queen Charlotte teman Pro 2 ya. Sambil kita bakal ada sedikit challenge nih atau quiz ya kita bilangnya. So don't go anywhere and stay tune terus di RRI Pro 2 Sungai Lihat teman terbaik kamu.

Kemiskinan adalah masalah yang kompleks dan multidimensional, mempengaruhi akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang kerja. Menurut Badan Pusat Statistik, kemiskinan tidak hanya diukur dari sisi ekonomi, tetapi juga dari kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Data menunjukkan bahwa lebih dari 25 juta orang masih hidup di bawah garis kemiskinan nasional. Pemerintah telah meluncurkan berbagai program untuk mengatasi masalah ini. Salah satunya adalah kebijakan KUR yang terus disesuaikan untuk memenuhi target pendanaan kredit UMKM yang pada tahun 2024 menjadi lebih dari 30%. Pemerintah pun menempatkan dana di perbankan nasional untuk tujuan rekonstruksi kredit UMKM yang diharapkan UMKM dapat berkontribusi lebih besar dalam perekonomian dan mengurangi angka kemiskinan. Namun, tantangan tetap ada. Akses terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan yang memadai sangat penting agar masyarakat dapat keluar dari jeratan kemiskinan. Mari kita dukung upaya pemerintah dan berkontribusi dalam menciptakan solusi yang berkelanjutan untuk penanganan kemiskinan di tanah air.

Welcome back to English Corner Lumpra 2. Now it's time to our final segment at Lumpra 2, ya, sentence challenge. So today's game is guess the word. I will give you a clue in English and you have to guess the correct word. So are you ready, Lumpra 2? Harusnya sih ready, ya. Challenge pertama nih. Here is your first clue nih, ya. I have two hands but I cannot clap. I'll tell you the time. Now, can you guess what I am? Kamu harus berpikir benar nih, teman berdua, ya. Dia punya dua tangan, tapi dia nggak bisa tepuk tangan nih. Dia bakal ngasih tahu kamu waktu nih, teman berdua. Kalau kamu jawabnya adalah jam atau clock nih, teman berdua, ya. Yay, kamu benar. Jadi, a clock tell us the time nih. Jadi, simpel kalimatnya adalah the clock is on the wall. Kayaknya ini benar-benar sering banget ya kita dengar dan juga kita pelajari dari dulu nih, teman berdua. Lanjut untuk kalimat yang kedua nih, ya. Challenge nomor 2, teman berdua. Let's move on to challenge number 2. I am sweet, I grow on trees, and I can be red, green, or yellow. Can you guess what I am? Jadi, teman berdua, 1, 2, 3. Kalau kamu jawab apple atau apple, yes, betul nih, teman berdua, ya. Contoh kalimat simpelnya adalah I eat an apple every morning. Aku makan apel setiap pagi. Siapa yang makan apel juga tiap pagi? Mungkin dia lagi if atau dia lagi diet nih, memang teman berdua, ya. Lanjut nih untuk challenge yang terakhir di segmen English Corner nih, teman berdua, ya. Clue-nya adalah you were me on your feet nih, when you go outside, teman berdua. Harusnya udah tahu lah, ya. Kalau misalkan udah dibacain clue-nya, you were me. Kayak kamu pakai aku di kaki aku ketika kamu pergi keluar. So, apa ini, teman berdua? 3, 2, 1. The answer is shoes, teman berdua, ya. Ini shoes sepatu, bukan shoes kue, teman berdua. Beda. Contoh kalimat simpelnya adalah my shoes are very comfortable. Sepatu aku nyaman banget nih, teman berdua. Oh, ternyata belum challenge yang terakhir, ya, karena masih ada waktu. Sekarang masih menunjukkan pukul 16:53. Satu lagi deh, masih cukup soalnya sampai pukul 5 sore nih, ya. Terakhir janji nih, teman berdua, beneran. Jadi dengerin baik-baik nih, ya. Listen carefully. I shine at night and sometimes I look like a full circle, teman berdua. Kayaknya ini tuh buat yang pecinta langit, pecinta malam hari. Kayaknya tahu deh apa bendanya, teman berdua. 3, 2, 1. Kalau kamu jawab bulan, bener banget nih, teman berdua, ya. The answer is the moon nih, teman berdua. Jadi the moon is very bright tonight. Bulan malam ini terang banget, ya. Kayaknya lagi terang bulan, martabak bukan. Beda, ya. Oke, okay, dan kalau gitu teman berdua, itu tadi buat English Corner hari ini edisi Kamis 6 Agustus 2026 barengan sama Finka. Habis ini masih bakal ditemenin lagi sama Finka di ruang dengarnya sampai pukul 7 malam nanti. So jangan kemana-mana and stay tune terus di RRI Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Woi, maju woi. Wah, udah tahu ini orang mau buru-buru, mau buka puasa.
3: Sabar sih sabar, namanya juga sore, orang-orang juga pada mau buru-buru buka puasa.
2: Ya justru itu pelan kali yang di depan itu.
3: Sabar loh sabar, namanya juga lagi puasa, marah-marah terus batal loh nanti puasanya. Kok minum?
2: Katanya kalau puasa marah-marah batal, ya minum aja sekalian.
3: Ya nggak gitu juga dong.
4: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, puasa bukan sekedar menahan diri dari makan dan minum saja. Puasa adalah menahan diri dari perkataan sia-sia dan keji. Hadis riwayat Baihaqi dan Al-Hakim.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

105,5 FM Pro 2 RRI Sunyilia, teman terbaik kamu. Sekarang kita masuk ke segmen lagu religi ini teman Pro 2, karena udah menunjukkan pukul 17.30. Habis itu teman Pro 2 kita juga bakal mendengarkan pengajian dari RRI Pro 1 Sunyilia. Habis itu dilanjutin dengan azan maghrib nih teman Pro 2 ya. Tentunya Finka masih bakal mengudara sampai pukul 8 malam nanti, jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di RRI Pro 2 Sungai Lia, teman terbaik kamu.

0: gini toh video
1: guys,
0: video
1: aku. Jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

0: Suatu ketika, ada dua orang guru dan murid sedang melakukan perjalanan. Dan ketika sampai di hutan, si murid melihat sepasang sepatu butut di tepi jalan. Mereka yakin sepatu tersebut adalah milik seorang pak tua yang sedang mencari kayu di hutan. Si murid berpaling pada sang guru.
1: Guru, mari kita sembunyikan sepatunya, lalu kita bersembunyi di balik semak-semak dan melihat apa yang terjadi kemudian.
0: Guru itu menjawab,
1: Muridku, kita tidak seharusnya bersenang-senang dengan mengorbankan orang miskin. Kau dapat melakukan sesuatu yang lebih baik, dan itu akan mendatangkan kesenangan besar dalam dirimu. Sekarang coba masukkan uang ke dalam kedua sepatu butut miliknya. Setelah itu, kita bersembunyi untuk melihat reaksi orang tersebut.
0: Si murid pun melakukan apa yang dikatakan sang guru. Lalu mereka bersembunyi di balik semak-semak. Tak lama kemudian, pak tua, si pemilik sepatu, keluar dari hutan dan bergegas mengambil sepatunya. Ketika memasukkan salah satu kakinya, ia merasakan ada benda yang mengganjal. Ia pun merogoh ke dalam sepatu dan terkejut. Dia terheran-heran karena ada uang dalam sepatunya. Ia memegang sambil menatap uang itu, lalu melihat ke sekeliling apakah ada orang di sekitarnya. Tapi ia tidak melihat seorang pun di sana. Lalu ia memasukkan uang tersebut ke kantongnya sambil memasang sepatu lainnya. Tapi lagi-lagi dia terkejut karena ada uang dalam sepatu yang satu lagi. Perasaan haru menguasainya. Ia jatuh tersungkur dan menengadah ke atas. Doa ucapan syukur terdengar jelas dari mulutnya. Ia berbicara mengenai istrinya yang sakit serta anaknya yang kelaparan karena tidak ada uang. Ia bersyukur atas kemurahan yang Tuhan berikan melalui orang yang tidak dia ketahui. Melihat hal itu, si murid meneteskan air mata. Ia berpaling pada sang guru dan berkata,
1: Guru, kau telah memberiku pelajaran yang tak akan kulupakan. Kini aku mengerti bahwa lebih berbahagia memberi daripada menerima.

0: Sis.
1: Siang kali, pagi dari mana sih?
0: Oh, udah siang toh. Sorry deh, sorry.
1: Kita perhatiin, semenjak bos dinas luar, kamu kok selalu ilang-ilangan ya? Datang telat pulang duluan, di ruangan gak ada. Emang kamu kemana sih?
0: Halah, ngapain rajin-rajin sih? Bos kan lagi gak ada juga. Hidup mah, dinikmatin aja. Jangan terlalu rajin kerja. Loh, SP2? Gak pernah di tempat. Absen telat-telat.

0: telah membuka pintu bagi inovasi dan peluang bisnis yang tak terbatas. Namun di balik kemudahan ini, terdapat sisi gelap yang semakin mengkhawatirkan, yaitu maraknya investasi bodong. Dengan hanya bermodalkan perangkat pintar dan koneksi internet, siapapun dapat dengan mudah menjangkau calon korban di seluruh penjuru dunia. Modus operandi pun semakin beragam, mulai dari penipuan berkedok investasi cryptocurrency, trading forex, hingga bisnis multi-level marketing atau MLM yang menjanjikan keuntungan instan. Sebelum memutuskan untuk berinvestasi, pastikan Anda telah melakukan riset yang cukup tentang perusahaan atau produk yang ditawarkan. Pastikan perusahaan tersebut terdaftar dan memiliki izin usaha yang sah. Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan ahli keuangan atau konsultan investasi sebelum mengambil keputusan. Waspadai tawaran yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Jangan mudah percaya dengan janji-janji manis. Pelaku investasi bodong seringkali menggunakan kata-kata yang sangat meyakinkan untuk membujuk korban. Ingatlah, investasi yang sah membutuhkan waktu dan proses yang jelas. Jangan terburu-buru dan selalu utamakan kehati-hatian.
1: Oh boy.

105,5 FM Pradua, RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Masih barengan sama aku Vinka nih, teman Pradua untuk di sore cerianya nih ya. Gak berasa juga sekarang udah menunjukkan pukul 18.57 nih, setelah Vinka nemenin kamu dari pukul 15.00 nih, teman Pradua. Habis ini udah waktunya Vinka pamit undur diri ya, karena kita bakal bergabung ke RRI Pradua Jakarta untuk dengerin MLC, teman Pradua Music Live Chat. Kira-kira ada siapa nih narasumbernya atau bintang tamunya hari ini? Apalagi ini mendekati bintang radio ya, bulan depan atau bulan Oktober ya, udah ditunggu aja deh pokoknya. Sekaligus buat teman-teman Pradua, ayo dong daftarkan diri kamu untuk ikut bintang radio. Oke deh kalau gitu semua Pradua, Vinka pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Tapi jangan khawatir karena abis ini masih bakal ditemenin sama Panara Kurima untuk edisi jaga malamnya sampai pukul 12 malam nanti. Vinka pamit, see you when I see you and have a good day.

produser musik dan DJ asal Jerman Bern meluncurkan single terbaru berjudul Stay bersama penyanyi asal Kanada Lauren Spencer Smith pada 31 Juli 2026. Lagu tersebut menjadi kolaborasi perdana keduanya setelah sebelumnya diperkenalkan saat Lauren tampil bersama Bern di Festival Musik Coachella pada April 2026. Single Stay dipilih sebagai lagu pembuka untuk album terbaru Bern yang bakal datang bagi Lauren Spencer Smith. Rilisan ini juga menjadi kolaborasi musik pertamanya yang dirilis sepanjang 2026. Dalam penggarapannya, Stay memadukan aransemen musik elektronik khas Bern dengan vokal Lauren Spencer Smith. Lagu ini juga ditulis oleh Lauren bersama Levi Jick, John Balanda, dan Maru, sementara musik videonya digarap oleh sutradara Louis Cortman. Perilisan Stay hadir tidak lama setelah Bern merilis World Away pada 24 Juli 2026. Lagu tersebut merupakan hasil kolaborasi Bern dengan Griffin dan Ines. Sekian info Pro 2. Info Pro 2.

tentunya. Ada ini Taman dan Melodi malam hari ini dan bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi keren tentunya selama 1 jam ke depan nih. Anyway, gimana kabarnya teman Pro 2 seluruh Indonesia dimanapun lo berada? Gue berharap lo baik-baik aja di hari Kamis ini, tanggal 6 ya. Ini udah memasuki minggu kedua dan ketiga menjelang minggu ketiga ya. Untuk bulan Agustus tentunya ya. Semoga lo baik-baik aja dimanapun lo berada. Dan malam hari ini seperti biasa gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol barengan sama bintang tamu kita malam hari ini, yang dimana kita bakal ngobrol nanti melalui Zoom ya, dengan seseorang yang berasal dari Surabaya. Dan dia juga baru aja ngerilis single terbaru yang ini juga menarik dibahas sih, mungkin buat lo semua para perantauan ya kan, ini kayaknya bakal cocok banget buat lo semua teman Pro 2. So, pastiin lo cari tempat terbaik buat dengerin obrolan gue sama seseorang malam hari ini barengan sama Bara Nagata ya. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan juga, pengen bertanya juga, kasih pertanyaan ke Bara, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI di Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta ya, di 0811-801-05 tentunya ya. Alright, don't go anywhere, 'cause I'll be back after this one, teman Pro 2. So stick around di MLC, Music, Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Dan malam hari ini tentunya masih ditemani sama gue, Editama. Dan sekarang kita sudah terhubung di Zoom barengan sama Bara Nagata. Halo.
1: Halo.
0: Halo, what's up bro? Hey, seru. Gimana kabar, Mas Bara?
1: Alhamdulillah Mas Edit. Tadi sebelumnya udah kenal juga namanya Mas Edit.
0: Betul. Kita ngobrol dikit.
1: Semoga Mas Edit juga sehat.
0: Amin. Sekarang berarti posisi lagi di Surabaya berarti ya?
1: Betul, Surabaya. Tapi tepatnya di Gedangan.
0: Gedangan.
1: Yang tahu Gedangan?
0: Benar. Kita anggap aja Surabaya lah ya.
1: Yes, anggap aja Surabaya juga.
0: Karena banyak juga orang situ yang bilangnya Surabaya gitu. Tapi Surabaya mana? Di sini sih. Benar-benar. Itu sering terjadi. Gitu ya. Sering terjadi di kota-kota besar. Kalau aku bilang ini Surabaya coret gitu.
1: Yes,
0: benar-benar.
1: Betul, Surabaya coret. Betul. Ada tulisannya soalnya Surabaya coret kok.
0: Surabaya coret. Benar. Alright. Bara Nagata, ini siap. Kita malam ini bakal ngobrol-ngobrol sama Mas Bara tentunya yang baru aja ngerilis single terbaru.
1: Betul banget.
0: Ini jadi single keberapa berarti Mas?
1: Kalau single sebenarnya kedua.
0: Oke.
1: Okay. Soalnya single pertamanya dulu udah cukup lama banget di 2023.
0: Oh.
1: 2023 itu single pertama, terus vakum cukup lama. Mm-hmm. 2026 kemarin itu kebetulan waktu menikah, alhamdulillah.
0: Oh wow.
1: Itu untuk kado lah, kado untuk istri bikin EP gitu.
0: Wih, seru. Tapi apa yang bikin itu kan sempat jeda berarti kan rilis lagu kan 2023 yes. Sampai 2026 ya berarti baru rilis lagi ya. Kenapa ada jedanya Mas? Lagi bosen bikin lagu atau kenapa nih?
1: Mungkin lebih ke ini, aku ini suka banget produksi musik itu kan sendiri ya.
0: Mm-hmm.
1: Jadi termasuk pre-production, pra-produksi sampai post-produksi sampai mixing mastering itu sendiri gitu.
0: Oke. Okay.
1: Jadi ada ego tersendiri itu yang merasa belum tercukupi tuh beberapa tahun itu.
0: Benar.
1: Gitu. Selain itu juga waktu masih pacaran itu lagi jalanin bisnis lah, bisnis.
0: Oh, oke. Okay. Ada kesibukan lain lah ya.
1: Yes, betul. Bener. Tapi masih nulis.
0: Masih nulis tapi tetap jalan ya nulisnya ya. Oke. Halo? Aman kah suara? Halo, selamat malam. Alright. Okay, sepertinya ada kendala nih dari Mas Bara. Mungkin nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Kita bakal ulik-ulik lagi tentunya ya, teman bro 2, buat kamu yang malam hari ini ya pengen seru-seruan, pengen bertanya gitu kan, tentang lagu terbarunya nih.
1: Cek,
0: yang cek. Halo, selamat malam. Apakah sudah bisa tersambung?
1: Halo. Sorry.
0: Alright.
1: Maaf.
0: Oke. Aman.
1: Kayaknya ada something ya.
0: Iya, biasa lah ya. Namanya juga.
1: Tadi sampai mana ya?
0: Tadi sampai setelah apa ada bisnis ya, karena 2023.
1: Betul.
0: 2026 sempat jeda nih, ada bisnis.
1: Tapi masih nulis kok, masih nulis itu yang aku rilis di EP itu.
0: Oke, okay, itu gitu. Berarti EP dirilis 2026 juga berarti?
1: Bulan Februari.
0: Oh, bulan Februari. Tapi beda sama single Tak Tersampaikan ini?
1: Beda.
0: Oke, okay. Berarti yang kemarin itu jadi EP perdana ya?
1: Yes, EP perdana.
0: Wih, seru.
1: Terus rilis lagi ini single lah.
0: Benar-benar.
1: Ya, semoga kalau bisa album ya.
0: Amin. Tapi kalau ngomongin musik gitu, dari dulu emang udah main musik kah? Atau kapan nih pertama kali kenal dengan musik tuh kapan?
1: Pertama kenal musik itu sebenarnya udah dari kedua orang tua itu memang basicnya cukup di seni ya.
0: Oke.
1: Okay, jadi aku pertama kali belajar main musik itu mungkin kelas 2 atau kelas 3 SD.
0: Wow. Sangat bisa dibilang lumayan dini ya buat main musik ya.
1: Lumayan dini, lumayan beruntung juga ya. Kalau misalnya di dunia musik punya orang tua udah nyuruh main musik
0: gitu
1: itu tuh gitu.
0: Bener, kadang apa ya, kayak sesuatu yang mungkin kita kerjakan sekarang adalah itu kesukaan orang tua juga dulu ketika mungkin kita masih kecil gitu kan, kayak diracunin gitu kan.
1: mungkin lebih ke cita-cita orang tua yang belum tersalurkan kali ya, okay, di masa mudanya mereka ya.
0: Oh iya, wow.
1: Jadi ke anaknya gitu ya kali ya.
0: Iya, bisa jadi sih, bisa jadi juga gitu kan. Gitu. Tapi emang pada akhirnya juga suka dengan musik gitu kan, tanpa paksaan.
1: Cinta banget
0: gitu
1: sih, jatuhnya sekarang cinta banget lah.
0: Alright, berarti pas umur 2 SD, 2 SD tadi, benar?
1: Kelas 2 SD.
0: Kelas 2 SD itu pertama kali apa, belajar gitar kah? Atau denger musik
1: awalnya,
0: aja kah?
1: Awalnya piano dulu.
0: Oh, piano dulu. Oke. Oke.
1: Cuman mungkin aku orangnya kurang suka dengan musik yang terlalu fundamental ya, klasik.
0: Bener,
1: gitu ya.
0: Bener.
1: Jadi kan kayak aduh, boring sekali. Akhirnya itu stop tuh. Jadi sebenarnya aku lanjut lagi main musik itu main gitar. Itu aku okay minta ke orang tua. Jadi orang tua itu sebenarnya udah hopeless ini.
0: Oke. Okay.
1: Kayaknya anak-anak kita kayaknya gak main musik deh mah gitu. Bapak yang bilang gitu. Tapi di kelas 4 SD itu aku tiba-tiba minta tuh.
0: Oke.
1: Okay. Aku minta gitar dong, gitar akustik bisa nggak? Gitu. Pengen bener belajar gitar. Serius? Belajar ya.
0: Oke. Okay. Akhirnya les juga. Akhirnya les juga. Tapi bukannya les pertama kali belajar juga harusnya klasikal dulu nggak sih?
1: Nah, kebetulan dapet guru itu yang orangnya gini. Kamu pengen belajar lagu apa gitu?
0: Oh, oke. Okay.
1: Awal itu aku belajarnya lagu-lagu yang aku suka tuh.
0: Oh, I see.
1: Pengen Ungu, Pak, gitu. Yeah. Ungu, The Massive, gitu-gitu tuh belajar terus ya.
0: Iya,
1: gitu.
0: Iya sih. Itu seru sih. Itu seru, seru sih.
1: Seru tuh.
0: Benar-benar. Karena ya balik lagi kalau mungkin piano emang fundamental banget kan dari nada segala macam, chord segala macam. Kadang kalau belajar gitar kita les juga itu belajar dari klasikal dulu kan.
1: Juga.
0: Benar. Tapi ini akhirnya dapat ya guru yang ngajarin kayak bebas mau lagu apa diajarin gitu ya. Wow. Yes. Seru, itu seru, seru, seru, seru.
1: Kayaknya udah jalannya Tuhan kali ya.
0: Bener, bener, bener, bener, bener, bener, bener, bener. Tapi okay, itu kan belajar gitu ya. Tapi setelah itu pernah ngeband dulu kah atau emang udah solo aja gitu rilis lagu?
1: Oh, ngeband. Dulu ngeband sih, aku juga pejuang festival kalau di Surabaya. Ui. Tuh lomba-lomba musik, aku musik rock dulu.
0: Wow, seru. Jadi, seru, seru. Apa dulu main gitar kah atau udah nyanyi dari dulu?
1: Aku main gitar aja.
0: Oh, main gitar aja. Oke. Okay. Terus pertama kali nyanyi tuh kapan tuh? PD buat nyanyi tuh kapan tuh?
1: Sebenarnya sampai sekarang belum berani PD ya. Cuman sebenarnya triggernya tuh awalnya John Mayer namanya.
0: Oh iya iya. Gokil sih John Mayer, gokil sih. Oke. Okay.
1: Itu dari sejak SMP itu kebetulan banyak ketemu-ketemu senior-senior di musik itu.
0: Betul.
1: Coba dengerin nih John Mayer. Oke, oke. Okay. Akhirnya ternyata keracun tuh.
0: Ah.
1: Belajar vokal awal dari situ.
0: Oke, okay. Belajar vokal. Tapi itu juga sembari dengan belajar nulis kah? Atau mungkin nulis ada fase berikutnya nih?
1: Belum.
0: Oh, belum ya. Waktu belum itu juga, belum ya.
1: Iya. Jadi bertahapnya agak panjang sih. Mungkin aku belajar nulis itu dari umur 19 kayak 2019-2020 okay lah.
0: Gitu. Itu pertama kali nulis tuh, nulis pertama lirik berarti nulis. Ya. Alright. Itu dirilis gak tapi tulisan pertama enggak. Itu? Oh enggak ya? Enggak. Kenapa dirilis bro?
1: Untungnya didengerin terus ya. Jadi okay. Setiap hari aku dengerin makin cringe, makin sampah, makin
0: iya okay, sih.
1: Oke, okay, enggak jadi deh gitu.
0: Oh, oke. Benar sih. Mungkin apa ya kayak ketakutan orang-orang yang mungkin nulis lagu gitu adalah rasa cringe-nya itu gitu kan. Yeah. Benar kan? Tapi gimana akhirnya mungkin setelah menulis 1 2 3 lagu gitu kan, akhirnya berani rilis pertama kali single tuh. Kenapa tuh akhirnya?
1: Mungkin karena aku nulis dari 2019 ya. Aku rilis pertama 2023. Kayaknya okay. 2023 ke 2019 itu
0: lumayan tuh.
1: Terlalu panjang ya untuk rilis tuh gitu.
0: Iya, yeah, yeah.
1: Ya udah deh rilis deh.
0: Oke.
1: Terlalu buang-buang banyak waktu.
0: Ya tapi kan dengan pengalaman akhirnya nulis banyak didengerin kayaknya kurang, nulis lagi didengerin kayaknya kurang, tapi akhirnya 2023 rilis lah gitu ya. Alright.
1: Kan, tapi kadang ego juga kan jadi
0: ya,
1: kita ini
0: bener
1: anu nggak maju nggak gitu ya manusia ya.
0: Bener namanya juga manusia, ada ego tersendiri yang kayaknya rilis dah gitu. Alright. Oke, okay, long story short, akhirnya di 2026 ini di bulan Juni berarti ya. bulan tuh, Juni ya.
1: Bulan Juni
0: ngerilis single terbaru. Berjudul Tak Tersampaikan. Alright, ini menarik nih. Mungkin buat teman Pro 2 bisa menginterpretasi dulu dari judulnya dulu nih. Kira-kira Tak Tersampaikan ini bercerita tentang apa nih? Tadi buat kamu yang ingin bertanya, boleh banget teman Pro 2 langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Alright, habis ini bakal kita ngobrol-ngobrol lagi, ulik soal single terbarunya Tak Tersampaikan. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Bara. Alright, sekarang kita ngobrolin soal single terbarunya. Ini yang baru dirilis ya sekitar 2 bulan, sebulan lebih lah ya. 2 bulan, hampir 2 bulan ya.
1: Yes.
0: Nih ada tak tersampaikan.
1: Mau 2 bulan harus.
0: 2 bulan ya. Iya, bener. Udah Agustus ya, sekarang ya.
1: 2 bulan.
0: Cepet banget kerasanya ya, udah Agustus aja nih. Wah, gokil. Gimana bro, tak tersampaikan ini jadi single yang baru rilis 2026. Gimana rasanya akhirnya tak tersampaikan ini bisa tersampaikan ke pendengar semuanya?
1: Agak bingung juga ya.
0: Bener.
1: Tahu lagu tak tersampaikan? Gak tahu dong, kan gak tersampaikan gitu. Ada yang bilang gitu.
0: Benar.
1: Kepikiran juga.
0: Benar. Gimana bro rasanya bisa ngerilis single ini?
1: Alhamdulillah happy sih. Walaupun lagunya sebenarnya ini udah boleh dibahas ya lagunya.
0: Boleh silakan. Bercerita tentang apa
1: walaupun,
0: nih?
1: Walaupun lagunya sebenarnya tentang duka, tapi
0: okay.
1: Aku sebagai penulis dan yang mengerjakan juga happy sih akhirnya. Egonya udah enggak ketahan.
0: Okay.
1: Hal-hal lain lah sebelum dirilis gitu ya.
0: Oke. Berarti ini apa, bercerita tentang duka, tentang apa nih spesifiknya? Halo. Oke.
1: Aman nggak bang?
0: Aman. Oke, ini bercerita tentang apa?
1: Jadi lagu ini tuh sebenarnya tentang duka. Duka itu ini sebenarnya tentang sahabat saya.
0: Oke.
1: Sahabat saya itu waktu dia itu kerjanya di Jakarta. Dia orang Surabaya. Kebetulan orang tuanya itu di rumah cuman berdua.
0: Oke.
1: Ayahnya sama ibunya. Memang ayahnya sudah sakit. Cuman berdua, dia tiga bersaudara, tiga-tiganya semuanya di Jakarta ngerantau.
0: Oke.
1: Di malam jam 10 mungkin, itu jam 10 atau jam 9 gitu. Nikah tuh, tiba-tiba dikabarin kalau ayahnya meninggal.
0: Oke.
1: Jadi dia karena nggak dapat tiket pesawat juga, jadi perjalanan yang cukup panjang ya dari Jakarta ke Surabaya. Jakarta ke Surabaya naik kereta dengan keadaan berduka itu kayaknya nggak enak banget gitu ya.
0: Iya benar. Selama perjalanan pasti nggak akan tenang gitu ya.
1: Betul.
0: Bener. Wow.
1: Itu mungkin itu jadi perspektif aku aja sih mas.
0: Oke.
1: Aku ngelihat Jadi aku izin dulu ke dia juga ke sahabatku namanya Ega.
0: Oke. Shout out buat Ega ya. Oke.
1: Jadi aku minta izin, ini gimana menurutmu gitu? Sebenarnya udah benar-benar bisa mengutarakan apa yang aku rasain. Cuman sebenarnya di dalam hatinya dia itu karena ayahnya udah sakit cukup lama, dia sebenarnya dalam hatinya udah cukup ikhlas gitu.
0: Oke.
1: Nah, cuman yang dia sedihkan itu adalah dia nggak di samping ketika hembusan terakhirnya itu.
0: Oh wow, itu.
1: Nah, that's why itu. Halo?
0: Iya.
1: Itu ada di liriknya sebenarnya.
0: Oke.
1: Jadi ada di liriknya di bagian bridge itu. Liriknya gini, harusnya aku di samping agar penuh ikhlas tubuhku.
0: Oke.
1: Terus harusnya aku dampingi di penghujung hembus tauhidmu, begitu.
0: Wow, hembus tauhidmu di penghujung hembus tauhidmu. Wow. Ini dalam banget sih. Mungkin mungkin kayak orang-orang yang mungkin sedang perantauan gitu ya, kayak kayak mungkin ya amit-amit kalau ini terjadi tuh kayak
1: iya, jangan sampai
0: ya.
1: Teman-teman semoga sehat semuanya.
0: Benar. Maksudnya kayak semoga ini sehat sebagai perantauan tuh kayak agak-agak kesentil gitu kan.
1: Iya. Yes.
0: Benar. Oke. Wow. Tapi gimana tanggapan temannya setelah lo kan udah nulis, setelahnya izin ke dia kan? Gimana tanggapannya?
1: Alhamdulillah dia berterima kasih. Tapi bukan berarti happy ya, karena masih kita juga.
0: Benar.
1: Dia berterima kasih banyak juga. Dan semoga tapi tujuanku juga lagu ini supaya sebagai kontemplasi juga sih buat kita.
0: Benar.
1: Setidaknya itu jangan pernah lupa untuk menghargai setiap momen ya, setiap momen dan juga waktu untuk bisa berhubungan baik atau berkomunikasi dengan keluarga yang masih dekat ataupun yang jauh ya, waktu merantau gitu.
0: Wow.
1: Karena kita nggak pernah tahu aja sih.
0: Iya, yeah, yes.
1: Dan jangan sampai akan ada yang tak tersampaikan gitu
0: tadi. Itu dia, benar-benar. Karena mungkin generasi sekarang mungkin yang lagi sibuk-sibuknya bekerja gitu kan, kadang hal-hal seperti ini yang sebenarnya hal-hal yang utama yang perlu kita maintain gitu, kadang kayak sempat tersisi atau terlupa gitu kan, mungkin saking kita sibuknya dengan pekerjaan, pikiran kita fokus ke pekerjaan, akhirnya hal-hal seperti ini tuh kayak apa ya? Hampir mungkin ada sesuatu yang belum disampaikan tapi akhirnya belum sempat disampaikan tuh, jangan sampai gitu ya.
1: Betul-betul.
0: Benar-benar. Wow. Tapi gimana ya, mungkin sebagai apa ya, sebagai musisi gitu ya, bisa menangkap sudut pandang ini dan mungkin juga memasukkan rasa yang ya gue juga belum tahu gitu, apakah Mas Bara pernah merasakan atau enggak gitu kan, hal-hal seperti ini gitu, tapi gimana akhirnya bisa memasukkan emosi yang mungkin Mas Bara kan berarti ngelihat sudut pandangnya Mas Bara ke temannya Mas kan, temannya Mas Bara kan Ega tadi kan. Gimana maksudnya cara biar emosinya tuh dapat ngena gitu?
1: Kalau caranya mungkin aku nggak tahu ya. Cuman yang jadi triggernya ya, triggernya aku bisa dapat rasa kayak gitu tuh karena aku datang ke rumahnya waktu itu.
0: Okay.
1: Jadi waktu meninggalnya ayahnya itu memang kebetulan kan anaknya nggak ada yang di Surabaya ya, jadi semuanya di Jakarta gitu. Jadi aku yang datang sama beberapa teman-temanku juga yang memang bisa datang di malam hari itu, jadi kayak gak enak banget ya, nggak ada nggak ada keluarga deket yang ada di situ gitu. Jadi ibunya kebetulan ibunya banyak menangani sendiri sama tetangga kayak wow
0: iya sih,
1: itu mungkin di situnya sih.
0: Benar, itu kayak akhirnya nge-trigger lah ya perasaan itu, yang mungkin hadir sendiri di lokasi yang akhirnya dapat lih ini apa ya, ya bisa dibilang inspirasi gitu ya,
1: inspirasi untuk, juga sih
0: untuk jadi sebuah lagu yang tak tersampaikan ini. Alright, kita bakal dengerin dulu ya, tak tersampaikan dari Bara nih ya. Kita coba mendalami dulu mungkin buat lo semua yang ini cocok banget kayaknya buat perantauan mungkin ya, sebagai pengingat kita juga. Tadi juga dibilang sebagai kontemplasi lah ya buat kita semua gitu ya. Mungkin kita punya kesibukan masing-masing, tapi jangan lupa buat selalu ingat seseorang yang ada di rumah. Orang-orang spesial tersayang gitu tentunya ya. Alright, langsung aja, ini dia Bara dengan tak tersampaikan.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Bara.
1: Halo, kembali lagi.
0: Alright, tadi kita udah dengerin ya lagunya. Ini jujur ya, tadi gue sebelum MLC nih, gue sempat dengerin di belakang gitu kan, kayak
1: oh,
0: dari apa ya, dari nada pertamanya aja udah langsung wah. Langsung kayak wah, gokil sih. Karena kan udah baca press release sebelumnya gitu. Ini tentang dari cerita tadi ya, ayah temennya Bara meninggal gitu kan. Itu kayak dari awalnya aja udah wah, bro, ini sangat menusuk gitu ya. Maksudnya jadi sentilan kita buat seorang perantauan ya kan. Benar. Tapi apa nih maksudnya, harapan mungkin dari teman-teman yang dengerin lagu ini, yang bisa didapat dari lagu ini itu apa? Dari sang penciptanya Bara ini.
1: Ya mungkin itu tadi sih yang paling aku harapkan juga. Semoga kita semua gak pernah meremehkan kesempatan untuk tetap berkomunikasi baik dengan orang tercinta ya. Itu sih.
0: Benar sih.
1: Jangan sampai kehilangan lah.
0: Betul. Selagi ada waktu gitu kan. Bukan selagi ada waktu sih. Harus ada waktu
1: harus,
0: ya.
1: Harus
0: ada bisa, waktu. Harus, ya, bisa. Harus bisa kita menyempatkan lah ya. Buat bertemu kedua orang tua kita. Mungkin kakak adik kita. Saudara kita. Pokoknya orang-orang tersayang yang ada di sekitar kita gitu kan. Benar. Alright. Sekarang kita ngomongin soal produksinya. Karena tadi kan juga sempat di awal cerita gitu. Bilang kalau Mas Bara nih, semuanya benar-benar produksi semua sendiri gitu. Berarti semua musik di take sendiri atau gimana nih Mas? Dan proses produksinya butuh berapa lama nih berarti lagu Tak Tersampaikan ini?
1: Nah, kalau aku ya kebetulan ngisi semua sendiri ya. Jadi sekarang ini isi apa ya? Ya drum, keyboard, gitar, vokal, bass semuanya sendiri.
0: Alright.
1: Tapi itu namanya egois ya teman-teman, jangan ya. Kalau bisa ada profesional yang mau ngerjain boleh gitu.
0: Iya bisa.
1: Jangan apa ya, bahasa saya di Surabaya kemaruk gitu.
0: Iya maruk ya, rakus gitu, semuanya disikat ya, gitu.
1: Itu namanya greedy itu.

0: Widi, bener.
1: Soalnya kita tetap butuh lah masukan dari manusia lain lah gitu.
0: Betul betul betul.
1: Kalau aku memang nulis itu suka banget ya, apalagi sekarang ini lagi happy banget buat nulis gitu. Sometimes itu kayak refreshment aja.
0: Yes.
1: Jadi mungkin kalau yang lagu tak tersampaikan ini bisa dibilang pengerjaannya sampai selesai itu 1 bulanan.
0: Wow.
1: 1 bulanan. 1 bulan sampai 2 bulan lah gitu.
0: Oke. Berarti ini tergolong jadi, tergolong cepat atau enggak nih mas dari single dan EP sebelumnya yang udah dirilis?
1: Sebenarnya kalau pengerjaan aku pribadi ini termasuk tengah-tengah sih.
0: Oh iya,
1: cepet-cepet amat.
0: Benar.
1: Karena instrumennya isinya cukup banyak gitu.
0: Iya, benar.
1: Ya lumayan lah, enggak yang cepet-cepet amat. Kalau cepet biasanya pernah sampai 2 minggu gitu bisa.
0: Wow.
1: Tapi kan isinya vokal sama piano doang. Oh, gitu.
0: Oke. Enggak. Apa instrumennya enggak banyak gitu ya?
1: Iya, yes, enggak seribet itu juga kan masuk fase post produksinya enggak sebanyak itulah.
0: Benar. Tapi berarti kan mastering, mixing ini semua sendiri gitu. Itu belajarnya dari mana?
1: Yes.
0: Itu belajar dari mana kok bisa gitu? Kayak tadi bilang kebetulan. semua instrumen bisa, main drum, bass, piano segala macam, gitar gitu. Kayak ini juga mixing, mastering benar-benar semua sendiri gitu. Gokil sih.
1: Kalau aku sih sebenarnya apa ya? Sekarang ini namanya student of YouTube ya. Ini muridnya YouTube, jadi saya apapun itu pasti belajarnya dari YouTube.
0: Bener.
1: Pertama. Cuman kalau kalian semua ada budget, belajarlah ke orang yang profesional juga, karena
0: bener,
1: yang gak dipunya sama YouTube itu adalah experience langsungnya ya.
0: Iya.
1: Jadi kayak ilmu langsungnya gitu.
0: Benar-benar. Mungkin bahkan, kayak bahkan
1: AI pun gak akan bisa ngalahin itu gitu.
0: Betul. Betul. Karena mungkin kayak kadang kayak hal-hal detail itu ya kita nggak tahu juga ya kan, karena
1: betul.
0: Itu ternyata harus diperhatiin nih, harus diapain nih gitu kan, kita juga nggak tahu gitu. Jadi alangkah baiknya ada seorang mentor lah ya, setidaknya lah ya. Benar.
1: Aku pun juga gitu kok. Selang walaupun udah belajar bertahun-tahun lah, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun gitu. Tapi seperti gak ada hasilnya ketika kita tidak ngobrol dengan orang yang lebih tahu.
0: Betul,
1: udah ngasih ke orang yang lebih tahu, oh ini gini Bar, ini begini. Oh oke.
0: Bener. Karena itu. ya itu balik lagi. Kalau kita pokoknya kayak ngasilin sesuatu sendiri, ya itu adalah hasil dari dalam tanda kutip ego kita gitu.
1: Ego.
0: Kan.
1: Ego.
0: Kita kan gitu. Jadi kayak ya menurut kita udah bener kok gitu. Tapi mungkin menurut orang lain belum tentu gitu kan. Bener. Alright, tapi tadi ada nih soal AI nih ya. Tadi sempat bilang gitu kan. Soal AI. Gimana nih mas pandangan Mas Bara gitu ya, mungkin sebagai musisi gitu, ngelihat AI sekarang ya, mungkin ya sesimpel kita ngasih apa prom udah bisa bikin lagu gitu. Gimana mas?
1: Nah, aku sih belum pernah nyoba ya. Cuman pernah ada temen yang ngebawain dia ngomong, Bar, kamu mau gak kita take ulang nih hasil lagu dari AI nih gitu.
0: Oke.
1: Aku kan ngedengerin, memang pengerjaannya bagus gitu. AI itu pasti flawless lah ya.
0: Yes.
1: Gitu. Kayak flawless banget gitu. Saking flawlessnya kita gak tahu ini apa ini gitu. Jadi akhirnya kayak gak ada nyawanya gitu.
0: Yeah.
1: Cuman kalau masalah AI sekarang, ini mungkin bisa saran juga sih aku. Aku cukup banyak berbicara dengan AI kalau misalnya brainstorm ya. Mungkin orang juga banyak yang ngajarin gitu, kayak Dr. Tirta itu pernah bilang, bukan Dr. Tirta ya. Raditya Dika kalau nggak salah.
0: Iya,
1: dia itu banyak ngobrol dengan AI gitu, ngobrol sehari-hari gitu. Aku pun juga gitu, jadi kayak mixing gitu. Kalau misalnya butuh ini biasanya kemana? Butuh ini biasanya gimana gitu masih gitu. Cuman menggunakan dia sebagai orang yang untuk membuatkan kita gitu, aku nggak. Gitu.
0: Oke. Okay.
1: Mereka membantu brainstorming aja gitu sih.
0: Oke, ngebantu lah ya, karena AI toolsnya itu untuk membantu gitu kan, benar.
1: Sebagai tools sih, jangan sampai dia menggantikan
0: peran
1: pekerjaan finishing lah, tugas finishing itu jangan sampai lah AI itu.
0: Benar.
1: kita udah tahu lah. Aku sih sebenarnya yang cukup geram itu ini sih bang. Sekarang ini di Surabaya ini kan banyak warung ya. Jadi warung-warung itu banyak lagu-lagunya itu pakai AI gitu. Ya mungkin memang bertebaran di platform-platform ya, mungkin di YouTube atau apapun itu. Cuman cukup meresahkan aja sih sebagai pendengarnya itu kan kayak, loh ini kan bukan lagunya ini kok bisa di cover sama ini.
0: Iya, benar.
1: Suaranya gini gitu.
0: Banyak banyak kasus yang terjadi lah ya.
1: Alright. Jangan sampai begitulah.
0: Jangan sampai ya. Serem juga sih ya. Karena AI pun gak akan bisa ngebuat lagu sedalam dan sedip tak tersampaikan gitu.
1: Terima kasih banyak mas.
0: Betul, itu ya. Iya kan, betul, rasanya gak akan sedalam itu bro.
1: Betul, kan?
0: Emang dari pengalaman asli di lokasi melihat langsung dan akhirnya tercipta sebuah lagu dari pengalaman dan eksperiensi itu gitu kan.
1: Oke. AI gak punya hati. Kita masih punya hati, kita punya nyawa.
0: Benar. Oke deh, nanti habis ini. Habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Bara. Buat kamu yang pengen bertanya langsung aja bisa drop ya di live chat YouTube RRI Jakarta. Alright, jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Bara.
1: Halo, halo.
0: Alright. Tadi lagu tak tersampaikan kita udah dengerin dan juga kita udah ngobrol juga tentang latar belakang ya, tentang produksinya gitu kan. Tapi kalau dari Mas Bara sendiri nih, kira-kira lagu ini cocoknya didengerin sama siapa dan didengerin pas kapan nih enaknya nih?
1: Kalau sama siapanya didengerin sama semuanya ya kalau bisa. Okay, ya.
0: Bener,
1: sebanyak-banyaknya ya kalau bisa ya.
0: Bener gak salah? Bener.
1: Cuman paling enak itu menurut aku ya ini ya. Menurut aku selama ini aku ngedengerin review mixing masteringnya itu paling enak waktu pulang.
0: Oh,
1: kerja
0: seru.
1: Atau setidaknya sore lah ya, menjelang maghrib itu.
0: Menjelang malam gitu ya, paling
1: menjelang
0: best.
1: Menjelang malam ya. Sebelum tidur itu juga oke. Kayak
0: bener. Karena mungkin kalau malam
1: banyak kayak mikir.
0: Bener. Malam mungkin tapi suasana ya, udah tenang gitu ya.
1: Maaf nih, gara-gara lagunya jadi banyak mikir. Tapi ya didengerin aja lah
0: gitu. Bener, kan jadi pengingat buat kita gitu kan. Kontemplasi juga
1: aja.
0: Bener, itu emang jam-jamnya buat kita overthinking. Kontemplasi, introspeksi gitu-gitu kan. Bener dong.
1: Gak apa-apa, gak apa-apa, itu penting kan soalnya.
0: Penting juga.
1: Overthinking penting kok.
0: Tapi jangan berlebihan.
1: Ada solusinya.
0: Nah itu dia, jangan berlebihan dan ada solusinya dari ada overthinking solusinya. Gitu. Menemukan solusi gitu kan. Benar. Oke, tapi ini mungkin pertanyaan apa ya, pamungkas, enggak sih, enggak pamungkas juga sih. Kayak pengen nanya aja gitu kan sebagai musisi. Okay. Gitu kan. Bara Nagata itu pingin dikenal sebagai musisi yang seperti apa sih sebenarnya?
1: Jawaban template boleh gak ya?
0: Gak apa-apa, gak apa-apa.
1: Sebagai musisi yang baik gitu bisa gak?
0: Apa ya? Mungkin pingin kayak lagu-lagunya yang mungkin kayak deep-deep kayak gini. Atau mungkin punya genre yang berbeda. Atau mungkin apa, lagu-lagu yang ya populer pastilah ya gitu.
1: Amin. Mungkin harapan besarnya jadi musisi yang bisa bermanfaat aja sih buat sehari-hari kita. Karena yang bikin aku jatuh cinta sama musik itu adalah sebagai tempat apa ya, mengekspresikan sehari-hari gitu ya. Jadi semoga kalian itu lagu itu tetap bisa mengekspresikan hari-hari kalian lah.
0: Yes.
1: Terutama mungkin laguku juga lah suatu hari.
0: Benar. Amin. Ya. Benar sekali gitu kan. Alright. Tapi kalau nextnya akan ada single lagi atau akan ada album atau apa nih?
1: Sebenarnya minggu depan banget sih udah.
0: Wow.
1: Minggu depan banget ada lagu baru.
0: Waduh, boleh di-spill enggak?
1: Boleh banget.
0: Apa tuh apa?
1: Harus di-spill. Harus di-spill nih.
0: Apa tuh judulnya tuh?
1: Judulnya Afraid to Fall, lagunya bahasa Inggris.
0: Mm-hmm. Bercerita tentang
1: sebenarnya ini fase.
0: Mm-hmm.
1: Fase dulus. Jadi sebelum ketemu istriku sekarang aku sempet jomblo yang cukup panjang.
0: Oke.
1: Okay. Itu jatuhnya itu di liriknya itu ada I was numb for loving someone. Jadi emang mati rasa aja gitu.
0: Okay.
1: Jadi banyak melakukan kegiatan yang ya pokoknya have fun aja lah, naik gunung gitu. Sempet apapun itulah gitu. Jadi sebenarnya ini adalah lagu yang aku tulis kedua.
0: Okay.
1: Di seumur hidupku aku menulis gitu.
0: Wow, menarik.
1: Ini lagu yang aku tulis kedua. Aku dengerin ke orang-orang rumah. Jadi sebenarnya udah pernah aku bawain juga. Udah pernah aku rilis di ini. Ada platform namanya SoundCloud itu.
0: Okay.
1: Pernah aku rilis tapi versi hanya akustik. Ternyata aku kok tertarik lagi ya untuk diproduksi ulang gitu. Kayaknya lagu ini memang harus diceritakan ke orang-orang dan harus didengarkan juga sih.
0: Benar.
1: Gitu. Judulnya Afraid to Fall. Tanggal 14 Agustus kalau nggak salah rilisnya. Bentar lagi.
0: Jadi, bentar lagi ya.
1: Semoga enjoy dengan lagunya. Lagunya fun.
0: Oh, lagunya fun. Walaupun, ya.
1: Lagunya fun walaupun liriknya afraid to fall gitu ya, takut jatuh cinta gitu. Cuman kalian takut jatuh cintanya setidaknya dengan senang-senang di jalan lah.
0: Oh, yes. Sedap.
1: Jadi kalau orang lagi nanya, "Kamu kok enggak punya pacar sih?" Ini lo bro, dengerin lagunya nih.
0: Oke, berarti yang kali ini ada apa ya, romansa lah ya.
1: Yes. Iya,
0: cinta-cintaan gitu. Asik, seru. Alright, ini ada yang bertanya nih ya. Ini dari siapa nih? Dari siapa namanya? Faris ya, dari Faris di Batu Malang. Ini katanya mau nanya, selamat malam Baranagata. Kira-kira musik yang dimainkan itu genrenya apa? Berarti lo tuh sebenarnya genrenya apa nih?
1: Kalau dalam bermusik, mungkin aku berani bilang tetap pop sih.
0: Tetap pop ya,
1: benar. Aku pop ya, aku sebenarnya pop. Kalau misalnya musik, iya sih pop aja sih.
0: Oke. Tapi kalau influence gitu siapa? Tadi kan sempat dibilang John Mayer gitu, sempat
1: ya, John Mayer.
0: Gitu. Siapa lagi bro? Kalau yang influence bermusik
1: aku
0: lo?
1: Aku cukup oldies di ini sih. Air Supply.
0: Alright.
1: Suka. Kalau Air Supply ada Bee Gees itu juga oke.
0: Wow.
1: The Beatles. Beatles. Air Supply.
0: Oke.
1: Queen.
0: Wow. Lumayan apa ya, lumayan oldies juga ya, dengerin ya.
1: Soalnya dulu awal memang diracunin sama papa ya, diracunin sama papa
0: iya itu lagu rock nih. Iya sih, emang. Mungkin zaman kita kecil selain band juga lagu-lagu rock tuh lagi merajalela gitu kan. Bener. Alright, ini di YouTube juga ada yang sudah join ya. Ada Haris Nanda Lubis, kemudian ada Bang Sui juga. Widih, katanya sedih. Sekilas kayak denger lagunya Payung Teduh nih.
1: Wah, katanya sorry, gitu internetnya nih. Anu lagi nih.
0: Aman. Alright, waduh, tiba-tiba hilang nih. Oke, nama Bro 2, pokoknya jangan lupa buat dengerin lagu-lagunya Bara ya. Ini sudah kembali lagi. Halo bro.
1: Apa ya?
0: Maaf. Aman.
1: Ada lagi pertanyaan lagi.
0: Oke, terakhir. Kira-kira sebelum menutup. Ini ada yang pingin disampaikan gak ke teman Bro 2 seluruh Indonesia?
1: Untuk teman-teman Bro 2, dalam segi apa ya?
0: Apapun itu, mau pesan-pesan mungkin atau harapan, silahkan.
1: Oke deh. Pesannya ya, jangan pernah berhenti aja sih.
0: Oke. Okay.
1: Jangan pernah berhenti, karena sebenarnya apapun dinamikanya dalam hidup itu tetap akan ngebangun kita untuk lebih baik aja. Jadi
0: betul,
1: jangan pernah berhenti.
0: Sedap. Oke. Yang penting ada progres lah ya, walaupun betul, sedikit gitu. Yang penting jangan pernah berhenti. Itu dia.
1: Progres nggak selalu kelihatan kok.
0: Nah, itu dia gitu kan. Terima kasih Bara.
1: Terima kasih banyak Pak Edi.
0: Alright, kalau mungkin pingin dengerin lagu-lagunya Bara, bisa di mana aja nih berarti nih?
1: Di seluruh digital platform, terutama nggak ada terutama sih. Apapun itu, kalau mau penasaran dengan liriknya, ada di YouTube juga.
0: Alright.
1: Video liriknya
0: bisa dicek di mana YouTube-nya?
1: Baranagata namanya.
0: Alright.
1: Semoga muncul. Sama doain juga, semoga ada budget supaya bisa bikin video klip yang oke.
0: Amin. Ini seru sih kalau dibikin video klip, seru sih.
1: Betul.
0: Benar-benar. Dan mungkin buat teman Bro 2 yang gak sabar pengen ngecek update-nya dari Bara, bisa ke sosmednya kemana nih?
1: Sosmed aku di paling aktif di Instagram sama TikTok.
0: Okay.
1: Itu di bara.nagata namanya.
0: Alright.
1: Itu aku cukup aktif juga.
0: Bisa. Itu,
1: sebagai konten kreator.
0: Bisa dicek di situ lah ya.
1: Follow. Sharing ya.
0: Betul. Alright, terima kasih teman Bro 2. Terima kasih Bara. Sukses selalu
1: terima
0: buat single-singlenya.
1: Dan jangan lupa banyak,
0: buat
1: Bro
0: 2, dengerin single-singlenya Bara di Spotify, SP, di YouTube juga ada, dan tentunya bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, terima kasih juga teman Bro 2 udah seru-seruan di satu jam terakhir. Terima kasih Bara. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye bye.
1: Thank you teman Bro 2.

Kapak batu yang umumnya ditemukan di Papua. Kapak batu hingga abad ke-21 ini adalah sebuah teknologi yang sudah hampir terlupakan dalam warisan budaya. Hampir sinarnya kapak batu dalam kancah kebudayaan materi di Papua. Kapak batu merupakan sebuah teknologi penting terutama dalam hal menebang pohon dan juga sebagai senjata dalam rangka mempertahankan diri dari serangan musuh. Dan kapak batu terdapat di 4 lokasi di Papua, yakni Kapak Batu Kampung Ayapo Sentani Timur, Kapak Batu Kampung Doyobaru Bambar Sentani Barat, Kapak Batu Sukudani Lemba Balem, dan Kapak Batu Kampung Ormuari. Kapak batu hingga kini merupakan suatu produk budaya yang cukup unik. Keunikan ini tercermin meskipun kapak batu sudah bukan lagi memiliki fungsi sebagai alat kerja seperti yang menebang pohon, menokok sagu, dan membuat perahu, serta sebagai alat pahat kayu. Namun demikian, dalam masyarakat tersebut hingga kini kapak batu memiliki fungsi sosial yang sangat tinggi, yakni sebagai alat bayar mas kawin, alat bayar denda, alat sogok untuk pembunuhan, atau sebagai pemberian hadiah yang berharga kepada orang yang membantu.

0: Siang kali, pagi dari mana sih?
1: Oh, udah siang toh. Sorry deh, sorry.
0: Kita perhatiin, semenjak bos dinas luar, kamu kok selalu ilang-ilangan ya? Datang telat pulang duluan, di ruangan gak ada. Emang kamu kemana sih?
1: Halah, ngapain rajin-rajin sih? Bos kan lagi gak ada juga. Hidup mah, dinikmatin aja. Jangan terlalu rajin kerja. Loh, SP2? Gak pernah di tempat. Absen telat-telat.

0: Nadine, kok bikin saya SPPD dulu?
1: SPPD untuk apa?
0: Biasa jalan dinas, Jakarta-Jakarta, jalan-jalan ke mama kota dulu.
1: Ah, saya takut ah.
0: Bah, ini bos yang suruh.
1: Oh, oke sudah, kok tunggu ya.
2: A few moments later.
0: Ayo, saya SPPD ada nih. Kok bikin saya uang jalan dinas dulu?
1: Heh, kok mau kemana jadi?
0: Ke Jakarta, cepat sudah.
1: Oke, sabar, saya bikinkan dulu.
3: Heh, kok bikin lebih-lebih ya? Nanti saya kasih kau uang pulsa.
4: Yo, sip.
5: Oh, no.
3: Ayo, ini kau punya uang pulsa.
4: Oke, sip, makasih.
0: Nadine, saya dapat uang jalan dinas lebih daripada semestinya.
1: Astaga, itu namanya markup, termasuk tindak korupsi. Kamu nih, sudah digaji negara baru. Tidak boleh begitu. Kamu tidak takut dosa, kah?
3: Shh, diam, ini kau punya.
6: Ingat, apa yang kalian lakukan saat ini akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan. Ayo, hentikan dari sekarang daripada menyesal di kemudian hari.

0: dia.
1: Guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
3: Paling ujung-ujungnya
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Tidak.
4: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

0: guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
1: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
0: Ups, belum kak.
1: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
0: Oh iya ya, halo Tante.
1: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka, agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika, dan norma.
2: Duh, lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC Kongsi Dagang Belanda sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran

0: teman-teman pernah gak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget kan?
1: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
2: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
1: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
2: Tapi
1: Mager. Harusnya anak muda itu makin gerak,

Tuh Pro masih di 105,5 FM Pro 2, teman terbaik kamu jaga malam sampai jam 9 di Komunitas Talk ya. Duh, kalau ngomongin komunitas nih, komunitas apa yang bakal kita bahas ya? Komunitas ini deh, teman-teman Pro 2. Komunitas fotografi, buat kamu yang suka foto-foto, kayaknya cocok ikut komunitas ini deh, teman Pro 2 ya. Karena komunitas fotografi ini juga banyak penggemar ya, ataupun penggemar fotografi yang suka foto-foto untuk mungkin foto-foto menikmati alam. Kamu juga bisa ikut menikmati duit dari hasil kompetisi fotografi. Ini kayak si Vika nih, suka banget nih foto-foto fotografi gitu ya. Foto-fotonya fotonya unik-unik. Dia suka foto tanah dan cacing. Ya aneh ya, unik-unik foto-fotonya. Belum lagi dia suka foto ranting. Ya segala ranting juga mau dipoto. Tapi kalau segala foto itu bisa bikin estetik ya, kayaknya cocok deh buat kamu yang suka fotografi. Komunitas yang wajib kamu ikuti buat kamu suka foto-foto. Nanti kita bakal bahas lagi, teman-teman, tetap jaga malam komunitas.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.
6: Kabupaten Tuban adalah salah satu kota yang masih melestarikan tradisi tongklek hingga sekarang. Ada yang menyebut bahwa kesenian itu dinamakan tongklek karena menurut bunyi alat musiknya, yakni tong dan klek. Seni tongklek ini berkembang awalnya pada bulan suci Ramadan sebagai upaya membangunkan pada saat sahur. Alat yang dimainkan pun sederhana. Bahkan, sebagian bunyi-bunyinya berasal dari benda-benda dari bahan bekas, seperti botol kaca, gelas plastik, galon air, kaleng, dan lain sebagainya. Alat musik yang wajib ada pada saat tongklek yakni kentongan bambu. Kentongan bambu seolah menjadi alat utama yang menandakan mereka adalah perkumpulan atau grup tongklek. Lestarinya tradisi tongklek ini tidak lepas dari upaya untuk melestarikan kesenian rakyat. Tongklek sendiri memiliki ruang dan seni musik bagi kota Tuban. Bahkan, bukan hanya sebagai hiburan atau untuk membangunkan saat sahur, tetapi muncul sebagai simbol dari bumi Rogolawe ini. Alunan tongklek Tuban memiliki musik yang khas, bahkan tongklek adalah budaya yang harus dilestarikan. Bukan saja oleh diri kita sendiri dan penikmatnya, akan tetapi menjadi hal wajib dalam pengembangan dan kemajuan seni di masa mendatang.

0: kembalian beli makanan barusan masih ada.
1: Ada nih. Kenapa? Si Bapak nanyain?
0: Enggak. Udahlah, kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh, Yan. Masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak ah. Mau nitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya, gak?
1: Ya elah, bro. Kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya. Karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin. Buatlah lingkungan yang baik. Hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?

0: Nin, di festival kampus nanti pas paradenya, kamu mau pakai kostum apa?
1: Aku rencana sih mau pakai baju adat, Nan.
0: Lah, kok baju adat sih, Nina? Kan temanya favorite dress.
1: Memangnya salah ya, kalau misal baju favorit aku itu ternyata baju adat, itu gimana? Ini tuh sekaligus usaha kecil aku untuk mempertahankan budaya lokal kita, supaya nggak semakin banyak nih orang yang ikutin budaya barat.
0: Eh iya ya, benar juga, kalau bukan kita yang melestarikan siapa lagi?
1: Iya kan, mending kamu samaan kayak aku pakai baju adat.

0: harganya 500.000 kan?
1: Apa sih Ran? Itu tumbler kamu ngelacer banget ya? Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak. Jadul banget.
1: Gak boleh gitu Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku enggak, kayaknya kamu...
3: Cut. Oke, okay, nice.

Lagi tuh berdua sampai di sini menjumpai kita di Jaga Malam Komunitas. Oke, sampai jumpa lagi karena nanti jam 9 aku bakal temani kamu kembali di segmen selanjutnya si Contoh si Pro FM.

0: Still here in your apartment.
1: Kapak batu yang umumnya ditemukan di Papua, kapak batu hingga abad ke-21 ini adalah sebuah teknologi yang sudah hampir terlupakan dalam warisan budaya. Hampir sinarnya kapak batu dalam kancah kebudayaan materi di Papua. Kapak batu merupakan sebuah teknologi penting terutama dalam hal menebang pohon dan juga sebagai senjata dalam rangka mempertahankan diri dari serangan musuh. Dan kapak batu terdapat di 4 lokasi di Papua, yakni Kapak Batu Kampung Ayapo Sentani Timur, Kapak Batu Kampung Doyobaru Bambar Sentani Barat, Kapak Batu Sukudani Lemba Balem, dan Kapak Batu Kampung Ormuari. Kapak batu hingga kini merupakan suatu produk budaya yang cukup unik. Keunikan ini tercermin meskipun kapak batu sudah bukan lagi memiliki fungsi sebagai alat kerja seperti yang menebang pohon, menokok sagu, dan membuat perahu, serta sebagai alat pahat kayu. Namun demikian, dalam masyarakat tersebut hingga kini kapak batu memiliki fungsi sosial yang sangat tinggi, yakni sebagai alat bayar mas kawin, alat bayar denda, alat sogok untuk pembunuhan, atau sebagai pemberian hadiah yang berharga kepada orang yang membantu.

0: pagi guys.
1: Siang kali, pagi dari mana sih?
0: Oh, udah siang toh. Sorry deh, sorry.
1: Kita perhatiin, semenjak bos dinas luar, kamu kok selalu ilang-ilangan ya? Datang telat pulang duluan, di ruangan gak ada. Emang kamu kemana sih?
0: Halah, ngapain rajin-rajin sih? Bos kan lagi gak ada juga. Hidup mah, dinikmatin aja. Jangan terlalu rajin kerja. Loh, SP2? Gak pernah di tempat. Absen telat-telat.

0: Dinku bikin saya SPPD dulu.
1: SPPD untuk apa?
0: Biasa jalan dinas, Jakarta, jalan-jalan ke mama kota dulu.
1: Ah, saya takut ah.
0: Bah, ini bos yang suruh.
1: Oh, oke sudah, kau tunggu eh.
2: A few moments later.
0: Ayo, saya SPPD ada nih. Kau bikin saya uang jalan dinas dulu.
1: Heh, kau mau kemana jadi?
0: Ke Jakarta, cepat sudah.
1: Oke, sabar, saya bikinkan dulu.
3: Heh, kau bikin lebih-lebih eh. Nanti saya kasih kau uang pulsa.
4: Yo, sip.
5: Oh, no.
3: Ayo, ini kau punya uang pulsa.
4: Oke, sip, makasih.
0: Nadine, saya dapat uang jalan dinas lebih daripada semestinya.
1: Astaga, itu namanya markup, termasuk tindak korupsi. Kamu nih, sudah digaji negara baru. Tidak boleh begitu. Kamu tidak takut dosa, kah?
3: Shh, diam, ini kau punya.
6: Ingat, apa yang kalian lakukan saat ini akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan. Ayo, hentikan dari sekarang daripada menyesal di kemudian hari.

0: audio
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
0: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
2: Paling
0: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Cukup. Tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

0: Nama aku Putri, kelas 3 SMP.
1: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
0: Ups, belum kak.
1: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
0: Oh iya ya, halo Tante.
1: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka, agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika, dan norma.
2: Duh, lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726, saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin.

0: Teman-teman pernah nggak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget kan?
1: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
2: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
1: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
2: Tapi
1: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.
6: Kabupaten Tuban adalah salah satu kota yang masih melestarikan tradisi tongklek hingga sekarang. Ada yang menyebut bahwa kesenian itu dinamakan tongklek karena menurut bunyi alat musiknya, yakni tong dan klek. Seni tongklek ini berkembang awalnya pada bulan suci Ramadan sebagai upaya membangunkan pada saat sahur. Alat yang dimainkan pun sederhana, bahkan sebagian bunyi-bunyinya berasal dari benda-benda dari bahan bekas, seperti botol kaca, drum plastik, galon air, kaleng, dan lain sebagainya. Alat musik yang wajib ada pada saat tongklek yakni kentongan bambu. Kentongan bambu seolah menjadi alat utama yang menandakan mereka adalah perkumpulan atau grup tongklek. Lestarinya tradisi tongklek ini tidak lepas dari upaya untuk melestarikan kesenian rakyat. Tongklek sendiri memiliki ruang dan seni musik bagi kota Tuban. Bahkan, bukan hanya sebagai hiburan atau untuk

0: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada.
1: Ada nih, kenapa? Si bapak nanyain?
0: Enggak, udahlah kita pakai aja, bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak ah, mau nitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya gak?
1: Ya elah bro, kasih duit lebih aja petugasnya, ntar juga diduluin.

Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin, buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau?

0: Nin, di festival kampus nanti pas paradenya, kamu mau pakai kostum apa?
1: Aku rencana sih mau pakai baju adat, Nan.
0: Lah, kok baju adat sih, Nina? Kan temanya favorite dress.
1: Memangnya salah ya, kalau misal baju favorit aku itu ternyata baju adat, itu gimana? Ini tuh sekaligus usaha kecil aku untuk mempertahankan budaya lokal kita, supaya nggak semakin banyak nih orang yang ikutin budaya barat.
0: Eh iya ya, benar juga, kalau bukan kita yang melestarikan siapa lagi?
1: Iya kan, mending kamu samaan kayak aku pakai baju adat.

0: yang harganya 500.000 kan?
1: Apa sih Ran? Itu tumbler kamu ngelacer banget ya? Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak. Jadul banget.
1: Gak boleh gitu, Ran. Mau tumbler apapun, semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, denger, Ran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya...
3: Sayur asem dimuat dalam buku-buku masak tempo dulu dan dikenalkan sekitar pertengahan abad ke-20. Sayur asem sudah ada sejak lama, sebelum Indonesia merdeka. Sayur asem muncul pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Pada saat itu, sayur asem merupakan masakan kelas bawah karena yang menikmati hanyalah masyarakat Indonesia yang sedang kesusahan. Sayur asem muncul atas dasar kondisi yang sulit di Indonesia. Oleh sebab itu, bumbunya hanya menggunakan cabai dan buah asem. Selain bersejarah, sayur asem memiliki filosofi yang sangat berguna dalam kehidupan kita. Karena sayur asem menggambarkan keanekaragaman di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari isi sayur asem. Meskipun beraneka ragam isi, rasa sayur asem tetap menyatu sehingga nikmat untuk dimakan.

malam Pro 2. Sampai di sini perjumpaan kita ya di Jaga Malam kali ini di segmen yang berbeda. Tuh, Pro 2. Untuk info Zona Kampus teman Pro 2. Karena nanti jam 10 aku bakal temenin kamu kembali di program selanjutnya di cerita penutup hari. Kasih jam terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

kapak batu yang umumnya ditemukan di Papua. Kapak batu hingga abad ke-21 ini adalah sebuah teknologi yang sudah hampir terlupakan dalam warisan budaya. Hampir sinarnya kapak batu dalam kancah kebudayaan materi di Papua. Kapak batu merupakan sebuah teknologi penting terutama dalam hal menebang pohon dan juga sebagai senjata dalam rangka mempertahankan diri dari serangan musuh. Dan kapak batu terdapat di 4 lokasi di Papua, yakni kapak batu Kampung Ayapo Sentani Timur, kapak batu Kampung Doyobaru Bambar Sentani Barat, kapak batu Sukudani Lemba Balem, dan kapak batu Kampung Ormuari. Kapak batu hingga kini merupakan suatu produk budaya yang cukup unik. Keunikan ini tercermin meskipun kapak batu sudah bukan lagi memiliki fungsi sebagai alat kerja seperti yang menebang pohon, menokok sagu, dan membuat perahu, serta sebagai alat pahat kayu. Namun demikian, dalam masyarakat tersebut hingga kini kapak batu memiliki fungsi sosial yang sangat tinggi, yakni sebagai alat bayar mas kawin, alat bayar denda, alat sogok untuk pembunuhan, atau sebagai pemberian hadiah yang berharga kepada orang yang membantu.

0: Siang kali, pagi dari mana sih?
1: Oh, udah siang toh. Sorry deh, sorry.
0: Kita perhatiin, semenjak bos dinas luar, kamu kok selalu ilang-ilangan ya? Datang telat pulang duluan, di ruangan gak ada. Emang kamu kemana sih?
1: Halah, ngapain rajin-rajin sih? Bos kan lagi gak ada juga. Hidup mah, dinikmatin aja. Jangan terlalu rajin kerja. Loh, SP2? Gak pernah di tempat. Absen telat-telat.

0: Sisi ini. Halo. Yuk masuk. Hidup.
1: Ini dia. Tadi.

0: Dinku bikin saya SPPD dulu.
1: SPPD untuk apa?
0: Biasa jalan dinas, Jakarta, jalan-jalan ke mama kota dulu.
1: Ah, saya takut ah.
0: Bah, ini bos yang suruh.
1: Oh, oke sudah, kau tunggu ya.
2: A few moments later.
0: Ayo, saya SPPD ada nih. Kau bikin saya uang jalan dinas dulu.
1: Eh, kau mau kemana jadi?
0: Ke Jakarta, cepat sudah.
1: Oke, sabar, saya bikinkan dulu.
0: Eh, kau bikin lebih-lebih ya. Nanti saya kasih kau uang pulsa.
1: Yo, sip.
3: Oh, no.
0: Ayo, ini kau punya uang pulsa.
1: Oke, sip, makasih.
0: Nadine, saya dapat uang jalan dinas lebih daripada semestinya.
1: Astaga, itu namanya markup, termasuk tindak korupsi. Kamu nih, sudah digaji negara baru. Tidak boleh begitu. Kamu tidak takut dosa, kah?
0: Shh, diam, ini kau punya.
4: Ingat, apa yang kalian lakukan saat ini akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan. Ayo, hentikan dari sekarang daripada menyesal di kemudian hari.

0: ini toh video
1: guys,
0: video
1: kemarin. Jangan gitulah, kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup, tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

3 malam cerita penutup hari ya, Tumpro 2 50-50 dengan Still in Time ya. Lagi Tumpro 2, kita ngebahas apa ini cerita penutup hari. Oh ini karena udah mau menyambut 17-an ya, Tumpro 2. Jadi banyak orang yang sudah mengibarkan umbul-umbul, bendera merah putih. Kamu udah ngibarin belum Tumpro 2 di rumahmu? Iya, kita harus menyemarakan pesta kemerdekaan Republik Indonesia yang ke 81, itu peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus ini ya. Juga udah banyak orang yang mulai latihan PBB, pawai baris-baris, kayaknya ada ya nomor 2. Belum lagi ini apa namanya, drum band udah mulai bunyi-bunyiannya itu nomor 2 ya. Belum lagi untuk pawai indahnya mungkin ya, kalau tahun kemarin kayaknya gak ada, tahun ini kira-kira ada gak ya? Karena setiap tahun kita masuk bulan Agustus ini kan kita harus mewujudkan rasa nasionalisme. Belum kita upacaranya ya, mengingat penghormatan kepada jasa-jasa para pahlawan yang sudah membawa negara kita 81 tahun merdeka dari penjajah gitu ya. Tapi masyarakat yang sudah mengibarkan bendera, jangan sembarangan dulu dihimbau ya, untuk tidak sembarangan mengibarkan sangsaka merah putih. Karena ada tata cara dan ketentuan pengibaran bendera yang udah diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara kebangsaan, khususnya di Pasal 7 Nomor 2. Jadi yang poin-poin penting untuk pengibaran bendera yang harus dipahami, yang pertama, pengibaran atau pengasangan bendera negara itu dilakukan di waktu matahari terbit sampai matahari terbenam. Keadaan tertentu pengibaran ataupun pemasangan bendera negara itu bisa dilakukan pada malam hari. Bendera negara juga wajib dikibarkan setiap peringatan Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia tanggal 17 Agustus oleh warga negara yang menguasai hak penggunaan rumah, gedung, kantor, satuan pendidikan, transportasi umum, transportasi pribadi di seluruh wilayah Kesatuan Republik Indonesia dan di kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Dalam rangka pengibaran bendera negara di rumah, pemerintah daerah memberikan bendera negara kepada warga Indonesia yang tidak mampu. Jadi siapa yang belum mengibarkan bendera negara kita? Harus ya untuk menyemarakkan pesta kemerdekaan yang ke-81 ini itu Tumpro 2. Kemudian selain pengibaran sangsaka ya, tiap tanggal 17 Agustus bendera negara dikibarkan waktu-waktu peristiwa hari nasional atau peristiwa lainnya. Terus bagaimana tata caranya pada pasal 13 sampai 15 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, lambang negara, lagu kebangsaan itu dijelaskan tata cara penggunaan bendera merah putih. Yang pertama, bendera negara dikibarkan atau dipasang pada tiang yang besar dan tingginya seimbang dengan ukuran bendera negara. Kemudian bendera negara dipasang pada tali diikatkan pada sisi di kibaran bendera negara. Kemudian dipasang pada dinding yang dipasang membujur rata. Bendera negara juga dinaikkan atau diturunkan pada tiang pelan-pelan dengan khidmat dan tidak menyentuh tanah. Bendera negara yang dikibarkan setengah tiang dinaikkan sampai ke ujung tiang, dibentikan sebentar dan diturunkan tepat setengah tiang. Kemudian saat hendak diturunkan, bendera dinaikkan lebih dahulu sampai ujung tiang, dihentikan sebentar kemudian diturunkan ya. Dan pada waktu penaikan atau penurunan bendera negara, semua orang yang hadir memberi hormat dengan berdiri tegak dan khidmat sambil menghadapkan muka pada bendera negara hingga selesai. Penaikan dan penurunan bendera juga bisa diiringi lagu kebangsaan Republik Indonesia. Jadi memang ada aturannya untuk mengibarkan bendera merah putih ya, Tumpro 2, tapi setiap rumah untuk perayaannya, untuk menyemarakannya biasanya udah dipasang selain bendera merah putih ya. Ada juga umbul-umbulnya. Jadi siapa nih Tumpro 2 yang sudah memasang bendera merah putih di rumahnya? Kamu sudah belum? Aku udah Tumpro 2. Untuk menghargai jasa para pahlawan yang sudah berjuang ya. Tidak ada salahnya kalau kita mengibarkan bendera merah putih di rumah kita, depan rumah kita biar berkibar Tumpro 2. Oke Tumpro 2, buat kamu yang pengen ikutan gabung langsung aja WhatsApp kita di 0812 7722 1055. Ini dari Kakak Lara. Selamat malam Kak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, request lagu boleh gak? Boleh banget. Lagu Olivia Dean yang Man I Need. Oke. Terima kasih untuk Kakak Lara yang sudah bergabung. Lagunya langsung kita
puterin juga untuk kakak Juan yang sudah bergabung dengan stikernya malam hari ini sambil mendengarkan Pro 2 baik di terestrial kita di 105,5 ataupun di RRI digital ya, di RRI digitalnya di Pro 2 RRI 9. Selamat mendengarkan aja dan kita langsung aja kasih lagu spesial untuk kakak Lara malam hari ini.

0: guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
1: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
0: Ups, belum kak.
1: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
0: Oh iya ya, halo Tante.
1: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka, agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika, dan norma.
2: Duh, lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC Kongsi Dagang Belanda sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran.

0: teman-teman pernah gak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget kan?
1: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
2: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
1: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
2: Tapi
1: mager. Harusnya anak muda itu makin gerak,

0: Teman terbaik kamu.
1: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
2: 80.000 pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
3: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar.

Tuban adalah salah satu kota yang masih melestarikan tradisi tongklek hingga sekarang. Ada yang menyebut bahwa kesenian itu dinamakan tongklek karena menurut bunyi alat musiknya, yakni tong dan klek. Seni tongklek ini berkembang awalnya pada bulan suci Ramadan sebagai upaya membangunkan pada saat sahur. Alat yang dimainkan pun sederhana, bahkan sebagian bunyi-bunyinya berasal dari benda-benda dari bahan bekas, seperti botol kaca, rak plastik, galon air, kaleng, dan lain sebagainya. Alat musik yang wajib ada pada saat tongklek yakni kentongan bambu. Kentongan bambu seolah menjadi alat utama yang menandakan mereka adalah perkumpulan atau grup tongklek. Lestarinya tradisi tongklek ini tidak lepas dari upaya untuk melestarikan kesenian rakyat. Tongklek sendiri memiliki ruang dan seni musik bagi kota Tuban. Bahkan, bukan hanya sebagai hiburan atau untuk membangunkan saat sahur, tetapi muncul sebagai simbol dari bumi Ronggolawe ini. Alunan tongklek Tuban memiliki musik yang khas, bahkan tongklek adalah budaya yang harus dilestarikan. Bukan saja oleh diri kita sendiri dan penikmatnya, akan tetapi menjadi hal wajib dalam pengembangan dan kemajuan seni di masa mendatang.

Lagi ketemu Prodi masih di 105,5 FM, Prodi teman terbaik kamu. Ini udah jam 10.42 menit, kita temani kamu di cerita penutup hari, teman Prodi ya. Tadi kita udah ngebahas tentang pengibaran bendera merah putih untuk perayaan 17-an kita, dimana tinggal menghitung hari lagi. Jangan lupa juga kita biasanya kalau 17-an itu pacara ya, walaupun libur memang. Kebetulan banget tanggal 17 ya, 17 hari Senin. Oke, berarti hari minggunya tanggal 16, 17-nya kita 17-an untuk memperingati hari kemerdekaan Indonesia yang ke-81, teman Prodi. Jadi pasti ada pengibar bendera, ya kan? Dan jangan salah, paskibraka nasional yang petugas di negara tuh punya gaji dan bonus. Jadi buat anak-anak, kenapa mereka pengen banget gitu ya, anak-anak sekolahan yang mau jadi anggota pengibar bendera paskibraka, ini jadi kebanggaan sendiri bagi para pelajar di Indonesia. Karena mereka dipilih dari ujung Sabang ke Merauke gitu ya. Karena mereka mendapat kehormatan mengibarkan sangsaka merah putih satu upacara HUT kemerdekaan Republik Indonesia. Dan anggota paskibraka juga memperoleh apresiasi berupa honorarium sampai bonus yang mereka dapat cuan. Jadi perjuangan mereka itu benar-benar belum dikarantinanya, belum lagi untuk panas-panasannya ya. Ada juga tinggi badan yang dipilih. Jadi memang paskibraka ini adalah petugas yang bertugas mengibarkan dan menurunkan duplikat bendera pusaka pada upacara hari peringatan kemerdekaan Republik Indonesia setiap tanggal 17 Agustus ya. Yang mana anggotanya juga dipilih melalui proses seleksi yang berjenjang dan juga pelatihan insentif mulai dari kabupaten, kota, provinsi, nasional. Jadi bagi peserta yang lolos ke tingkat nasional, pemerintah memberikan penghargaan. Karena memang perjuangan mereka tuh gila-gilaan ya. Wajar aja sih mereka dapat gaji selama masa pelatihan karantina. Besarannya bisa berubah setiap tahun sesuai kebijakan pemerintah sih. Kalau mengacu pada kebijakan yang pernah diterapkan oleh pemerintah gitu ya, paskibraka nasional, setiap paskibraka nasional tahun 2021 itu memperoleh bonus sekitar 10 juta. Mereka juga menerima honor sekitar 1,5 juta per bulan selama mengikuti pemusatan pendidikan dan pelatihan. Tapi belum tahu untuk paskibraka nasional tahun 2026. Karena di luar penghargaan dari pemerintah, anggota paskibraka juga berpeluang untuk memperoleh apresiasi dari perusahaan ataupun lembaga. Misalnya tahun 2022 PT Pegadaian memberikan beasiswa berupa tabungan emas pada tim paskibraka nasional dengan total 248 juta. Duh, ini mah gila ya, keren banget. 248 juta tuh umroh 2 beasiswa tabungan emasnya. Ini benar-benar deh ya. Bisa dipakai untuk juga melanjutkan pendidikannya dari pelajar Indonesia kemudian ke mahasiswa gitu ya, untuk universitas. Lumayan hemat UKT gitu tuh umroh 2. Selain tingkat nasional, paskibraka juga bertugas di tingkat kabupaten dan kota untuk mengibarkan bendera merah putih di upacara HUT RI di daerah masing-masing. Jadi honor yang diterima paskibraka daerah tergantung pada kebijakan pemerintah daerah. Kalau umumnya sih ya, daerah ya sekitar 500 sampai 1,5 juta untuk setiap anggota. Tapi enggak tahu sih tahun 2026 ini bagaimana. Ya, teman Prodi buat kamu yang pengen ikutan gabung sama kita atau mungkin juga kamu sudah mengibarkan bendera merah putih di rumah kamu untuk merayakan perayaan ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81 ini, boleh langsung WhatsApp aja atau request lagu di 08 12 77 22 10 55. Dari Kajuan, mau request lagu yang mungkin di depan buram It Gitaps. Boleh gak? Boleh banget ya. Oke, terima kasih untuk Kak Kajuan yang sudah bergabung malam-malam sambil dengerin Prodi FM ya. Selanjutnya juga Kak Lara katanya, udah pasang belum benderanya di rumah? Kalau kalarnya belum, kalarnya udah pasang ya? Udah dong. Karena memang memasang bendera merah putih katanya Kakak Lara adalah salah satu bentuk penghormatan kita kepada pahlawan dan cinta tanah air. Tapi penghormatan itu tidak berhentikan dengan kita mengibarkan bendera aja ya, kata Kakak Lara. Kita juga bisa menghadiahkan mereka doa, membaca doa untuk mereka, surat Al-Fatihah sebagai bentuk ucapan terima kasih atas jasa-jasa dan pengorbanan mereka yang telah mereka perjuangkan untuk memerdekakan tanah air kita dari penjajah. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan ampunan kepada mereka semua. Amin. Amin. Iya benar sih teman Prodi ya.
Jadi bukan cuma sekedar mengibarkan aja bendera merah putih di rumah kamu, tapi juga kamu bisa memilih cara dengan mendoakan mereka. Jadi siapa-siapa aja yang udah, Kak Lara belum, Kak Juan udah mengibarkan bendera merah putih belum? Kalau di jalan kayaknya umbul-umbul juga pada banyak jualan juga ya. Ini kan jadi momentum juga untuk para UMKM gitu ya, dimana memang lagi gacor-gacornya nih UMKM untuk menyemarakan pesta kemerdekaan Republik Indonesia gitu ya. Sampai diundang-undang pada artis segala macam di sengelihat ya, enggak kelar-kelar perasaannya ya untuk UMKM, tapi enggak apa-apa untuk meningkatkan daya beli masyarakat dan juga pendapatan daerah kita. Oke teman Pro 2, nanti kita bakal balik lagi, kita puterin spesial lagu untuk Kakak Juan yang sudah bergabung di WhatsApp kami di 0812 7721055.

0: Duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
1: Ada nih. Kenapa? Si Bapak nanyain?
0: Enggak. Udahlah, kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh, Yan. Masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak ah. Menitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya, Gak?
1: Ya elah, bro. Kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya. Karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin. Buatlah lingkungan yang baik. Hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat?

0: Nin, di festival kampus nanti pas paradenya, kamu mau pakai kostum apa?
1: Aku rencana sih mau pakai baju adat, Nan.
0: Lah, kok baju adat sih, Nina? Kan temanya favorite dress.
1: Memangnya salah ya, kalau misal baju favorit aku itu ternyata baju adat, itu gimana? Ini tuh sekaligus usaha kecil aku untuk mempertahankan budaya lokal kita, supaya nggak semakin banyak nih orang yang ikutin budaya barat.
0: Eh iya ya, benar juga, kalau bukan kita yang melestarikan siapa lagi?
1: Iya kan, mending kamu sama anak kita.

kita berdua sampai di sini perjumpaan kita di cerita penutup hari. Karena nanti jam 11 kita bakal temani kamu kembali di Jazz Music Pro 2. Stay tune terus ya sampai jam 12 ini di Jazz Music.

Kapak batu yang umumnya ditemukan di Papua. Kapak batu hingga abad ke-21 ini adalah sebuah teknologi yang sudah hampir terlupakan dalam warisan budaya. Hampir sinarnya kapak batu dalam kancah kebudayaan materi di Papua. Kapak batu merupakan sebuah teknologi penting terutama dalam hal menebang pohon dan juga sebagai senjata dalam rangka mempertahankan diri dari serangan musuh. Dan kapak batu terdapat di 4 lokasi di Papua, yakni Kapak Batu Kampung Ayapo Sentani Timur, Kapak Batu Kampung Doyobaru Bambar Sentani Barat, Kapak Batu Sukudani Lemba Balem, dan Kapak Batu Kampung Ormuari. Kapak batu hingga kini merupakan suatu produk budaya yang cukup unik. Keunikan ini tercermin meskipun kapak batu sudah bukan lagi memiliki fungsi sebagai alat kerja seperti yang menebang pohon, menokok sagu, dan membuat perahu, serta sebagai alat pahat kayu. Namun demikian, dalam masyarakat tersebut hingga kini kapak batu memiliki fungsi sosial yang sangat tinggi, yakni sebagai alat bayar mas kawin, alat bayar denda, alat sogok untuk pembunuhan, atau sebagai pemberian hadiah yang berharga kepada orang yang membantu.

0: Ahem, siang kali. Pagi dari mana sih?
1: Oh, udah siang toh. Sorry deh, sorry.
0: Kita perhatiin, semenjak bos dinas luar, kamu kok selalu ilang-ilangan ya? Datang telat pulang duluan, di ruangan gak ada. Emang kamu kemana sih?
1: Halah, ngapain rajin-rajin sih? Bos kan lagi gak ada juga. Hidup mah, dinikmatin aja. Jangan terlalu rajin kerja. Loh, SP2? Gak pernah di tempat. Absen telat-telat.

0: Dinku bikin saya SPPD dulu.
1: SPPD untuk apa?
0: Biasa jalan dinas, Jakarta-Jakarta, jalan-jalan ke mama kota dulu.
1: Ah, saya takut ah.
0: Bah, ini bos yang suruh.
1: Oh, oke sudah, kau tunggu ya.
2: A few moments later.
0: Ayo, saya SPPD ada nih. Kau bikin saya uang jalan dinas dulu.
1: Heh, kau mau kemana jadi?
0: Ke Jakarta, cepat sudah.
1: Oke, sabar, saya bikinkan dulu.
0: Heh, kau bikin lebih-lebih ya. Nanti saya kasih kau uang pulsa.
3: Yo, sip.
4: Oh, no.
0: Ayo, ini kau punya uang pulsa.
3: Oke, sip, makasih.
0: Nadine, saya dapat uang jalan dinas lebih daripada semestinya.
1: Astaga, itu namanya markup, termasuk tindak korupsi. Kamu nih, sudah digaji negara baru, tidak boleh begitu. Kamu tidak takut dosa, kah?
0: Shh, diam, ini kau punya.
5: Ingat, apa yang kalian lakukan saat ini akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan. Ayo, hentikan dari sekarang daripada menyesal di kemudian hari.

0: video
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
3: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Tidak.
4: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

0: guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
1: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
0: Ups, belum kak.
1: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
0: Oh iya ya, halo Tante.
1: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka, agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika, dan norma.
2: Duh, lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin.

0: Teman-teman pernah gak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget kan?
1: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
2: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
1: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
2: Tapi
1: mager. Harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.
1: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
2: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
3: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
4: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
5: 800 sekian juta, lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
6: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.
7: Kabupaten Tuban adalah salah satu kota yang masih melestarikan tradisi tongklek hingga sekarang. Ada yang menyebut bahwa kesenian itu dinamakan tongklek karena menurut bunyi alat musiknya, yakni tong dan klek. Seni tongklek ini berkembang awalnya pada bulan suci Ramadan sebagai upaya membangunkan pada saat sahur. Alat yang dimainkan pun sederhana, bahkan sebagian bunyi-bunyinya berasal dari benda-benda dari bahan bekas, seperti botol kaca, drum plastik, galon air, kaleng, dan lain sebagainya. Alat musik yang wajib ada pada saat tongklek yakni kentongan bambu. Kentongan bambu seolah menjadi alat utama yang menandakan mereka adalah perkumpulan atau grup tongklek. Lestarinya tradisi tongklek ini tidak lepas dari upaya untuk melestarikan kesenian rakyat. Tongklek sendiri memiliki ruang dan seni musik bagi kota Tuban. Bahkan, bukan hanya sebagai hiburan atau untuk membangunkan saat sahur, tetapi muncul sebagai simbol dari bumi Rogolawe ini. Alunan tongklek Tuban memiliki musik yang khas, bahkan tongklek adalah budaya yang harus dilestarikan. Bukan saja oleh diri kita sendiri dan penikmatnya, akan tetapi menjadi hal wajib dalam pengembangan dan kemajuan seni di masa mendatang.

0: Duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
1: Ada nih. Kenapa? Si bapak nanyain?
0: Enggak. Udahlah, kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Bener. Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak ah, mau nitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya, gak?
1: Ya elah, bro. Kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya. Karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin, buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan, dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang banget.

0: Nin, di festival kampus nanti pas paradenya, kamu mau pakai kostum apa?
1: Aku rencana sih mau pakai baju adat, Nan.
0: Lah, kok baju adat sih, Nina? Kan temanya favorite dress.
1: Memangnya salah ya, kalau misal baju favorit aku itu ternyata baju adat, itu gimana? Ini tuh sekaligus usaha kecil aku untuk mempertahankan budaya lokal kita, supaya nggak semakin banyak nih orang yang ikutin budaya barat.
0: Eh iya ya, benar juga, kalau bukan kita yang melestarikan siapa lagi?
1: Iya kan, mending kamu samaan kayak aku pakai baju adat.

0: pakai tumbler kamu yang baru itu yang harganya 500.000 kan?
1: Apa sih Ran? Itu tumbler kamu ngacir banget ya? Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak. Jadul banget.
1: Gak boleh gitu Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama. Buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman. Dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya Ray.
3: Sayur asem dimuat dalam buku-buku masak tempo dulu dan dikenalkan sekitar pertengahan abad ke-20. Sayur asem sudah ada sejak lama sebelum Indonesia merdeka. Sayur asem muncul pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Pada saat itu, sayur asem merupakan masakan kelas bawah karena yang menikmati hanyalah masyarakat Indonesia yang sedang kesusahan. Sayur asem muncul atas dasar kondisi yang sulit di Indonesia. Oleh sebab itu, bumbunya hanya menggunakan cabai dan buah asem. Selain bersejarah, sayur asem memiliki filosofi yang sangat berguna dalam kehidupan kita. Karena sayur asem menggambarkan keanekaragaman di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari isi sayur asem. Meskipun beraneka ragam isi, rasa sayur asem tetap menyatu sehingga nikmat untuk dimakan.

Semua produser ini dengan terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani Anda dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok hari. Akhirnya terimalah salam kami untuk Anda semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Dari bumi serumpun sebalai Bangka Belitung, teman perdua di seluruh pelosok Nusantara, bahkan di mana saja kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia, perdua Sungai Liat Bangka Belitung, kembali mengudara melalui frekuensi FM 105,5 MHz. Menyapa kamu di pagi, siang, sore, hingga malam nanti. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungai Liat, selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: dekat dulu sini, dekat, dekat, dekat. Eh, lihat dia itu sana tahu isi. Iya, astaga, kenapa rasa basi? Itu Nusa bilang, dorang masak dari jam berapa itu jelas so basi. Baru tuh, ku rasa DP ayam goreng, tidak ada garam. Pe hambar sekali DP rasa, yoda. Astaga, dari manakah dia dapat itu tukang masak? Abal-abal, sto, Ih, belum lagi kau lihat kata Siska, DP baju pesta tuh memang kilat bikin orang silau. Baru orangnya pe kecil, baru bajunya pe besar. Oh my god. Ih, kenapa dia acara malam-malam begini pakai itu lagi? Ih, emasnya asli kah, emas palsu tuh?
1: Jiwa kepo kaum Hawa memang bisa ngalahin apapun. Maka dari itu, jaga lisanmu dari gibah.

0: Alhamdulillah, udah kenyang. Saatnya minum es teh ah, supaya segar.
1: Habis makan jangan langsung minum teh, apalagi lauknya daging.
0: Emang kenapa, Sis?
1: Tidak baik untuk kesehatan.
2: Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam The Journal of Nutritional Biochemistry menemukan bahwa kandungan asam tanin dan polifenol dalam teh bisa mengganggu penyerapan protein dan zat besi. Pasalnya, asam tanin dan polifenol akan mengikat kedua zat gizi di dalam usus. Akibatnya, tubuh tidak akan bisa menyerap dan mengurangi zat-zat ini. Padahal, tubuh membutuhkan protein dan zat besi untuk menjalankan berbagai fungsi tubuh.

0: Kenapa lihat-lihat?
1: Bis dong, kalau ngunyah pelan-pelan. Tau nggak, suara itu bagaikan musik rock and roll di telingaku.
0: Tapi kan aku nggak puasa, jadi bebas dong aku makan.
1: Bukan melarang, tapi minta dipelankan aja. Kalau aku nggak puasa karena tergoda sama makanan kamu, yang berdosa kamu juga.
0: Ups, maaf.
2: Indahnya Ramadan penuh berkah.
0: Yang puasa jangan baper.
1: Yang gak puasa jangan nyolot.
0: Saling hormat biar hidup
2: makin nikmat.

Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek. Kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

Pemain Produa The Great Escape resmi kembali Sengkuan 17 dipastikan bergabung. The Great Escape dipastikan kembali menghadirkan musim terbaru yang dijadwalkan tayang pada paruh kedua tahun 2026. Pengumuman resmi tersebut disampaikan CGNM sekaligus mengkonfirmasi kelanjutan program petualangan populer tersebut pada Rabu 5 Agustus 2026. Program varietas bertema petualangan ini menampilkan para anggota yang bekerja sama memecahkan tantangan ruang pelarian dengan berbagai teka-teki. Setiap misi dirancang menggunakan konsep rumit sehingga menuntut kerjasama, kreativitas, serta kemampuan berpikir cepat seluruh peserta. Sejak pertama kali tayang melalui TVN pada 2018, acara tersebut telah menghadirkan 4 musim hingga 2021. Selama perjalanannya, program itu dikenal sebagai salah satu tayangan varietas petualangan paling ikonik dan populer di Korea. Warisan acara tersebut berlanjut melalui The Great Escape, The Story yang dirilis sebagai program original TVN tahun lalu. Format terbaru ini menghadirkan skala produksi lebih besar sekaligus memperluas unsur penceritaan dibandingkan musim-musim sebelumnya. Di musim terbaru kali ini akan dibintangi Kim Jong Min, Kim Dong Hyun, Shin Dong Super Junior, Yo Byung Jae, dan Ko Kyung Pyo. Sungkwan 17 yang dipastikan akan bergabung sebagai anggota terbaru yang melengkapi jajaran pemain tetap musim kali ini. Lebih lanjut, teman Produa Kang Hoda mengatakan setiap momen bersama The Great Escape selalu memberinya kebahagiaan serta kenangan sangat berharga. Ia juga meyakini rekan serta juniornya memiliki imajinasi dan juga kebijaksanaan untuk memberikan penampilan terbaru musim terbaru. Selain itu, Kang Hoda meninggalkan pesan sederhana kepada para anggota sebelum musim terbaru resmi ditayangkan kepada penonton. Musim baru The Great Escape sendiri dijadwalkan tayang melalui TVN pada paruh kedua tahun 2026. Sekian info Pro 2.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku nggak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

Siapa sangka 12 bulan yang kita kenal dalam setahun, dulunya hanya 10 bulan. Hal ini ada kaitannya dengan bulan Desember. Kata Desember berasal dari bahasa Latin, yakni Decem, yang berarti 10. Dalam kalender Romawi kuno, yang digunakan sekitar tahun 750 sebelum Masehi hingga 45 sebelum Masehi, Desember adalah bulan ke-10 dalam setahun. Jadi, secara langsung mencerminkan posisinya ke dalam kalender tersebut. Namun ketika Julius Caesar memperkenalkan kalender Julian pada tahun 45 sebelum Masehi, ia menambahkan dua bulan baru di awal tahun, yaitu yang kita kenal Januari dan Februari. Penambahan ini membuat Desember bergeser menjadi bulan ke-12 dalam kalender. Diketahui perubahan ini dilakukan karena kalender Romawi kuno dianggap tidak akurat dalam menghitung waktu. Kalender Julian yang baru ini lebih sesuai dengan pergerakan bumi mengelilingi matahari. Jadi, kata Desember awalnya mengacu pada bulan ke-10 dalam kalender Romawi kuno karena kata Decem berarti 10. Namun, dengan perubahan sistem kalender, Desember kini menjadi bulan ke-12 yang kita kenal saat ini.

Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra.